Akan kabur hingga berawan, dan hujan ringan hingga sedang terpantau di sebagian wilayah Rokan Hulu, Siak, Bengkalis, Kuansing, Inhu, dan juga Inhil. Memasuki siang hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dan hujan ringan berpeluang terjadi di sejumlah wilayah terutama Indragiri Hulu, Kampar, dan Kuantan Singingi. Potensi hujan kemudian kembali meluas pada sore hingga malam hari. Sekian kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya, Pak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
3: Tunai.
4: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id.

0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: jadilah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap kecil kejap besar.
0: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak awak kupondan.
0: Abadan. Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Bila mana aku tahu nak jadi?
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Loh, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Kena mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Ha.

0: Jauh mana?
1: Luar negara.
0: Apa pula luar negara? Melaka.
1: Oh, bandar bersejarah.
0: Tahu pun. Datanglah Melaka.
1: Amarilah ber.
0: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
1: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
0: Pinggan apa pula? Pinggang.
1: Pinggang.
0: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
1: Juling apa?
0: Juling itik.
1: Okeylah tu.
0: Apa okey?
1: Bila nak kahwin buka mata.
0: Oh, tak iya juga ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
1: Waduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
0: Apalah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
1: Oh.
0: Buta sejarah betul lah.
1: Ayalah.
0: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
1: Kenapa?
0: Baru aku tahu rupanya mau tu pekak.
1: Pekak apa?
0: Pekak labada.
1: Aduh, maksimumnya pekak.
0: Itu masalahnya.

0: budak Sempang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi. Rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Eh, yang nak kahwin anaknya bukan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Aina aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa? Bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang herannya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Nah, kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongo nak tanya aku. Aku cuba tanya dia dari tadi kan, Lok. Aku juga...

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ayah.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Ha, tengok sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran. Dia kata, sabarlah Ali.
2: Pro 4 FM di tepak pagi.

0: Ya Pak. Siap siap Pak. Ya Pak. Ya. Siap siap siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Nah apa sih ngedumel gitu, ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi, belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
2: Cium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ke kubu membawa perahu berlayar menyusuri sungai. Warisan lama jangan sampai berlalu. Mari kita kenali dan wariskan ke generasi-generasi. Cetuan dan Puan masih dalam rangkaian Beranda Budaya pukul 7 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat. Kalau tadi kita dari pesisir sana, Cetuan dan Puan, nah sekarang kita beralih ke Rokan Hilir, tepatnya di kawasan Kubu dan juga Kubu Babu Salam. Di daerah ini hidup sebuah tradisi yang mempertemukan adat masyarakat Melayu dengan praktik keagamaan, yaitu ada Atip Kuambai. Atip Kuambai ini bukan sekadar kegiatan keagamaan masyarakat setempat, Cetuan dan Puan. Pemerintah menetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia untuk budaya ini pada tahun 2021 melalui SK nomor 372 /M/2021, Cetuan dan Puan. Dalam daftar WBTB, Atip Kuambai ini tercatat berasal dari Provinsi Riau dan lokasi persebarannya itu di Kabupaten Rokan Hilir dan termasuk domain adat istiadat masyarakat, ritus dan juga perayaan-perayaan, Cetuan dan Puan. Lalu sebetulnya apa itu Atip Kuambai? Nah, istilah Atip atau Ratip itu berkaitan dengan kegiatan membaca doa dan juga zikir secara berulang. Dalam praktik masyarakat Kubu, Atip Kuambai ini merupakan ritual yang dilakukan secara bersama-sama dan juga secara tradisional dilaksanakan tuh tiap-tiap tahun, Cetuan dan Puan, tepatnya pada tanggal 3 Syawal setelah Hari Raya Idul Fitri, Cetuan dan Puan. Penelitian dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang membahas Atip Kuambai di Kecamatan Kubu Babu Salam mencatat juga bahwa kegiatan ini diikuti oleh kaum laki-laki dan salah satu rangkaiannya ialah berziarah ke makam Syekh Abdullah Pasai. Nah, tujuan dia disebutkan dalam penelitian ini adalah untuk memohon keselamatan dan perlindungan dari mara bahaya. Yang membuat tradisi ini menarik adalah ruang pelaksanaannya, Cik Tuan dan Puan. Sebagai rangkaian Atip Kuambai itu sebagiannya berlangsung dengan menggunakan perahu atau sampan di sungai. Dan hal ini tentu tidak bisa dilepaskan dari kondisi geografis Kubu, Cik Tuan dan Puan. Masyarakat yang hidup di kawasan sungai dan pesisir pada masa lalu itu sangat bergantung pada jalur air. Nah, jadi sungai ini bukan hanya tempat mencari penghidupan tetapi juga menjadi jalur transportasi dan bagian dari kehidupan sosial masyarakat, Cik Tuan dan Puan. Sebab itu, kegiatan zikir ini dilakukan dengan bergerak menggunakan perahu. Nah, saat itu juga kita sebetulnya sedang melihat macam mana kondisi lingkungan ikut membentuk cara sebuah tradisi dijalankan, Cik Tuan dan Puan.
1: Rombat FM, suara

0: Game over.
1: Hai, bote ke bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh betul, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
4: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
5: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
4: Tahu aja kamu.
5: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id,

0: Di 37 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Anda ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini bersama forecaster on duty BMKG Pekanbaru, Alfa Natari. Silakan, Alfa.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Jumat 25 September 2026. Secara umum, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari, terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Indragiri Hulu, Kampar, Pelelawan, Kepulauan Meranti, Bengkalis, dan di Kota Dumai. Selanjutnya, untuk sore hingga malam hari, terjadi kekaburan udara hingga berawan. Terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang diperkirakan terjadi di sebagian besar wilayah Riau. Selanjutnya, untuk dini hari, terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir. Selanjutnya, untuk peringatan dini waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, Kepulauan Meranti, Pelalawan, Kampar, Rokan Hulu, Siak, dan Kuantan Singingi pada sore atau malam hari. Selanjutnya, informasi mengenai suhu udara yang kita rasakan pada hari ini berkisar antara 23 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 sampai 100%. Secara umum, angin bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 sampai 40 km per jam. Selanjutnya, informasi mengenai perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dalam kategori rendah. Dan yang terakhir, informasi mengenai titik panas atau hotspot update pukul 23 waktu Indonesia Barat, terpantau adanya 914 titik di wilayah Sumatera, dan untuk di Provinsi Riau terpantau ada 1 titik di Kabupaten Indragiri Hilir. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Pantau selalu untuk update cuaca terkini melalui website stametripriau.bmkg.co.id, di Instagram kami @infobmkgriau, dan di WhatsApp channel kami di BMKG Provinsi Riau. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alfa untuk informasi perakiran cuaca hari ini.
2: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.

0: ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau, jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
1: Aduh, donaku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cituan dan Puan, ketika kita berbicara tentang sejarah Atip Kuambai, sebaiknya tidak langsung menyatakan satu tanggal sebagai fakta mutlak mengenai awal tradisi ini. Yang lebih aman secara sejarah adalah menyebut bahwa tradisi ini berkembang dalam lingkungan masyarakat Kubu yang memiliki sejarah panjang hubungan antara kehidupan sungai, adat Melayu, dan juga perkembangan Islam. Ini penting, Cetuan dan Puan, sebab warisan budaya tidak hanya berbicara tentang kapan sebuah tradisi pertama kali dilakukan, kita juga perlu melihat mengapa masyarakat mempertahankan tradisi ini. Dalam Atip Kuambai terdapat kegiatan berkumpul, zikir, doa, perjalanan bersama, dan juga ziarah, yang mana seluruh rangkaian ini menciptakan ruang pertemuan masyarakat. Nah, jadi dengan demikian Atip Kuambai ini punya fungsi sosial di samping fungsi ritual keagamaannya, Tuan dan Puan. Sungai dalam Atip Kuambai itu bukan sekedar lokasi, karena sungai menjadi bagian dari cara masyarakat menjalankan tradisi, Tuan dan Puan. Ini menunjukkan bahwa kebudayaan Riau itu sangat berkaitan dengan lingkungan geografisnya. Tuan dan Puan, Kak Atip Kuambai ini sekarang sudah memiliki status sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Tapi status ini bukan berarti tradisi ini selesai dilestarikan. Justru setelah ditetapkan sebagai WBTB, dokumentasi, warisan pengetahuan, dan keberlanjutan praktiknya itu menjadi semakin penting, Cetuan dan Puan. Generasi muda perlu mengetahui bahwa di Rokan Hilir terdapat tradisi yang telah berlangsung lintas generasi dan juga memperlihatkan hubungan antara sejarah masyarakat Kubu, kehidupan sungai, adat, dan juga praktik keagamaan, Cetuan dan Puan. Naik sampan menuju Kubu, air tenang beriak perlahan. Warisan budaya dijaga selalu agar kekal sepanjang zaman.
1: Pro 4 FM di Tepak Pagi.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
3: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

Olahraga ini informasi inflasi Cituan dan Puan pukul 8:13 waktu Indonesia Barat, dan kita masih dalam rangkaian Tepa Pagi program 4 Pekan Baru. Cituan dan Puan, Bank Sentral Swedia Riksbank mempertahankan suku bunga kebijakan di level 1,75% pada Kamis 24 September 2026. Namun Bank Sentral mulai memberi sinyal bahwa suku bunga kemungkinan kembali dinaikkan sebelum akhir tahun seiring meningkatnya resiko inflasi, Cituan dan Puan. Riksbank menyatakan kenaikan suku bunga bisa dimulai tahun ini jika prospek inflasi dan aktivitas ekonomi tetap sesuai dengan kondisi saat ini. Proyeksi terbaru juga menunjukkan kebutuhan untuk menaikkan suku bunga lebih lanjut dibandingkan perkiraan dalam proyeksi Juni, Cituan dan Puan. Dan jika inflasi serta aktivitas ekonomi berkembang sesuai perkiraan, kenaikan suku bunga diperkirakan dimulai tahun ini. Keputusan mempertahankan suku bunga 1,75% kali ini sesuai dengan ekspektasi pasar. Dalam jajak pendapat Reuters, seluruh analis memperkirakan Riksbank tidak mengubah suku bunga. Maka demikian, Riksbank semakin mewaspadai potensi kenaikan inflasi setelah data inflasi selama musim panas itu tercatat lebih tinggi dari perkiraan Cituan dan Puan. Tekanan harga saat ini memang masih relatif terkendali, tetapi resiko kembali meningkat mulai menjadi perhatian Bank Sentral. Resiko tersebut antara lain datang dari perkembangan geopolitik, konflik di Timur Tengah yang sudah mendorong harga minyak itu mendekati $100 per barel. Sementara prospek penyelesaian konflik masih belum jelas hingga sekarang. Kenaikan harga energi bisa kembali meningkatkan tekanan inflasi, Cituan dan Puan.

0: ampun, macet banget sih. Hah, nggak tahu capek apa? Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu gih sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
0: Nggak aput, nanti aja di rumah biar santai, bersih, dan nggak riweh.
1: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.
4: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: 8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Cetuan dan Buan, satu tembang lagu dari Norma Alang, ada Putri Santubong. Masih dalam rangkaian informasi inflasi, pukul 8 lewat 37 menit waktu Indonesia Barat. Ekonomi global dalam tekanan akibat lonjakan harga minyak. Lembaga Keuangan Global International Monetary Fund mengingatkan semua pemangku kepentingan dunia akan kondisi ekonomi global yang akan semakin tertekan, Cetuan dan Buan. Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional Kristalina Georgieva memperingatkan dampak kenaikan harga minyak terhadap perekonomian global itu belum sepenuhnya terasa. Harga minyak yang sempat menembus 100 US dollar per barel di tengah konflik Iran dan gangguan pasokan energi berpotensi menambah tekanan inflasi serta memperbesar beban pembiayaan negara, Cetuan dan Puan. Georgieva menyampaikan peringatan tersebut dalam acara Next 3 Billion yang diselenggarakan di New York, dan dalam acara ini ia mengatakan kenaikan harga masih bisa berlanjut, Cetuan dan Puan. Terlebih lagi, winter is coming atau musim dingin akan tiba. Nah, menurut Georgieva, konflik yang berkaitan dengan Iran dan gangguan pasokan energi sudah meningkatkan tekanan inflasi global itu sejak Februari lalu. Kondisi ini mendorong bank sentral di berbagai negara untuk menaikkan suku bunga guna mengendalikan kenaikan harga. Namun kebijakan suku bunga yang lebih tinggi juga meningkatkan biaya pinjaman pemerintah, Cetuan dan Puan. Peningkatan beban bunga utang berpotensi mempersempit ruang fiskal negara untuk memberikan stimulus atau meredam dampak ekonomi apabila harga energi kembali melonjak. Amerika Serikat misalnya diperkirakan mengeluarkan anggaran lebih besar untuk pembayaran bunga utang nasional dibandingkan anggaran militernya pada tahun ini. Dan kondisi ini menjadi salah satu faktor yang membatasi ruang pemerintah dalam menghadapi guncangan ekonomi, Cetuan dan Puan.

istimewa nih. Dengan anak cilung matiku tergoda. Kalau ini cantik orangnya.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM di Tepak Pagi.
1: Cetuan dan Puan, kita masih dalam rangkaian siaran inflasi hari ini. Kita lanjutkan kembali. Organizations for Economic Cooperation and Development memproyeksikan resiko inflasi kembali meningkat akibat cuaca ekstrim berupa potensi El Nino yang sangat kuat pada akhir 2026. Dan ini bisa menekan produksi pertanian di sejumlah negara termasuk Indonesia, sehingga beresiko mendorong kenaikan harga pangan, Cetuan dan Puan. Dalam laporan terbarunya bertajuk OECD Economic Outlook Interim Report pada September 2026, OECD mencatat Badan Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat memperkirakan probabilitas terjadinya El Nino yang sangat kuat mencapai 95% pada periode Oktober hingga Desember 2026. OECD juga menyebut, Cetuan dan Puan, fenomena ini biasanya mengganggu pola curah hujan, dan untuk Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara, El Nino yang sangat kuat berkaitan dengan kondisi kekeringan yang bisa menekan produksi pertanian, Cetuan dan Puan. Dan resiko ini bisa menambah tekanan terhadap harga pangan tentunya.

0: jam 9 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan bersama saya Fajriah Hidayati. Anggota Komisi 10 DPR RI Ledia Hanifah mengingatkan pemerintah agar kebijakan pendidikan dasar dan menengah gratis tidak hanya berfokus pada pembebasan biaya sekolah. Menurut Ledia, pemerintah juga perlu memperhatikan keberlangsungan sekolah swasta, kondisi ruang kelas, ketersediaan guru, hingga karakteristik daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Ledia mengatakan pemerintah tengah menghitung skema pembiayaan pendidikan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi terkait pendidikan dasar dan menengah tanpa biaya. Ia menilai sekolah swasta perlu dilibatkan dalam skema pendidikan gratis. Pemerintah katanya tidak harus selalu membangun sekolah negeri baru jika di suatu daerah sudah tersedia sekolah swasta yang bisa diajak bekerja sama. Kita ke kabar selanjutnya, Cetuan dan Puan. Hujan berpotensi meluas di sejumlah wilayah Provinsi Riau pada Jumat 25 September 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terjadi di sebagian besar wilayah Riau pada sore hingga malam hari. Forecaster on duty BMKG Pekanbaru Elisa J.S. Kedang mengatakan kondisi cuaca pada pagi hari diperkirakan udara kabur hingga berawan. Memasuki siang hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Indragiri Hulu, Kampar, Pelalawan, Kepulauan Meranti, Bengkalis, dan juga Kota Dumai. BMKG juga mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan petir serta angin kencang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Bengkalis, Kepulauan Meranti, Pelalawan, Kampar, Rokan Hulu, Siak, dan Kuansing pada sore atau malam hari. Sekian kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, Tunjuk Ajar Melayu juga menggalakkan orang untuk selalu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baik. Kerana bagaimanapun juga, kalau tidak memanfaatkan waktu, maka waktu itu akan terus berjalan dan tidak dan kita tidak mendapatkan apa-apa pun juga. Oleh sebab itu selalu dikatakan, apabila apa tanda orang yang tahu selalu memanfaatkan masa dan waktu. Maksudnya waktu itu dimanfaatkan dengan sebaiknya, baik untuk belajar maupun untuk bekerja maupun untuk hal-hal yang datang mendatangkan manfaat bagi diri dia, keluarga dia, masyarakat, bangsa dan negaranya. Maka orang tua mengatakan, kalau orang bijak dan pandai terhadap waktu, dia tak lalai. Apa tanda orang yang bodoh, waktunya habis dengan tak senonoh. Jadi memanfaatkan waktu, menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk mendatangkan ilmu pengetahuan, mendatangkan usaha, mendatangkan rezeki, mendatangkan pekerjaan sekarang harus dilakukan dengan segala hemat cermat dan dengan segala perhitungan yang meriah. Dengan demikian, dengan memanfaatkan waktu, insya Allah hidup ini tidak akan sia-sia dan hidup yang sementara di dunia ini dapat jadi alat untuk mencari bekal kehidupan yang kekal di dunia akhirat. Dengan adanya waktu, kita diberi peluang untuk mempersiapkan diri kita mencari bekal dan segala macam keperluan yang kita hadapi, baik untuk keperluan dunia maupun keperluan akhirat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM, suara budaya Riau.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat Allah menyertai langkah kita pagi ini dengan hati yang bersih, jiwa yang tenang, dan pikiran yang jernih. Mari kita dengarkan obrolan religi pagi Pro 4 RRI Pekanbaru.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cetuan dan Puan. Alhamdulillah kembali bertemu bersama Fajria pagi hari ini. Kita berada dalam rangkaian obrolan religi hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentu obrolan religi tayang setiap pekan untuk menemani aktivitas pagi Cetuan dan Puan. Cetuan dan Puan, pagi hari ini kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat menarik dan relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu jangan sia-siakan waktumu memikirkan tiga perkara. Tentunya bersama saya dan hari ini di program 4 sudah hadir juga narasumber yang insya Allah akan mengupas tuntas tema ini. Ada Ustadz Ahmad Faisal SHI. Selamat pagi Ustadz. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ustadz, bagaimana kabarnya Ustadz?
5: Alhamdulillah, sehat walafiat.
4: Alhamdulillah. Baik Ustadz, topik kita hari ini luar biasa ya, karena di tengah percepatan digital saat ini semua-semua apa itu serba gampang, yang seharusnya mempermudah waktu, mempersingkat waktu kita, justru malah banyak dari kita yang lalai akan waktu karena segala sesuatu itu jadi terasa lebih mudah Ustadz. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh Ustadz, silahkan Ustadz sampaikan nasihat untuk Jia dan juga pendengar program 4 pagi hari ini.
5: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Senantiasa kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat wal afiat. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat, pertolongan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari yaumala yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang tidak berguna harta dan anak kecuali hati yang bersih, hati yang suci menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu pemirsa RRI Pro 4 yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini seperti telah disampaikan tadi, tema obrolan religi kita, kita berbicara tentang jangan sia-siakan waktumu memikirkan tiga perkara. Ini kita ambil, kita kutip dari kitab Hilyatul Auliya karya Imam Abu Nuaim Al-Asfahani. Beliau menukil nasihat yang sangat luar biasa dari Imam Abdullah bin Mubarak. Kata beliau, salah satu umurin la tudi'u biha waktaka. Ada tiga perkara yang tidak selayaknya engkau sia-siakan waktumu dengannya. Ada tiga perkara yang tak semestinya kamu berikan waktumu untuk dia sepenuhnya. Apa saja dia? Yang pertama kata beliau, at-tahassuru ala ma fataka li'annahu layya'uda. Yang pertama, menyesali apa yang telah berlalu. Maka jangan sampai kita habiskan waktu kita menyesali apa yang telah berlalu, karena hal itu tidak akan mungkin kembali. Yang kedua, wa muqaranatu nafsika bighairika li'annahu layyufida. Dan jangan sia-siakan waktumu juga membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain, karena hal itu tidak ada artinya. Yang ketiga, wa muhawalatu iradai kullin nasi li'annahu layyakuna. Yang ketiga adalah berupaya untuk memuaskan orang lain. Jangan berpikir untuk bisa berupaya memuaskan semua orang, karena itu sesuatu yang tak akan mungkin terjadi. Maka nasihat yang sangat luar biasa ini, ada tiga hal. Kita jangan terlalu menumpukkan pikiran kita memikirkan dia. Apa yang pertama tadi kata beliau? Yang pertama adalah at-tahassuru ala ma fataka li'annahu layya'uda. Menyesali apa yang telah berlalu, karena hal itu tidak akan mungkin kembali. Siapa yang tidak punya masa lalu? Setiap manusia itu kan punya masa lalu. Dan semua orang, setiap orang itu punya masa lalu yang berbeda-beda. Maka sebagai seorang muslim yang baik, apa yang sudah kita lakukan, kalau itu sudah merupakan kebaikan, maka kebaikan itu akan memotivasi kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Kalau misalnya masa lalu itu sesuatu yang tidak baik, maka itu menjadi pembelajaran bagi kita. Jangan sampai kita jatuh ke lubang yang sama. Maka yang harus kita lakukan adalah jangan terbuai dengan masa lalu yang sudah kita lewati, karena itu sudahlah berlalu. Waktu yang sudah lalu tidak akan mungkin kita gapai kembali. Agar apa? Agar hidup kita bermartabat di masa sekarang dan akan datang. Makanya ada filosofis yang sangat luar biasa sebetulnya. Kita lihat sajalah misalnya kendaraan, sepeda motor ataupun mobil. Kenapa di kiri kanan ada kaca spion, dan kaca spion itu jauh lebih kecil daripada kaca yang di depan. Maknanya apa? Boleh kita sesekali melihat ke belakang, melihat masa lalu kita, tetapi itu hanya sebentar saja. Jangan sampai kita fokus ke belakang terus, kita melihat masa lalu terus. Sementara di depan kita ini, masa yang kita jalani ini masih panjang sekali. Akibatnya nanti apa? Kalau seseorang yang berkendaraan, dia sibuk melihat kaca spionnya, maka yakin dan percayalah, akan tinggal menunggu waktu, akan terjadi kecelakaan. Maka ini makna yang sangat luar biasa bagi kita. Maka Bapak Ibu pemirsa RRI Pro 4 yang dimuliakan Allah, bagi kita sebagai seorang muslim, mari sama-sama kita mencoba, jangan fokuskan pikiran kita kepada masa lalu, kita berusaha memperbaiki diri di masa sekarang dan masa depan kita, masa yang akan datang, itu yang lebih penting. Kenapa? Karena masa lalu itu sudahlah berlalu. Orang-orang yang sibuk memikirkan masa lalu, maka dia tidak akan punya tujuan hidup. Kenapa? Karena biasanya orang yang suka melihat masa lalunya, memikirkan masa lalu, yang keluar dari mulutnya hanya kata sekiranya, seandainya, jikalau. Kalau dulu saya tak begini-begini, mungkin saya tidak seperti ini. Kalau seandainya dulu saya mendapatkan dia, maka mungkin seperti sekarang ini saya sudah menjadi orang sukses. Itu semua yang akan muncul di pikiran orang yang terfokus dengan masa lalu. Maka kata Imam Abdullah bin Mubarak, yang pertama yang harus kita hindari, jangan terlalu memfokuskan diri kita untuk menyesali apa yang telah berlalu. Semua orang pasti punya masa lalu. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ini penting bagi kita, jangan sampai kita terbuai dengan masa lalu kita yang membuat kita tidak bisa melangkah di masa sekarang dan masa akan datang. Ingat, perjalanan kita masih panjang. Jadikan masa lalu sebagai motivasi pembelajaran bagi kita untuk meniti jalan menuju masa depan. Nah, ini dia yang pertama. Yang kedua, kata beliau yang harus kita perhatikan, jangan terlalu fokuskan pikiran kita kepada hal tersebut adalah wa muqaranatu nafsika bighairika li'annahu la yufida. Jangan mau suka membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain karena hal itu tidak ada artinya. Setiap manusia itu kan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dalam surat An-Nisa, wala tamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Jangan berangan-angan terhadap apa yang dilebihkan Allah kepada sebahagian kalian atas sebahagian yang lain. Setiap manusia itu punya kelebihan, punya kekurangan masing-masing yang pasti tidak bisa kita samakan. Maka ini penting bagi kita, Bapak Ibu, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada sebahagian orang suka

Yang secara zahir kita melihat sama, tapi bedanya di mana? Bedanya kita, tetangga kita itu dia bisa punya mobil. Ingat, selain dari gaji sehari per bulan yang dia dapatkan, kebun sawitnya seluas mata memandang. Sementara kita yang selalu kita andalkan hanya gaji bulanan kita. Sawit kita hanya sejauh bola ditendang. Maknanya apa? Berapa jauhlah bola ditendang itu? Berapa meterlah jauhnya itu? Artinya apa? Di sini ada perbedaan. Sesuatu yang tidak bisa kita pikirkan. Yang pastinya bahwa setiap kita pasti ada kelebihan, kekurangan masing-masing. Dan tidak ada manusia yang suka dibanding-bandingkan, yang suka disama-samakan dengan orang lain. Allah subhanahu wa ta'ala kan sudah ciptakan kita, sudah berikan keistimewaan kepada kita manusia ini. Memang sama-sama manusia, punya kepala, punya mata, punya tangan, tapi semuanya kan ada perbedaan yang sangat mendasar. Itu semua adalah sesuatu yang harus kita hargai. Ingat, seorang suami dia tidak akan mau dibanding-bandingkan dengan suami orang lain. Seorang istri dia tidak akan mau dibanding-bandingkan dengan istri orang lain. Seorang anak juga tidak mau dibanding-bandingkan dengan anak orang lain. Kalau misalnya seorang istri membandingkan suaminya dengan seperti suami orang lain, dia bilang sama suami, "Bang, tengoklah suami tetangga itu, ha, beda. Cobalah dia rajin begini, begini, begini." Itu akan menumbuhkan benih-benih pertengkaran, perkelahian. Bisa-bisa nanti suami kesal apa katanya, "Kalau memang dia lebih baik daripada saya, sudah kamu nikah lagi, nikah saja sama dia, jangan sama saya." Akhirnya nanti muncul percekcokan, muncul perkelahian. Maka Imam Abdullah bin Mubarak mengingatkan kita, jangan suka membanding-bandingkan kita dengan orang lain, karena memang setiap manusia punya kelebihan masing-masing. Ini yang ketiga, yang kedua. Yang ketiga, kata beliau, wa muhawalatu iradai kullin nas li'annahu layyakuna. Yang ketiga, jangan suka berusaha berupaya untuk memuaskan semua orang, karena itu sesuatu hal yang takkan mungkin terjadi. Ingat, kita manusia ini punya keterbatasan. Jangan berpikiran, "Oh, saya harus membahagiakan semua. Semua orang harus suka sama saya. Semua orang harus bahagia kalau melihat saya. Semua orang harus bangga kalau melihat saya." Itu sesuatu hal yang mustahil. Maka ada istilah, semakin banyak orang yang suka kepada kita, semakin banyak pula orang yang benci. Itu adalah fitrah sunnatullah yang tidak akan mungkin bisa kita robah. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah mengingatkan kita dalam kalimatnya yang sangat indah. Kata beliau, "Innaka la taqdira antaradiyan nasa kullahum. Fa aslih ma bainaka wa bainallah summa lan tubali bin nas." Kata beliau, engkau tidak akan mungkin menyenangkan semua orang. Kamu tidak akan mungkin menyenangkan, membuat senang, membahagiakan semua orang. Karena itu, cukup bagimu memperbaiki hubunganmu dengan Allah, dan jangan terlalu peduli apa yang dilakukan ataupun penilaian orang lain. Urusan orang lain suka atau tidak itu bukan urusan kita. Yang penting Allah subhanahu wa ta'ala ridho terhadap apa yang kita lakukan, itu sudah bagus. Maka Bapak Ibu jamaah, pemirsa RRI Pro 4 yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kehidupan sehari-hari memang sering kita lihat, kadang yang kita lakukan itu menurut kita baik, belum tentu menurut orang-orang lain baik. Kenapa? Karena manusia itu kan suka melihat, suka komentar. Yang dilihat banyak orang itu sebetulnya bukan kelebihan kita,
Jangan terlalu bangga melakukan

0: kebaikan-kebaikan terhadap orang lain, karena orang melihat bukan apa kebaikan yang kita berikan, justru yang dilihat kebanyakan orang kesalahan apa yang kita lakukan. Maka kalau kita perhatikan, banyak betul bermasalah bagaimana penilaian orang terhadap kita. Misalnya sajalah kayak ustadz-ustadz kadang pergi ceramah, di waktu ceramah nampak jamaah tuh ustadznya agak beda, ustadznya agak gemuk. Itu tidak semua orang suka. Kenapa? Bahkan sebahagian jamaah itu akan mengatakan, ngomong dia sama kawan sebelahnya, ustadz ini gemuk, gemuk betul ya. Mungkin ustadznya jarang puasa sunnah katanya. Nah, gara-gara gemuk dibilang, diponis jarang puasa sunnah. Kan serba salah. Kalau misalnya yang datang itu ustadznya kurus, itu tak juga semua orang suka. Pasti ada juga yang ngomel. Apa katanya? Ada yang celetus di mulutnya, kata di belakang, ustadz nih kayaknya selalu ditindas sama istri di rumah. Kenapa? Badan kurus ya, kurus. Tertindas dia, teraniaya, terzolimi nampaknya rumah tangga. Kan bermasalah juga. Badan gemuk salah, badan kurus salah. Misalnya ustadznya ganteng, bermasalah juga itu. Apa katanya? Tak cocok, tak pas lah nampak ustadz jadi ustadz. Cocoknya ini jadi pasnya model, jadi model, ya? Jadi selebriti. Ya. Bermasalah juga kan? Kalau misalnya ustadznya maaf-maaf jelek, buruk, itu juga jadi masalah. Apa kata jamaah di belakang sambil megang perut, ya Allah, amin, cabang bayi. Akhirnya semua itu memang, kita mengharapkan orang semua senang kepada kita, itu sesuatu hal yang mustahil, sesuatu hal yang tak mungkin. Maka kita lihatlah, kita contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan dakwahnya itu. Apakah semua orang betul-betul suka dengan apa yang didakwahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ternyata tidak. Sebanyak orang yang suka kepada dia, sebanyak itu juga orang yang tak suka, yang benci. Makanya ada istilah, di mana ada Nabi Muhammad, di situ ada Abu Jahal dan Abu Lahab. Di mana ada malaikat, di situ ada setan. Artinya apa? Di mana ada kebaikan, pasti ada kejelekan, keburukan. Jadi maknanya, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, bahwasanya di dalam hidup ini, kalau kita ingin melakukan sesuatu, kalau itu sesuai dengan kehendak Allah, ridho Allah, tidak bertentangan dengan perintah Allah, jalani sajalah. Urusan ada orang yang senang, ada orang yang tidak senang, ada orang yang bahagia, ada orang yang menderita melihat apa yang kita lakukan. Jangan pikirkan, karena prinsipnya wa muhawalatu irdai kullin nas li'annahu layyakuna. Jangan berharap kita bisa memberikan, mengharapkan semua orang bangga, senang kepada kita, karena itu sesuatu yang tidak akan mungkin terjadi. Mungkin itu yang sedikit sebagai ulasan dari penyampaian kita pada kesempatan ini.
1: Baik, terima kasih sebelumnya Ustadz. Masya Allah, tadi pagi padahal dia sedikit mengantuk Ustadz, tapi begitu Ustadz datang dan hari ini memberikan nasihat, tiga hal yang membuang waktu, aduh, jadinya merenung aja malah. Baik, Cetuan dan Puan, untuk yang ingin bergabung bersama kita di topik obrolan religi pagi hari ini, silakan bergabung di line telepon kita 23606 atau 0811760959. Sebelum kita jeda, kita akan angkat dulu telepon yang sudah masuk, Ustadz, ya.
2: Siap.
1: Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi juga, Gia.
1: Ya, baik, dengan siapa di mana? Bu Surtini di Sutomo bukan ini?
3: Iya, benar.
1: Baik. Silakan,
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, sehat Ustaz?
0: Alhamdulillah sehat, Bunda.
3: Alhamdulillah juga. Ya, Ibu tanyakan begini. Ya. Tadi subuh kan kebakaran di kat rumah Ibu, sebelah rumah Ibu, cuma tembok pembatas saja ya, rumah Ibu, dan cucian mobil yang pagi tadi kan kebakaran kan ada ya. Pagi tadi jam 4. Ah, jadi mati lampu, Ibu lah panik. Sebelum datang mobil kebakaran. Jadi Ibu menelepon anak ada di rumah, nanti ada cuma anak-anak yang lain, keluarga yang lain. Jadi menelepon-telepon, Bu. Tanya senyata telepon Ibu kemana-mana. Sedang kali jam 4. Salah-salah, tentulah kaget-kaget. Dan orang itu siapa telepon? Apakah berdosa Ibu itu? Nyasa telepon Ibu hari amat tak nampak Ibu lagi mati lampu juga Ibu panik kan sebab dinding pembatasnya Ustaz yang pagi tadi itu cuci mobil tu dan dekat rumah Ibu tu je jalan Tomo tu kan nah, yang tadi pagi tu Ibu tanyakan itu telepon Ibu nyasar ke mana-mana tadi ke teman-teman kaget bikin orang kaget tubuh tu kan Ibu cari anak nah, anak Ibu ya keluarga Ibu Ibu tanyakan itu berdosakah Ibu waktu itu hari kan malam tu Ustaz berdosakah Ibu itu bukan Ibu sengaja ya itu Ibu tanyakan karena Ibu hilang kesabaran Ibu waktu itu tak tahu lagi Ibu panik ya panik ya itu aja ya Ustaz terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini sedikit berkaitan ya Ustaz ya mengenai overthinking ya, memikirkan apakah orang lain apa namanya akan tersakiti atau seperti apa. Silakan Ustaz. Ah, sepertinya kita akan jeda dulu sebentar Ustaz. Boleh. Nah, nanti kita akan jawab setelah yang satu ini tentunya Cetuan dan Puan. Jadi masih kami undang untuk Cetuan dan Puan yang ingin bergabung dalam rangkaian obrolan religi kita pagi hari ini di 23606 atau 0811-7600-959.
2: Propat FM, suara budaya Riau.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Kekayaan hakiki. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta dunia, akan tetapi kekayaan yang hakiki itu adalah kaya akan jiwa." Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Hadis ini menunjukkan kaya hakiki bukan banyaknya harta dunia disertai dengan sikap rakus terhadapnya. Tetapi kaya hakiki itu adalah orang yang merasa cukup dengan sesuatu yang Allah berikan dan merasa rela atas bagiannya. Dan kaya jiwa itu terpuji karena akan menjaga diri dari propaganda kerakusan sehingga ia menjadi orang yang lemah.
2: FM, suara budaya Riau.
1: Cetuan dan Puan, kita kembali dalam obrolan religi hari ini. Jangan sia-siakan waktumu memikirkan tiga perkara. Pertanyaan dari Bu Surtini tadi Ustaz, apakah berdosa Ibu ketika tadi kebakaran terjadi tuh sembarangan menelpon akhirnya semua orang terbangun gitu Ustaz. Ibaratnya mengganggu waktu istirahat koleganya Ibu. Silakan Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Islam ada konsep yang mengingatkan kita bahwasanya melakukan sesuatu yang tidak disengaja itu tidak dibebani dosa. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha an ummatil khata wan nisyan wa mastakarihu alaihi. bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memaafkan, menghapuskan dari umat kekeliruan atau sesuatu yang tidak sengaja, lupa dan apa yang dipaksakan. Jadi sesuatu yang tidak sengaja ini kan dilakukan karena kepanikan. Nah, karena kepanikan yang luar biasa, tak tahu lagi yang namanya manusia itu kan ada kekhawatiran kalau dalam keadaan darurat seperti itu, apalagi seperti yang disampaikan ibu tadi, ini kan dalam keadaan darurat. Darurat. Jadi salah pencet HP, apalagi mati pula lampu, masuk ke HP-HP misalnya orang yang tak dikenal, maka apa yang dilakukan ini sesuatu yang tidak disengaja, dan di dalam Islam sesuatu yang tidak disengaja itu tidak akan dibebani dosa. Dan juga bahwa sesuatu yang kita lakukan karena ya kepanikan yang sangat luar biasa, maka apa yang terjadi itu insya Allah akan terlepas dari dosa, seperti hadis yang disampaikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tadi.
1: Baik, terima kasih Ustaz.
0: Ya, sama-sama.
1: Baik, Bu Surti ini tidak perlu overthinking lagi atau berpikiran ya, berlebihan lagi. Insya Allah Ibu tidak dibebankan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi itu permasalahannya darurat. Tapi sebelum itu kita ucapkan bela sungkawa untuk kebakaran yang terjadi di sekitaran rumah Ibu Surtini. Semoga keluarga yang mendapat musibah itu diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ustaz, kita lanjut kembali Ustaz mengenai masa lalu tadi. Sedikit, waduh, ngena di hati Jack. Memikirkan masa lalu. Kadang-kadang yang membuat kita memikirkan masa lalu itu adalah ya, karena kesalahan-kesalahan yang kita buat itu sebetulnya sudah kita ketahui tanda-tandanya gitu pas kita melakukan itu. Ini salah nih, tapi kita tetap saja melakukannya. Akhirnya ternyata terjadilah maslahatnya Ustadz. Nah, bagaimana nih Ustadz untuk tidak terlalu mencemaskan masa lalu tersebut gitu, menyikapi kesalahan atau kegagalan kita di masa lalu tanpa kita perlu larut di dalamnya Ustadz?
0: Baik, agar kita tidak terlarut tenggelam untuk memikirkan masa lalu, setidaknya ada tiga hal yang harus kita lakukan di masa sekarang ini. Yang pertama, berusaha untuk memaafkan diri sendiri. Kita melakukan kesalahan, melakukan dosa di masa lalu, kita coba untuk berdamai dengan diri kita. Ya namanya manusia, al khata wa nisyan sifatan lil insan, lupa salah dua sifat yang ada pada diri manusia. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Untuk apa saya berlarut-larut? Ya sudah, kesalahan itu memang dosa yang saya lakukan, maka saya akan mencoba untuk berdamai dengan diri dan berusaha untuk memperbaiki di masa sekarang agar apa yang sudah dilakukan di masa lalu tidak terulang lagi di masa sekarang. Jadi kita coba berdamai dengan diri kita, memaafkan. Jangan memponis diri kita orang yang tidak baik, yang mengakibatkan nanti kita terlarut dalam ketidakbaikan kita dan kita malas untuk memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Yang kedua, yang harus kita lakukan adalah ubah penyesalan yang sudah kita lakukan dengan pembelajaran. Jadi kita anggap saja masalah masa lalu yang mungkin menurut kita itu tak baik, kita jadikan saja pembelajaran. Mudah-mudahan nanti kalau terjadi di masa depan, kita sudah tahu, oh ini bermasalah, ini sudah pernah saya alami di masa lalu. Tidak akan mungkin saya akan jatuh di lubang yang sama lagi. Jadi pembelajaran bagi kita, biasanya orang yang sudah bergelimang dengan permasalahan di masa lalunya, dia berusaha untuk menyesal, memperbaiki diri, biasanya dia akan menjadi orang yang lebih baik di masa depannya. Dan yang ketiga tentu, kita fokus terhadap hari ini. Hari masih panjang, waktu masih panjang, maka berusahalah untuk mempergunakan waktu yang masih ada ini untuk betul-betul memberikan yang terbaik untuk diri kita agar apa yang kita lakukan ini bermakna. Mungkin itu tips yang perlu kita lakukan.
1: Baik, terima kasih Ustadz.
0: Ya,
1: waduh, dari tadi sepertinya teleponnya berdering. Baik, silahkan masih kami undang untuk Cik Tuan dan Puan yang hendak bergabung hari ini dalam rangkaian obrolan religi pagi. Silahkan bergabung bersama kita di line telepon 23606 Cik Tuan dan Puan. Masih kami tunggu. Kita lanjutkan kembali Ustadz.
0: Ya, siap.
1: Mengenai masa lalu sudah, mengenai masa depan lagi Ustadz.
0: Iya, masa depan.
1: Kadang-kadang kenapa kita gampang sekali membandingkan diri dengan orang lain, dan juga kemudian berusaha untuk menyenangkan semua orang, karena ini berhubungan sama masa depan juga Ustadz.
0: Iya, betul.
1: Kita terlalu takut, terlalu khawatir kalau di masa depan itu kita tidak jadi apa-apa.
0: Iya,
1: nah, bagaimana Ustadz agar tidak terlalu mencemaskan masa depan? Dan kenapa justru sikap ini menjauhkan kita dari ketenangan hidup? Padahal kan bukannya kalau kita mencemaskan masa depan itu berarti kita punya self awareness yang bagus ya Ustadz ya. Silakan Ustadz.
0: Sebetulnya jawabannya sangat simpel. Yang mengatur masa depan itu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Yang akan menjadikan kita menjadi sesuatu di masa depan, Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti itu wewenang siapa? Wewenang Allah kan. Maka kalau ingin damai dalam hidup, jangan campuri yang bukan urusan kita. Urusan masa depan itu adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Urusan kita berusaha menjalani hidup, mempersiapkan apa yang selayaknya kita lakukan untuk mendapatkan harapan kita di masa depan. Urusan nanti hasilnya seperti apa, jangan kita pikirkan, oh nanti 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Itu bukan urusan kita. Urusan kita hanya berusaha saja. Berusaha, serahkan itu kepada Allah. Biasanya orang yang menganggap dirinya harus menjadi ini 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, kalau sampai tidak dia dapatkan apa yang dia harapkan di masa lalu, maka ini akan mengecewakannya, bahkan mungkin akan membuat dia menjadi stres dan juga putus asa. Ini yang kita khawatirkan. Tapi kalau misalnya kita sudah berusaha, urusannya itu, urusan hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya pun nanti apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan itu tidak tercapai, maka kita tidak akan kecewa. Kenapa? Karena kita sadar, kita tahu Allah itu lebih tahu mana yang terbaik bagi kita. Apapun kadang kita dalam hidup lah ini, bisa jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu menurut kita baik untuk diri kita, tapi menurut Allah itu tak baik. Itu kan tidak ada jaminan. Yang pasti kalau Allah menilai kita itu baik untuk kita, itulah yang terbaik. Maka dalam hidup ini rumusnya, lakukan sesuatu apa yang Allah inginkan, jangan menonjolkan apa yang kita inginkan. Jadi itu tipsnya. Karena masa depan itu urusannya, gawenya Allah Subhanahu Wa Taala, maka agar kita tenang, jangan campuri urusan Allah. Nah, itu.
1: Kita berkeinginan banyak Ustadz gitu ya kan. Kadang-kadang kalau tidak dapat kesal
0: ya, manusiawi.
1: Padahal saya sudah begini, saya sudah begitu kerja. Dari pagi sampai pagi. Kenapa tidak terbeli mobil gitu ya. Kita lanjutkan lagi Ustadz mengenai membandingkan diri.
0: Iya betul.
1: Apakah tidak boleh membandingkan diri dengan tujuan untuk mengintrospeksi diri Ustadz?
0: Membandingkan diri kalau itu untuk memotivasi kita agar menjadi lebih baik, itu tidak ada masalah. Makanya di dalam apa ini kan kepada sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu sesuatu yang tidak dilarang. Misalnya si Fulan itu kok dia rajin bersedekah ya. Sementara saya, itu tak masalah. Yang dikhawatirkan itu membandingkan dalam sisi duniawi lah. Ini yang akan bermasalah. Kenapa? Biasanya kalau kita membandingkan kita dengan orang lain dalam masalah dunia, nanti yang akan muncul adalah hubbud dunia, terlalu cinta dunia. Kalau sudah terlalu cinta dunia, nanti kita akan berusaha untuk mencari dunia itu dengan cara menghalalkan segala cara. Maaf-maafnya, misalnya, misalnya seorang istri dia membandingkan suaminya tadi dengan suami orang lain. Ah, tengoklah itu ha. Suami tetangga itu baik betul sama istrinya. Tengok ah, kemarin baru pulang dia dari Ramayana beli gelang emas. Ah, cincin emas. Ah. Semuanya emas, kalung emas. Ah, coba lihat, saya nih istrimu, kita sudah nikah 10 tahun, dari dulu sampai ke sekarang cincin karet terus katanya. Tak pernah dibeli emas. Nah, cobalah gimana pikirannya, gimana cara untuk mendapatkan itu. Itu kan bisa jadi nanti akan menteror suami.
1: Iya. Nah, menjadi karena, motivasi buruk nah, juga ya,
0: Ustaz. Menjadi motivasi buruk. Makanya ada cerita apa istilahnya itu. Lucu tapi sebetulnya maknanya sangat luar biasa. Seorang istri membandingkan suaminya dengan suami orang lain. Sementara suami orang lain itu pegawai. Suami dia maaf-maaf-maaf-maafnya tukang ojek. Tukang ojek. Tentu penghasilannya beda. Kalau suami yang pegawai tadi, dia beli perhiasan untuk istrinya, bisa saja masalah karena dia punya uang. Sementara yang tadi pekerjaannya serabutan itu, dia hanya cukup untuk makan saja. Jadi dipaksa terus sama istrinya. Belikan saya, pokoknya belikan seperti apa yang dibelikan suami tangga itu kepada istrinya. Dia beli emas, saya juga harus beli emas katanya. Kalau tidak, jangan pulang-pulang. Diancam suaminya. Akhirnya apa yang terjadi? Suami mikir, ini kalau tidak sampai terwujud apa yang diharapkan istri ini, bahaya nih. Akhirnya dia iakan, ya nanti malam saya akan dapatkan uang yang kamu inginkan. Yang diinginkan itu kan sekitar 5 jutaan. Pergi dia, malam pulang dapat uang 5 juta, dikasih ini uang 5 juta. Jadi kaget istrinya, ini mantap nih. Selama ini kan tak pernah mengasih uang untuk beli sesuatu perhiasan. Ini dikasih 5 juta. Apa kata bangga dia. Tiba-tiba dia mikir, kok ada datangnya sepi betul, tak ada suara. Tengoknya keluar. Mana motor abang? Saya jual, kata suaminya. Rupanya uang 5 juta itu jual. Akhirnya kan kacau semua. Tak jadi dia. Tak ada lagi untuk jalan mencari nafkah. Gara-gara aduh, itu keterpaksaan itu kan. Diteror dia. Itu
1: jadi sudah deg-degan Ustadz kan. Karena ada banyak Ustadz yang dia dengar kisah-kisah dari para bapak-bapak atau suami yang bahkan sampai rela melakukan kejahatan
0: betul,
1: Ustadz.
0: Betul, betul.
1: Karena memenuhi gaya hidup
0: betul
1: dari anak istrinya gitu kan.
0: Betul, betul.
1: Syukurnya tadi motornya yang dijual.
0: Dia
1: tadi sempat ngira ada yang rampok orang atau tetangganya yang dirampok gitu.
0: Itu kan paling ringan, itu yang paling berat kan seperti tadi itu. Merampok apa semua kan pasti dilakukan. Kenapa untuk itu tuh?
1: Ya untuk memuaskan
0: istrinya tadi, memuaskan itu dunianya itu kan.
1: Baik, Ustaz, kita lanjutkan kembali nih Ustaz, memuaskan orang lain yang poin ketiga Ustaz
0: ya. Betul.
1: Kalau memuaskan orang tua, apakah itu termasuk pasal yang perlu dihindarkan juga dari ini, Ustaz? Karena orang tua tuh harapannya atau ekspektasinya setinggi. Waduh!
0: Ya. Sebetulnya kalau memuaskan orang tua itu kurang pas. Karena bagaimanapun, kalau kita ingin memuaskan orang tua, sampai mati pun kita tak sanggup. Kenapa? Terlalu besar jasa-jasa orang mereka kepada kita
1: betul,
0: gitu.
1: Betul.
0: Nah, yang paling penting bagi kita, seorang anak itu sebetulnya bukan memuaskan. Ya berikan sajalah yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang bisa kita lakukan. Kalau untuk memuaskan, maka kita tidak akan sanggup memuaskan orang tua kita. Dan pastinya orang tua itu rasanya tak adalah orang tua yang mengharapkan istilahnya anak-anaknya itu harus betul-betul memenuhi semua permintaannya, kan tak ada. Yang penting anak saya bahagia, anak saya sukses, itu sudah lebih istilahnya mahal lagi daripada misalnya dikasih rumah, dikasih mobil bagi dia. Itu dia istilahnya dahsyat istimewanya orang tua itu. Jadi bukan apa namanya, bukan memuaskan sebetulnya. Memberikan bakti lah, bakti.
1: Memberikan bakti ya Ustaz bakti ya. Ya, betul. Karena tidak semua dan sepertinya rata-rata orang tua itu tidak yang diharapkan orang tua itu hanya ditelepon setiap hari aja ya,
0: Ustaz.
1: Kalau misalnya
0: cukup,
1: anak edit pantau.
0: Komunikasi, ada beritanya.
1: Ayah, maaf ayah.
0: Justru kadang banyak orang tua kita itu jangankan minta, kalau perlu ngasih.
1: Betul lagi,
0: iya kan? Coba sekarang misalnya kita, jangankanlah itu ya. Kita sebetulnya kita anak ini tak pernah memberikan menenangkan ya orang tua kita. Kita harapkan kan nanti setelah kita nikah orang tua kita senang. Nah, rupanya tidak juga. Kita nikah punya anak, yang jaga anak kita siapa? Itu dia, jadi susah betulnya.
1: Aduh, tidak boleh tersinggung warga. Baik Ustaz, aduh sudah ternyata waktu 9:50 Ustaz. Oh iya, 9:50. Tidak terasa ternyata kita ngobrol-ngobrol udah hampir 1 jam saja nih Ustaz. Nah, ya. Adakah amalan atau kebiasaan tertentu yang bisa membantu seseorang itu agar lebih fokus pada hal-hal yang bermanfaat dan tidak membuang-buang waktu untuk memikirkan 3 perkara tadi Ustaz?
0: Iya, tentunya yang harus dilakukan agar kita betul-betul berusaha untuk tidak terlalu memikirkan apa yang 3 hal tadi, tentu yang harus kita lakukan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sibukkan hati kita, sibukkan pikiran kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak zikir, memperbanyak bacaan Al-Quran, bersedekah, karena semuanya itu akan menenangkan hati kita, menenangkan pikiran kita. Ala bahwasanya kita ingin tenang hati kita, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan ingat Allah lah hatimu tenang. Kalau hati tenang tuh kita tak akan muluk-muluk mikirkan yang lalu-lalu lagi. Kita pasti akan mikirkan masa depan kita.
1: Ustaz, maaf Ustaz. Ya. Sepertinya dari tadi telepon kita angkat dulu Ustaz.
0: Boleh.
1: Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
6: Semoga Ustaz dan Mbak Sayang tuh secara siap ya.
0: Amin.
1: Silakan Bu, langsung pertanyaannya Bu, karena kita udah di ujung waktu Bu.
6: Ustaz.
0: Iya Bu.
6: Saya sama sekolah kesehatan.
0: Iya Bunda.
6: Jadi saya dapat, waktu itu saya nggak digaji di rumah sakit itu waktu itu 6 bulan. Tahu-tahu saya berniat, kalau keluar nanti uang SK pertamanya saya mau kasih orang tua saya duit. Duit itulah yang berapa bulan nggak dibayarkan.
0: Iya.
6: Alhamdulillah Ustaz, keluar uang itu rupanya Ustaz.
0: Iya.
6: Orang banyak berhenti. So, waktu itu tugas di rumah sakit Arifin Ahmad Ustaz.
0: Iya Bunda.
6: Saya juga perawat, saya juga bidan, saya juga SKM. Jadi karena niat saya seperti itu, itulah Allah mungkin mendengar Ustaz.
0: Betul.
6: Keluar uang itu Ustaz. Saya nggak takut, saya nggak dibayar. Dan nama itu lillahi ta'ala untuk membantu pasien-pasien. Nah, sehingga keluarlah uang itu Ustaz. Saya kasih semuanya sama orang tua saya. Nah, itu gimana gitu Ustaz? Saya ingin membahagiakan orang tua saya.
0: Betul.
6: Karena dia payah melahirkan saya kan.
1: Oke, baik. Terima kasih Bu Atika.
6: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Ya, terima kasih Bunda. Langsung.
1: Silakan Ustaz.
0: Sebetulnya ini kewajibannya Ibu sudah dapat 2. Yang pertama kan membahagiakan orang tua. Yang kedua itu nazar. Kalau nanti keluar, akan saya berikan kepada orang tua. Berarti kalau dia betul-betul keluar, itu kan sudah menjadi janji. Janji kita dengan Allah, keluar dia kasih ke orang tua. Tentu itu terbaik. Membahagiakan orang tua. Bisa jadi mungkin keluarnya gaji yang sudah lama tak dapat itu, mungkin ibu karena tetesan air mata ibunda ayah kita yang selalu berdoa bangun setiap malamnya itu bermunajat kepada Allah, ternyata itu yang membuat Allah gerakkan hati untuk mengeluarkan gaji tersebut. Jadi sesuatu yang sangat luar biasa. Bahagian bakti kita lah
1: Kepada orang tua kita. Dan itu tidak termasuk memuaskan orang lain ya Ustaz. Itu justru malah bakti untuk
0: bakti
1: orang tua.
0: Bentuk bakti kita kepada orang tua kita.
1: Baik, kita lanjutkan kembali Ustaz. Berarti yang mengenai hal-hal yang sebaiknya dilakukan ya, agar tidak cemas terhadap hal-hal yang tadi dipikirkan, agar lebih fokus pada hal-hal yang bermanfaat dan tidak membuang waktu. Tadi boleh dilanjutkan kembali Ustaz?
0: Mendekatkan diri kepada Allah, intinya seperti itu sebetulnya. Perbanyak zikir, perbanyak sholat-sholat sunnah, karena sholat-sholat sunnah itu sebetulnya menenangkan pikiran kita. Coba kalau kita marah, langsung kita sholat dua rakaat sholat sunnah, insya Allah marahnya akan hilang. Begitu dahsyatnya ya, luar biasanya kalau kita sholat untuk menenangkan pikiran kita. Artinya, agar masa-masa lalu itu tidak menjadi beban bagi kita di masa depan ini, kita coba berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berusaha seperti yang kita sampaikan di awal tadi, apa yang sudah terjadi di masa lalu, jadikan itu pembelajaran. Jadikan itu pembelajaran, kita fokus di masa hari ini dan masa depan kita. Berkaryalah, berkaryalah.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih banyak sekali lagi Ustadz.
0: Sama-sama.
1: Ustadz Ahmad Faisal atas ilmu dan nasihat yang sangat berharga pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi bisa menjadi renungan untuk kita bersama Cetuan dan Puan. Tentunya untuk lebih bijak lagi dalam mengelola waktu serta pikiran kita, agar kita tidak terjebak dalam kesia-siaan. Cetuan dan Puan, demikian tadi program obrolan religi kita pagi hari ini. Tentunya kita akan kembali lagi di minggu depan. Jadi sampai jumpa di episode berikutnya dengan pembahasan menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
7: wabarakatuh. Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Kisah Ibrahim. Nabi Ibrahim Khalilullah pernah memanjatkan doa di tempat penggembalaan ternaknya di sebuah bukit di Baitul Maqdis. Lalu dia bertemu dengan seorang laki-laki ahli ibadah. Kemudian terjadilah dialog di antara keduanya. Ibrahim bertanya, "Hari apakah yang paling mulia?" Ahli ibadah itu menjawab, "Hari pembalasan, ketika manusia dibalas antara yang satu dan sebagian yang lain. Apakah engkau bisa mengangkat tanganmu untuk berdoa, sedangkan aku sendiri juga mengangkat tangan mengaminkan doamu agar kita dihindarkan dari kesengsaraan hari itu?" Ungkap Ibrahim, "Janganlah engkau mengharapkan doaku. Demi Allah, aku pernah berdoa sejak 30 tahun silam, tapi sampai sekarang doaku belum dikabulkan." Jawabnya, "Apakah engkau mau ku beritahu tentang sesuatu yang mengekang doamu?" Ahli ibadah itu menjawab, "Ya, sesungguhnya jika Allah mencintai seorang hamba, niscaya dia akan menahan doanya agar dia selalu bermunajat, mengibah, dan memohon kepadanya. Sementara jika dia marah kepada seorang hamba, niscaya dia akan cepat mengabulkan doanya atau menghunjamkan keputusasaan di dalam hatinya. Dia diperintahkan berdoa karena dia seorang hamba dan Allah melakukan apa saja yang dia kehendaki." Al-Syekh Al-Baha'i Asy-Syadid.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Fisik dan mental, sehingga seseorang yang sudah kecanduan berjudi akan sulit menemukan kegembiraan dalam aktivitas yang lain. Mulai sekarang, stop berjudi.

0: Batik Kloso. Batik Kloso merupakan salah satu desain motif batik hasil karya dari Desa Kiap Jaya, Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan, yang didesain oleh dua putri daerah Kiap Jaya, yaitu Nora Elvia Yati dan Liz Dayanti. Kloso diambil dari kata kaloso atau kloso, yaitu salah satu nama ikan yang terdapat di Kabupaten Pelalawan dan sekitarnya. Sekarang populer dikenal sebagai ikan arwana. Motif kloso di desain ini menggambarkan tentang kehidupan masyarakat di Kabupaten Pelalawan yang sebagian berada di daerah sekitar perairan dengan mata pencaharian menjadi nelayan. Ikan kloso ini seringkali ditemui dalam perairan yang ada di daerah Pelalawan. Selain itu, ikan ini juga memiliki nilai keindahan dan seni yang bagus untuk dijadikan sebuah motif batik. Sesuai dengan filosofinya, motif kloso ini memiliki makna tentang sebuah tuah atau keberuntungan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
1: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
0: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Gak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
1: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
0: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
1: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
2: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau. Kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat.
1: Baik, Cik Tuan dan Puan, berikut kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat bersama saya, Bintang Lili Sartika. Cik Tuan dan Puan, pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan PUPR PKPP mengejar pengerjaan pemindahan gardu hubung 05 Anur milik PLN Persero di Jalan Sultan Syarif Kasim Kota Pekanbaru. Langkah percepatan ini dilakukan untuk memperluas area kegiatan publik sekaligus mengoptimalkan penataan ruang di sekitar Masjid Agung Anur. Nah, saat ini Cik Tuan dan Puan, pengerjaan di lapangan berfokus pada pembongkaran pagar keliling di sekitar gardu lama sembari menyiapkan konstruksi bangunan pengganti. Fasilitas pengganti gardu hubung listrik ini dibangun secara khusus di dalam area kawasan Masjid Agung Anur Pekanbaru. Sementara itu Cik Tuan dan Puan, pemindahan fasilitas kelistrikan ini bertujuan untuk memperluas area luar yang kerap dimanfaatkan sebagai lokasi agenda pemerintah daerah maupun kegiatan masyarakat. Perluasan lahan ini juga diproyeksikan mampu menampung lebih banyak stan UMKM guna menggerakkan perekonomian lokal. Pelebaran jalan dan penataan kawasan tersebut sebelumnya direalisasikan oleh saat SF Haryanto menjabat sebagai PJ Gubernur Riau. Dan melalui pengerjaan berkelanjutan ini, Pemprov Riau optimis kawasan Masjid Agung Anur semakin representatif sebagai pusat kegiatan masyarakat dan pengembangan UMKM. Demikian kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Selamat siang Ci Tuan dan Puan. Kita masuk ke sesi Tepak Siang dan senang sekali saya Bintang Leli Sartika hadir menemani waktu siang Anda. Setelah tadi kebersamaan kita ditemani oleh Fajriyah Hidayati, dan kini saya melanjutkan sapaan untuk menemani aktivitas Ci Tuan dan Puan di penghujung pagi, karena kita sudah menuju Tepak Siang. Dan siang ini kita akan menikmati beragam warna musik dan budaya Nusantara dalam lagu-lagu daerah Ci Tuan dan Puan ya. Di sini kita bisa mendengarkan lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia. Kekayaan melodi, bahasa, karakter budaya yang berbeda-beda. Jadi bukan hanya kita mendengarkan musiknya aja Ci Tuan dan Puan, tapi juga akan mengenal ragam budaya dari setiap daerah yang ada di Indonesia melalui rasa lagu-lagu yang ada. Jadi Ci Tuan dan Puan jangan kemana-mana ya, karena dalam Tepak Siang hari ini program-program spesial Pro 4 akan hadir dengan sajian informasi musik dan nuansa budaya yang menemani waktu siang Anda. Dan mari kita lanjutkan kebersamaan dengan suasana santai siang ini, musik yang beragam dan tentu saja dengan semangat mengenal kekayaan budaya Indonesia. Dan kita masuk di segmen Teras UMKM ya, tempat kita atau wadah kita mengenal ragam tips dan juga bagaimana supaya menjadi pelaku usaha yang berhasil di dunia UMKM.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dagangan aku hari ini sepi, Ran. Padahal kue yang dijual enak-enak tuh.
2: Memangnya ibu udah coba jualan online?
1: Belum. Aku pikir ribet, ndak?
2: Justru sekarang lebih mudah loh, Bu. UMKM sekarang banyak promosi lewat medsos dan marketplace. Terus pembelinya juga bukan cuma tetangga, tapi bisa sampai luar kota, Bu.
1: Masa sih?
2: Iya, Bu. Jadi tinggal foto produknya itu bikin menarik, terus kita unggah ke internet. Siap itu gunakan pembayaran digital. Jadi itu lebih praktis, Bu. Cepat sama pelanggannya juga lebih nyaman.
1: Berarti usaha kecil juga punya peluang besar ya?
2: Jelas lah, Bu. Karena dengan ekonomi digital, UMKM sekarang juga bisa naik kelas karena bisa memperluas pasar sama meningkatkan pendapatan.
1: Wah, Ran, baru aja diunggah nih produk, sudah ada pesanan masuk.
2: Nah, betul kan, Bu? Jadi teknologi itu bukan untuk ditakuti, tapi kita manfaatkan.

0: Ekonomi Digital untuk mengembangkan UMKM Indonesia.
1: UMKM maju, ekonomi tumbuh. Ayo, go digital, perluas pasar, dan raih peluang tanpa batas.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Terima kasih Citu dan Puan ya, masih bersama Pro 4 RRI Pekanbaru untuk Tepak siang hari ini. Kalau bicara UMKM tentu banyak ya yang bisa kita lihat, apalagi di Kota Pekanbaru berserak kalau di jalan sepanjang jalan Pekanbaru tuh mengular lah kita bilang tuh bahasanya ya. Mengular berserak apa sih gitu kan. Nah, kita akan bicara tentang kopi keliling di Kota Pekanbaru, dan siang ini kita bersama Cesi dan Vima. Halo Cesi dan Vima.
1: Halo.
0: Wow. Kalian, Anda, Citu dan Puan akan mendengarkan suara-suara baru ya untuk hari ini di program Teras UMKM. Silakan Cesi dan Vima.
2: Oke, halo Enci, Tuan dan Puan. Aku Vima dari Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.
3: Selamat siang, Cituan dan Puan. Apa kabar siang hari ini? Semoga kita masih menjalankan aktivitas dengan semangat ya, walaupun siang ini sepertinya agak terik ya, matahari Pekanbaru.
2: Enaknya nih siang-siang gini ngopi nggak sih?
3: Apalagi Chelsea? Siang kita mengantuk ya, Vima ya. Udah kopi. Mulai ngantuk.
2: Tapi nih Cesi, kita kan setiap mau ke RRI juga nih, di jalanan tuh sering nemu-nemu pelaku-pelaku UMKM yang sering terlihat tuh ya tadi itu, kopi keliling.
3: Salah satunya kopi keliling. Vima ngopi? Vima suka kopi?
2: Bisa lah dikit-dikit ngopi Cesi.
3: Apalagi cuaca panas, minum kopi dingin. Pas tuh, mantap.
2: Mantap.
3: Ngomong-ngomong soal kopi, seperti yang Vima udah bilang tadi, kita sangat mudah ya, sangat gampang untuk mencari kopi di Pekanbaru ini. Jadi kita nggak perlu pergi ke coffee shop lagi.
2: Iya,
3: karena di pinggir jalan juga setiap lewat, seperti kata Kak Bintang tadi, sudah mengular ya kemana-mana di sepanjang jalan.
2: Dan kita tuh bisa milih nih, kita mau kopi yang seperti apa. Di situ juga banyak menu-menunya
3: tergantung
2: juga kan, Cesi.
3: Preferensi.
2: Tergantung kita tuh tertariknya ke kopi yang mana gitu.
3: Karena konsep kopi keliling ini memang dia fleksibel. Hari ini mungkin dia mangkalnya di Jalan Diponegoro, besok dia di Jalan Sudirman, besok di Cut Nyakdin ya. Bisa.
2: Oke Cesi, kalau dari Cesi sendiri nih ngelihat pelaku-pelaku usaha UMKM kopi keliling tadi yang udah menyebar banyak banget di Pekanbaru, Cesi tuh mandangnya gimana? Untuk kedepannya gimana nih pelaku UMKM tersebut?
3: Kalau menurut aku sih konsep berpindah-pindah ini cukup menarik ya untuk sebuah usaha kecil menengah, karena kita nggak perlu punya modal yang besar. Jadi untuk memulai usaha, pelaku UMKM itu harus mempertimbangkan banyak hal tentunya. Salah satunya adalah modal dan biaya operasional. Jadi kalau kita buka kedai, itu kan ada banyak sekali yang harus dipertimbangkan ya. Biaya sewa, listrik, air, perlengkapan, dan banyak macamnya lagi.
2: Kalau kayak kopi keliling gini ya tinggal keliling, lihat tuh kan target pasarnya lagi banyak di mana.

0: gitu. Jadi dia bisa menyesuaikan juga ya. Bisa pindah nih, aku mau kesini deh, kayak di jalan sini tuh lagi ramai anak muda deh. Jadi kayak cepat juga nggak sih?
1: Iya, dan pembeli juga senang ya karena nggak perlu jauh-jauh. Tinggal cari kopi yang ada di sekitarnya.
0: Contohnya kita aja gak sih, Chelsea, kalau misalnya abis
1: pulang kerja
0: nih, kayak pengen kopi di belakang situ, kayaknya banyak deh kopi-kopi keliling yang bisa langsung di
1: tinggal pesan,
0: bang-bang sini gitu.
1: Bayar, lanjut lagi jalan.
0: Menarik ya, sangat membantu masyarakat juga.
1: Iya.
0: Jadi kalau aku ngelihatnya sih untuk kedepannya ini sangat-sangat bagus ya, kayak ide usaha yang menarik, ide baru gitu. Mm-mm. Karena kalau ngelihat di coffee shop mungkin kita harus ke tempatnya juga lagi.
1: Lebih effort.
0: Ini kayak kita bisa sambil kerja nih, sambil bisa pesan, mau pesan apa? Kita pesan nih, ada di belakang tuh kopi keliling gitu. Dan mungkin bisa bakal dikembangin lagi terus-menerus. Mungkin seperti ditambah-tambah kayak menunya atau... Yeah. Mungkin bisa dijadiin ada tempat kursi-kursi juga kali ya, Cis.
1: Tapi menurut Vima, kira-kira usaha kopi keliling yang kita omongin tadi itu bisa gak sih bertahan lebih lama?
0: Kalau menurut aku ya, bisa sih, Cis, bertahan lebih lama. Karena ngelihat anak muda sekarang, terutama Gen Z nih, itu tuh anaknya harus ngopi banget sih, Cis. Ya. Dan gak cuman Gen Z aja kayaknya nih. Para-para yang apa juga yang ada kopi gitu. Jadi menurut aku bisa-bisa aja sih berkembang gitu. Kalau menurut Cici sendiri gimana?
1: Menurut aku ramai itu penting ya, tapi kalau di awal belum berarti dia bisa bertahan di jangka waktu yang panjang.
0: Gimana
1: gitu.
0: Tuh?
1: Kalau menurut aku sendiri, salah satunya itu ada kita perlu konsisten, mulai dari rasanya, kualitasnya, bahannya, sampai pelayanan dari penjualnya sendiri. Karena kalau pelanggan itu suka, mereka bakal balik lagi tentunya.
0: Sudah seperti ada pelanggan ya, Chelsea.
1: Iya, beda cerita kalau hari ini mungkin rasa kopinya enak, tapi ketika besok beli lagi rasa kopinya berubah, pelanggan bisa cari
0: yang lain,
1: alternatif lain.
0: Berarti
1: gitu.
0: Di sini tuh diperlukan yang namanya konsisten.
1: Tentu,
0: ya.
1: Tentu konsisten. Selain konsisten juga lokasi penting ya, seperti yang Vima bilang tadi.
0: Iya.
1: Di jalan-jalan yang perkantoran,
0: sekolah juga itu, Cici, kampus.
1: Dekat kampus itu penting ya.
0: Kayak pastilah itu udah aman lah di situ ya.
1: Iya, harus pintar-pintar melihat lokasi mana yang punya potensi.
0: Oke, Cici. Ini pembahasan kita udah menarik banget nih, Cici. Kita coba break sebentar dulu ya.
1: Oke. Kita dengarkan lagu-lagu selanjutnya. Berikut ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Paket. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih. Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri? Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah. Emang kenapa? Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh. Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh. Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru. Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja. Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita. UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Nah, kami udah selesai ngopi-ngopi nih, Ci, Tuan dan Puan. Balik lagi kita ke pembahasan yang tadi ya.
1: Okay. Iya, pembahasan kita tadi soal membangun UMKM itu ternyata nggak gampang ya, Vima.
0: Betul sekali, Cesi.
1: Apalagi macam usaha kopi keliling ini banyak sekali tantangannya, persaingannya, cuacanya, lokasinya, juga bagaimana supaya pelanggan tetap datang.
0: Ya, betul sekali, Cesi.
1: Tapi sebenarnya, Vima, banyak cara yang bisa kita lakukan untuk usaha ini tetap bertahan. Salah satunya harus berani berinovasi, terus jangan takut untuk mencoba hal-hal baru. Apalagi sekarang sudah banyak sosial media ya. Menurut Cesi, ini bisa dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku UMKM untuk promosi.
0: Nah. Betul, karena dari situ tempatnya kita kita manfaatkan ya.
1: Misalnya kita bisa upload menu, kita bisa kasih tahu nih hari ini stand kita buka di mana, bikin promo, terus banyak konten-konten lucu, menarik. Apalagi anak muda sekarang sangat sosial media sekali ya. Yang viral-viral pasti dibeli.
0: Iya, karena gini aja, Cesi, kalau dari aku ya, kalau mau datengin suatu tempat baru atau tempat makanan nih, aku pasti lihat dulu di Instagramnya tuh atau di media sosial lainnya mereka menu-menu apa. Karena lebih apa ya, lebih mudah aja untuk dicari-cari di situ.
1: Iya, contohnya kita bisa kasih promo ke pelanggan, misalnya mereka bikin story tentang usaha kita, nanti dapat kopi gratis. Nah, itu kan anak remaja seneng tuh ya, yang, apalagi mahasiswa.
0: Yang promo-promo ya, Cesi.
1: Iya, betul. Karena dari hal-hal kecil kayak gitu, usaha itu bisa dikenal luas oleh masyarakat.
0: Betul banget.
1: Yang paling penting juga untuk pelaku UMKM itu menurut Cesi, jangan takut untuk berkembang. Jangan takut untuk beradaptasi dengan zaman.
0: Gitu. Jangan takut mencoba juga.
1: Jangan berkecil hati juga kalau usahanya belum berkembang secara pesat ya.
0: Karena pasti ada waktunya.
1: Setiap usaha itu ada prosesnya masing-masing. Yang penting ada niat untuk menjaga kualitasnya, terus mendengarkan pelanggannya, mengelola keuangan juga harus pintar-pintar ya untuk pelaku usaha ini. Kalau hari ini belum ramai, bukan berarti besok tidak seperti itu.
0: Tidak seperti itu teruslah, Cesi.
1: Betul. Pelan-pelan. Yang penting pasti.
0: Pasti. Gitu. Yang penting konsisten setiap harinya gitu ya.
1: Dan untuk kita sebagai pelanggan itu, ayo kita sama-sama dukung UMKM lokal kita. Kalau memang produknya enak, produknya cocok, jangan ragu untuk beli. Terus bantu sebarkan, bantu viralkan kalau kata zaman sekarang.
0: Iya, karena mungkin bagi kita cuma satu gelas kopi nih, Cesi. Tapi bagi pelaku UMKM kan?
1: Iya, itu bagian dari usaha mereka mempertahankan perekonomian mereka.
0: Oke. Cik, Tuan dan Puan, itu tadilah pembahasan kita mengenai UMKM kopi keliling ya.
1: Semoga obrolan kita hari ini memberi semangat ya untuk pelaku UMKM yang terutama sedang merintis. Jangan takut untuk memulai, jangan takut untuk belajar, dan jangan cepat menyerah.
0: Ya, dan untuk teman-teman anak muda Gen Z juga yang mau mulai mencoba usaha UMKM,
1: boleh banget.
0: Kita manfaatkan teknologi kita yang ada supaya makin kreatif. Ya kan, Cici?
1: Betul, Vima. Kalau gitu, kita sudahi. Kami pamit undur diri, tetap bersama kami di RRI Pro 4 Pekanbaru 95,9 FM. Salam Budaya Riau.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat,
2: ini NKRI,
1: bahasa
3: Indonesiaan,
4: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
1: sebagai identitas bangsa.
5: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
6: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
7: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
8: FM Suara Budaya Riau.

0: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
1: Kabar berita jam 12 waktu Indonesia Barat.

Baik, Encik Tu dan Puan, berikut kabar berita jam 12 waktu Indonesia Barat terkait dari informasi Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru Junaidi yang menghimbau masyarakat untuk tidak memberikan uang kepada gelandangan dan pengemis atau gepeng yang beraktivitas di persimpangan jalan, Cik Tuan dan Puan. Langkah ini dinilai penting untuk menekan maraknya aktivitas meminta-minta di ruang publik. Kedermawanan warga Pekanbaru, Cik Tuan dan Puan, menurut Jenny, sering kali dimanfaatkan oleh para pengemis. Pemberian uang secara langsung justru memicu keberadaan gepeng terus bertahan, bahkan menarik lebih banyak orang untuk turun ke jalan. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, Cik Tuan dan Puan, mayoritas gepeng yang terjaring diketahui merupakan warga pendatang dari luar daerah. Selain meminta-minta secara langsung, sebagian di antara mereka juga menggunakan modus berjualan tisu di sekitar lampu merah yang padat lalu lintas. Meski Dinsos Pekanbaru rutin melakukan penertiban, upaya tersebut tidak memaksimalkan tanpa dukungan dari masyarakat. Untuk itu, Cik Tuan dan Puan, Junaidi menegaskan bahwa dengan menghentikan kebiasaan memberi uang di jalanan, daya tarik bagi para pedagang, para gepeng ini untuk kembali ke lokasi yang sama akan berkurang. Demikian kabar berita jam 12 waktu Indonesia Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bos, di sini tempatnya, bos.
2: Di sini tempatnya, lahannya masih luas, bisa untuk bisnis di sini.
1: Tapi bos, hutannya masih hijau, sayang kalau dibakar, bisa rusak semuanya nanti.
2: Masih hijau, kau itu mau hijau atau mau uang? Mari kita bakar.
3: Aku masih ingin hidup. Aku masih ingin tumbuh hijau dan rindang. Ampun!
2: Sikap yang bijak, tidak membakar lahan dan hutan sembarangan. Kalau tidak bijak, kena sanksi 15 tahun pidana penjara dan denda 10 miliar rupiah.
4: Pro 4 FM di Tepak Siang.

95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru. Cik Tuan Puan, tidak terasa ya, waktu sudah mendekati tengah hari. Nah, bagi Anda Cik Tuan Puan yang akan menunaikan sholat Jumat, nah mari kita persiapkan diri sebaik-baiknya. Jadi tinggalkan sejenak kesibukan, merapikan hati, pikiran, dan bersiap-siap menuju masjid. Semoga langkah kita menuju rumah Allah menjadi langkah yang membawa keberkahan dan ketenangan hari ini, Cik Tuan dan Puan ya. Nah, bagi Anda yang masih menjalankan aktivitas di rumah atau masih di tempat kerja, maupun yang dalam perjalanan, tetap menjaga suasana siang ini dengan tenang dan penuh keberkahan. Kami akan menemani Anda terus dengan lagu-lagu sajian, lagu-lagu pilihan sebelum tiba waktunya untuk memberikan ruang ibadah. Selamat menunaikan sholat Jumat bagi Cik Tuan Puan yang menjalankannya. Semoga ibadah hari ini membawa kedamaian, keberkahan, dan semangat untuk kembali menjalani aktivitas dengan hati yang lebih baik.

Baik, Cik Turang Puan, terima kasih. Masih bersama Perempat RRI Pekanbaru untuk sesi Tepak siang hari ini. Dan segera kita menuju Masjid Raya Provinsi Riau untuk mengikuti khotbah dan siaran langsung sholat Jumat.

إن الله

اتقوا الله حق تقاته ان الا انتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ما شاء الله رحمكم الله. Ingin mengajak diri khatib sendiri dan hadirin, kita senantiasa ketakwaan dengan melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangannya. Saudaraku, hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul di rumah Allah ini melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Sampai hari ini Allah masih memanjangkan umur kita. Ini bukti bahwa Allah masih sayang dengan kita. Banyak saudara kita, orang tua, sahabat yang pergi lebih dulu. Kalaulah mereka pergi terlebih dahulu, amalan banyak, semua dosa-dosa diampunkan. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Tetapi jika pergi dulu, amalan sedikit, dosa banyak, tak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka termasuklah mereka orang yang merugi. Oleh sebab itu, saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah masih memberikan umur kepada kita sampai hari ini, mari kita manfaatkan untuk memperbanyak bekal kita, memperbanyak ibadah kita, dan secepatnya melakukan taubat nasuha. Kita yang hadir semua di sini adalah para pendosa, banyak dosa-dosa masa lalu kita. Tapi Allah tutup aib kita. Tak ada di antara kita yang tahu dosa di antara kita. Kalau ada yang tahu, malu kita untuk datang ke masjid, malu kita untuk berkumpul dengan teman karena dosa-dosa masa lalu kita. Tapi Allah tutup aib itu. Hanya kepada Allah tempatmu untuk bertaubat. Lakukanlah taubatan nasuha. Ketika seperempat malam bangun, solat tahajud, mohon ampun kepada Allah. Bentangkan semua dosa-dosa masa lalumu. Menangis di hadapan Allah. Dan berazamlah, aku tidak akan mengulangi lagi Allah. Maka itulah yang disebut dengan taubatan nasuha. Ketika kita sudah melakukan taubatan nasuha, Allah ampuni semua dosa kita, lalu amalan kita sudah banyak. Ketika Allah menjemput kita, maka kita akan mati dalam husnul khotimah. InsyaAllah ucapkan kalimah La ilaha illallah. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, apapun status kita, apapun jabatan kita, sebesar apapun kekayaan kita miliki, mari kita raih ketakwaan dengan melaksanakan perintah Allah dan tinggalkan seluruh larangannya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Di surah Al-Anfal ayat 2 dan 3, Allah berfirman dan mengatakan bahwa ada 5 kelompok manusia yang dikatakan beriman. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina dzukirallahu wajilat qulubuhum. Wa'ala orang itu ketika disebut nama getar hatinya, wajilat qulubuhum, dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya, dan hanya kepada Allah mereka menyerahkan diri. Yang pertama disebutkan adalah disebut nama Allah bergetar hatinya ketika azan berkumandang. Maka Bilal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashadu an la ilaha illallah. Bilal menyebutkan nama Allah. Tapi kalau kita masih sibuk dengan dunia, kita masih sibuk dengan pekerjaan kita, kita masih sibuk berbual-bual dengan kawan kita, maka belumlah bergetar hati kita. Padahal Bilal menyebut nama Allah. Kita masih sibuk dengan dunia kita. Ingat saudaraku sekalian, Allah memanggil kita hanya 3 kali. Yang

pertama panggilan haji ketika orang itu mampu. Yang kedua panggilan sholat. Yang ketiga panggilan mati. Jangan sampai panggilan ketiga ini, jangan sampai napas ini sudah sampai di leher. Percuma saudaraku sekalian. Fir'aun adalah manusia lantullah yang mengaku dirinya. Setelah nyawanya sampai di tenggelam di laut merah, baru dia mengakui, aku mengakui Tuhan Nabi Musa. Terlambat. Taubatnya tidak diterima saudaraku sekalian. Oleh sebab itu, mumpung badan masih sehat, mumpung kita diberikan kesempatan, maka ketika disebut nama Allah, cepat bergetar hati kita. Ketika azan berkumandang, cepat lari ke masjid. Yang sedang naik mobil, cari masjid. Karena Allah sudah memanggil kita. Cepat menghadap Allah sebelum datang panggilan yang ketiga. Saudaraku sekalian, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Seluruh yang ada di langit dan bumi bertasbih kepada Allah. Semua benda yang ada di langit di bumi bertasbih. Gunung bertasbih, air bertasbih, batu bertasbih, pohon-pohonan bertasbih, hewan-hewanan bertasbih. Kalau ada manusia tak bertasbih, tak mengingat Allah, maka lebih tinggi derajat hewan, tumbuhan, batu dan gunung daripada manusia. Apa tak malu kita? Kita manusia yang beriman, manusia yang punya ilmu pengetahuan, manusia yang berakal, tapi kalah

0: dari jaringan kayu itu dia lihat dalam dengan menggunakan mikroskop. Ternyata dari penglihatan dia, di jaringan pohon itu tertulis dan bisa didengarkan kalimat Allah, Allah, Allah. Ternyata pohon itu bertasbih dengan menyebut nama Allah. Kalau kita tidak bertasbih, kalah kita pohonan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman itu ketika dibacakan ayat Allah atau Al-Qur'an bertambah imannya. Ketika imam membaca surah Al-Fatihah dan ayat lain, bertambah iman kita. Dan yang lebih baik adalah ketika kita mengerti makna yang dibacakan itu. Tapi kalau kita tidak mengerti, maka dia akan lewat begitu saja karena kita tidak tahu maknanya. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, belajar tajwid perlu. Tapi belajar tentang makna Al-Quran juga lebih perlu untuk menghayati semua isi Al-Quranul Karim. Ketika imam membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dalam hati kita, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, Maliki Yawmiddin, yang menguasai hari kemudian, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada engkau kami menyembah dan kepada engkau kami minta tolong. Bertambah iman kita. Karena apa? Apa yang dibacakan ayat Al-Quran, kita tahu maknanya. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, ketika ada orang membaca Al-Quran, dengarkan, hayati, supaya iman kita bertambah. Yang ketiga adalah tawakkal tu'ala Allah. Serahkan diri kepada Allah. Tapi ini bukan yang pertama. Yang pertama kita lakukan adalah berdoa kepada Allah. Siang dan malam jangan pernah berhenti. Yang kedua adalah berusaha. Menjadda wajadda. Siapa bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan. Jika berdoa sudah dilakukan, usaha sudah maksimal, baru kita tawakkal tu'ala Allah. Serahkan diri kepada Allah. Tapi jangan terbalik. Belum berdoa, belum berusaha, langsung tawakkal tu'ala Allah. Ini terbalik. Tapi duli dengan berdoa, berusaha semaksimal mungkin, baru kita tawakkal tu'ala Allah. Kemudian, alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yaitu orang-orang melaksanakan sholat, tapi banyak orang lalai dalam melakukan sholat. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahud. Celakalah orang yang salat, yaitu orang yang melalaikan salatnya. Kita selalu lalai dalam waktu. Salat zuhurnya ketika mau masuk asyar. Salat asyarnya ketika masuk maghrib. Salat maghrib kita masuk ketika akan masuk isya. Salat isyanya akan masuk salat subuh. Salat subuhnya ketika masuk salat duha. Lalai dia dalam salat. Padahal Allah sudah memanggilnya. Yang kedua, lalai dalam qawli, dalam ucapan. Di dalam Al-Quranul Karim, salah dalam pengucapan, salah tajwidnya, salah makhrajil hurufnya, maka maknanya bisa berbeda. Oleh sebab itu, saudara sekalian, belajar Al-Quran itu hukumnya adalah fardhu ain, wajib bagi setiap orang. Dan nanti di akhirat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau kita tak pandai mengaji, tak tahu tajwidnya, ditanya Allah, mengapa engkau tidak bisa mengaji dengan sempurna? Jawablah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang banyak orang salat siang malam berpuluh-puluh tahun, tapi salah bacaan Al-Qur'annya, maka salatnya tidak akan sempurna. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, jangan pernah berhenti belajar Al-Quran. Supaya bacaan Al-Quran kita semakin baik. Sehingga solat kita semakin sempurna. Terutama surah Al-Fatihah merupakan rukun solat. sempurna bacaan Al-Fatihah, maka sempurna solat kita. Tak sempurna bacaan Al-Fatihah, maka tak sempurna solat kita. Yang terakhir adalah mengeluarkan, berinfak dari sebagian rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Banyak di antara kita yang selalu melakukan hablum minallah, menjalin hubungan baik dengan Allah, solat siang malam tunggang-tunggit, solat tahajud, dia berzikir, membaca Al-Quran, berselawat, tapi dia tidak melakukan hablum minannas. Tetangganya ada yang miskin kelaparan, orang tuanya dia biarkan terlantar, keluarganya di kampung dia biarkan menderita, fakir miskin anak yatim dia biarkan, dia cuek dengan kehidupan sendiri. Di rumahnya hidup dengan kemewahan, tetapi ada tetangga yang tidak bisa anaknya membayar uang sekolah, ada tetangga yang tidak makan, ada saudara kita di Palestina yang tidak makan, yang rumah sakit dibom, yang air bersih, instalasi airnya sudah tidak ada lagi. Kalaulah kita tidak memperhatikan hal-hal ini, maka tidak sempurna iman kita. Karena iman yang kelima itu adalah hablum minannas, peduli terhadap lingkungan kita. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Musa alaihissalam pernah berkata, "Wahai Allah, apa yang membuat engkau senang kepadaku? Apakah solatku?" "Tidak," kata Allah, "solat itu untuk dirimu. Inna solata tanhanil fahsya'i wal munkar." "Solat itu untuk dirimu." "Apakah puasaku, Allah?" "Tidak." "La'allakum tattaqun," supaya kamu menjadi orang yang takwa. "Apakah zikirku, bacaan Al-Quranku?" "Tidak." "Itu membuat badanmu sehat dan jiwamu menjadi tenang." "Lalu apa, Allah?" "Yang membuat jiwaku, aku senang denganmu adalah sedekah." Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, iman yang kelima ini banyak orang yang lupa, banyak orang tidak peduli dengan lingkungannya. Dia sibuk dengan urusannya, dia hidup dengan kemewahan sendirinya, tapi dia lupa dengan lingkungannya. Inilah lima hal yang menjadi perhatian kita. Yang pertama, disebut nama Allah, bergetar hati kita. Kemudian dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Kemudian bertawakal, menyerahkan diri kepada Allah. Yang keempat adalah orang-orang yang melaksanakan sholat dengan sempurna. Dan yang kelima adalah berinfak, mengeluarkan sebagian rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Semoga khutbah yang singkat ini ada manfaatnya. Fattabi'u ya ulil absar la'allakum turhamun.
1: Allahumma salli wa sallim wa zid wa an

0: لا إله إلا الله،
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله، استقيموا واعتدلوا، أقيموا صفوفكم وتراصوا، lurus dan rapatkan saf. Mohon yang masih bersuara, anak-anak kami yang masih bersuara untuk dihentikan sementara. InsyaAllah kita akan melaksanakan solat.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله

0: La ilaha illallah.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Baiklah pendengar Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Pekanbaru, baru saja kita ikuti rangkaian siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau. Saya Muhammad Majlul Harinas mewakili kerabat kerja bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf apabila terdapat salah dan juga khilafan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke rekan di studio.
2: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM. Telepon 0761-23606. WhatsApp 0811-76-00-909. Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: gak sih kita mikir? Capek kerja dari pagi sampai malam, tapi uangnya selalu habis sebelum sempat disimpan.
1: Katanya, investasi itu buat orang kaya, punya modal besar, punya waktu luang, padahal gak selalu begitu.
2: Investasi bukan soal jumlah besar, bukan juga soal cepat kaya. Namun, investasi itu soal sebuah kebiasaan kecil yang dapat dilakukan dengan sabar. Mulai dari menyisihkan uang jajan, uang ngopi, atau sisa belanja harian. Sedikit tapi rutin. Sedikit tapi aman.
0: Hari ini menabung, besok belajar, lusa berkembang. Karena masa depan gak dibangun dalam satu malam, tapi dari keputusan-keputusan kecil hari ini.
1: Sebelum berinvestasi, pastikan legal, pastikan paham resikonya, dan pastikan sesuai kemampuan. Jangan ikut-ikutan, jangan tergiur janji manis. Karena investasi yang baik bikin tenang, bukan bikin deg-degan.
2: Mulai kecil itu gak salah. Yang salah kalau gak mulai sama sekali.
0: Investasi bukan milik segelintir orang. Investasi adalah hak semua orang yang ingin masa depannya lebih terencana.

Pernahkah kita berpikir siapa yang sebenarnya menang dalam judi online? Jawabannya bukan pemain, melainkan pelaku yang sengaja merancang permainan agar orang terus mencoba, terus berharap, dan akhirnya terus kehilangan. Awalnya mungkin hanya ingin iseng, 1.000 atau 2.000 rupiah terasa tidak berarti. Namun jika dibiarkan, kebiasaan itu bisa berubah menjadi kecanduan, menguras tabungan, merusak kepercayaan keluarga, bahkan menghilangkan harapan untuk masa depan. Karena itu, jangan mudah percaya pada janji keuntungan instan yang beredar di media sosial atau aplikasi digital. Gunakan internet untuk hal-hal yang memberi manfaat seperti belajar, bekerja, mengembangkan usaha, atau mencari informasi yang bermanfaat. Mari kita jaga diri, keluarga, dan lingkungan sekitar dari bahaya judi online. Karena masa depan yang baik tidak dibangun dengan keberuntungan sesaat, tetapi dengan kerja keras, kejujuran, dan pilihan yang bijak. Stop judi online. Menang yang sesungguhnya adalah ketika

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Baik, Cik, Tuan, dan Puan, sudah pukul 13 waktu Indonesia Barat saat ini ya. Terima kasih masih memilih Pro 4 RRI Pekanbaru untuk menemani aktivitas dan perjalanan Anda sepanjang hari ini, Jumat 25 September 2026, Cik, Tuan, dan Puan. Nah, untuk selanjutnya kita akan merangkaikan kebersamaan siang hari ini dalam program Suara Budaya Nusantara, yang mana untuk hari ini persembahan RRI Bandar Lampung dengan RRI Jakarta. Topik yang diangkat terkait tahapan menjelang hari pesta atau gerok ya, Cik Tuan Puan, dengan narasumber Sutan Purnama yang merupakan anggota Dewan Kesenian Lampung Komite Tradisi. Dan Suara Budaya Nusantara hari ini, Cik Tuan Puan, bersama RRI Bandar Lampung yaitu Naomi Dwi Saraswati dan Jo Aditya dari RRI Jakarta. Dari Sudirman 440, kami ucapkan selamat mengikuti.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Jodity ya, hari ini dari Pro 4 Jakarta di siaran berjaringan Pro 4 Network Suara Budaya Nusantara. Gimana kabarnya? Sehat ya? Mudah-mudahan sih pada sehat ya, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4. Kalaupun ada yang lagi sakit, ya kita doain dah biar cepat sembuh sembari kita temenin di mari dengan obrolan budaya tentunya di siang hari ini. Ya. Di hari ini Pro 4 Jakarta bakal ngobrol terkait budaya ini bersama dengan teman-teman kita di Pro 4 Bandar Lampung nih. Pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4 dan sudah tersambung dengan Kak Naomi di Pro 4 Bandar Lampung. Assalamualaikum, selamat siang Kak Naomi. Kak Naomi.
3: Yo, sama Ferry di sini.
2: Ya.
3: Sama Ferry di sini.
2: Oh, dengan Bang Ferry. Ya. Siap, gimana Bang Ferry, kabar sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat juga, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat juga di Jakarta. Bang Ferry, hari ini kita bakal ngebahas tema apa ini Bang Ferry ini?
3: Ini tentang persiapan menjelang pesta atau grok ya.
2: Oh, oke. Ini untuk di Lampung sendiri atau gimana nih, Bang Ferry?
3: Ini terkait dengan tradisi dan juga budaya di Lampung.
2: Oh, gitu. Siap ya. Dan sepertinya ini sudah hadir ya di studio ya untuk narasumber hari ini ya, Bang Ferry ya.
3: Udah. Ini okay. Ada Bang Sutan Purnama, beliau ini anggota Dewan Kesenian Lampung di komite tradisinya.
2: Oke, Assalamualaikum, selamat siang Pak Sutan.
4: Waalaikumsalam, selamat siang juga Mas. Iya.
2: Sehat ya Pak ya?
4: Adityo.
2: Sehat ya Pak? Siap dah. Dan Bang Ferry, ini sebelum kita mulai nih untuk acara kita, untuk obrolannya, mungkin boleh dikasih tahu juga nih untuk nomornya Pro 4 Bandar Lampung berapa nih, supaya nanti bisa dihubungi sama pendengar Pro 4 ataupun pemirsa RRI Net.
3: Baik, untuk di Pro 4 RRI Bandar Lampung ada di 0721-255-112 atau juga bisa melalui telepon WhatsApp-nya di 0811-720-9885 Bung Jo.
2: Oke, siap. Dan kalau di Jakarta kita terima di 0213504510 dan untuk di WhatsApp 0812-11-24-928 kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4. Nanti kita akan membuka line interaktifnya di menit 30. Dan untuk sekarang kita langsung mulai aja nih Bang Ferry dan juga Pak Sultan nih untuk obrolan kita di siang hari ini, yaitu terkait tahapan menjelang hari pesta atau gerok dari Pro 4 Bandar Lampung. Silakan Bang Ferry, Pak Sultan.
3: Ya, baik pemirsa dan juga pendengar RRI Pro 4 manapun Anda berada saat ini, kami sudah bersama Bang Sultan Purnama ya.
4: Ya.
3: Bang Sultan, ini jadi banyak masyarakat juga artinya secara umum tentang kebudayaan kita terkait dengan persiapan hari pesta atau gerok ini seperti apa?
4: Ya, terima kasih Bang Ferry. Terima kasih juga yang ada di Jakarta. Alhamdulillah saya diundang oleh RRI untuk menyampaikan atau memberikan informasi tentang tahapan-tahapan budaya, tradisi, dan adat Lampung. Khususnya apa namanya pepadun, tapi umumnya Lampung. Di mana adat budaya ini sampai sekarang apa namanya masih dipegang teguh, walaupun mungkin kalau di kota khususnya sudah banyak ada di antaranya yang tidak apa namanya menjalani proses ini, ya, bahwa sebelum apa namanya kita memasuki tahapan-tahapan sebelum hajat, atau kalau bahasa Lampungnya geho. Ya, geho, ge, kalau bahasa dialek O-nya. Jadi sebelum sampai ke tahapan kegiatan atau tradisi budaya ada Lampung itu, bahwa di Lampung ini kan kalau kita mengadakan
5: pesta adat
4: pernikahan itu kan ada beberapa beberapa macam, ya. Ada orang mengambil gadis itu secara kekeluargaan, ya, dia antar, dia dilepas oleh keluarganya. Ada juga kalau mengambil atau apa namanya gadis kita diambil itu ada tahapannya apa nama secara adat, ya, adat cukup satu marga di situ, satu kampung atau satu kecamatan. Tapi ada juga yang tahapannya besar, itu biasanya apa namanya dilakukan oleh tokoh adat atau apa namanya pemuka adat, itu namanya di apa namanya pancahaji namanya di atas. Jadi ada beberapa tiga tahapan. Nah, yang kita akan bahas ini. Nah, ada lagi tahapan keempatnya, itu udah sebambangan atau kawin lari,
5: ya.
4: Karena di kalau apa namanya, kenapa ada juga yang namanya kawin lari, itu ada beberapa apa namanya alasan. Satu, karena tidak tahan ribet dengan adat budaya, satu. Kedua, keduanya ada yang kawin lari karena orang tuanya tidak setuju, awalnya. Makanya ada orang Lampung ini menikah ikut laki calon suaminya dengan kawin lari yang dalam bahasa Lampungnya sebambangan. Itu ya. Jadi dari sebambangan itu kita akan saya akan menjelaskan tahapan-tahapan sebelum hajat adatnya atau gehoknya atau resepsinya. Pertama, kita yang level sebambangan aja lah. Sebambangan kawin lari di mana secara diam-diam si gadis ini dibawa lari oleh si bujang, ya, calon suaminya. Nah, di dalam kawin lari itu ada dua macam. Ada yang memang si gadis suka dengan laki-laki calon suaminya, ada. Tapi ada juga di antaranya, tapi tidak banyak, yang apa namanya belum begitu suka, ya, belum begitu suka, bahkan tidak suka, tetap dibawa lari. Nah, mungkin ada pertanyaan dari pendengar, kok nggak suka dibawa lari, ya? Nah, gitu. Ya itulah. Nah, sedangkan bagi orang Lampung, apabila sudah dibawa lari, ya, didasari suka itu memang yang dicari, tapi ada juga di antaranya memang kurang suka dengan si si laki-laki ini, si calon suaminya. Cuman apabila dibawa lari di sebambangan itu, otomatis dia sudah hak milik apa namanya si calon suaminya ini dengan didasari apa namanya mufakat, berunding. Nah, itu jadi ada beberapa tahap pelaksanaan si gadis ini dengan si bujang perjaka calon suaminya. Nah, setelah dibawa lari, biasanya nggak berselang lama, apakah hari itu juga atau sehari dua hari, tapi tidak lebih dari seminggu. Tahapan pertama yang dilakukan oleh masyarakat adat Lampung ini adalah ngantak salah.
3: Ngantak salah itu ngantar salah.
4: Ya, ngantak salah atau ngantak salah lah. Ngantak salah. Apa sih prosesi ngantak salah di dalam adat Lampung ini? Jadi si keluarga calon yang laki-laki, si keluarga bujang ini biasanya akan mengutus tua adatnya menemui orang tua yang perempuan, yang gadis, ya, akan menemui menemui orang tua si gadis ini, di mana berangkatlah wakil dari keluarga besar yang bujang mencari alamat, mencari rumah orang tua yang
3: gadis yang dilarikan.
4: Nah, biasanya nggak langsung ke rumah.
3: Oh.
4: Ya, dia harus melalui toko adatnya juga yang di kampung itu. Di toko ini udah sepakat mau datang, maka si keluarga
3: laki-laki,
4: keluarga gadis itu sudah mempersiapkan waktu untuk menerima wakil tokoh adat dari
3: si laki-laki.
4: Biasanya yang nanti saling berdialog menyampaikan itu antara tokoh yang ditokohkan di kampung itu dengan tokoh yang ada di calon keluarga laki-laki. Jadi enggak langsung orang tua laki-laki ke orang tua perempuan, enggak. Biasanya hanya tokoh adat.
3: Harus ada pelantarannya ya.
4: Pelantarannya yang apa sih makna daripada ngantar salah itu bagi orang Lampung adalah maknanya orang itu secara wibawa bertanggung jawab terhadap anak perempuan itu. Ini loh, bahwa anak kalian itu sudah ada di tangan kami. Itu satu bentuk pengakuannya bahwa yang disampaikan itu menyatakan bahwa ada seorang gadis namanya si Anu sekarang ada di rumah kami. Setelah kami tanya-tanya, si gadis ini mempunyai orang tua, ya si Anu ini menyampaikan lah ya, sampaikan bahwa ada gadisnya di rumah kami, anak si Anu, nama bujang Anu, di kampung Anu, dijelasin gitu. Makanya kami kesini memberitahu. Biasanya di dalam prosesi ngantak salah itu kan yang juru bicara yang bujang itu kan bawa keris, sebagai simbol ini loh bahwa ketika melarikan anak gadisnya ini bawaan senjatanya, maka diserahkanlah ketika itu supaya diketahui kalau kami

0: tua adat dari si calon apa namanya mempelai laki-laki, maka dijawablah oleh apa namanya juru bicara yang dari gadis, ya kalau memang begitu sudah jelas anak kami di sana bahwa dia ikut si Anu, tidak ada paksaan, maka kami juga memaklumi. Maka diterimalah satu satu proses tahapan pertama, yaitu ngan tak salah. Jadi bentuk bahwa jiwa besar kami, walaupun dalam keadaan katakanlah salah ketika itu mengambil anak gadisnya, tetapi dengan jiwa besar dia menghadap ke keluarganya, minta maaf, menjelaskan itu. Itu tahap tahap pertama di dalam adat budaya tradisi orang Lampungan, tak salah.
1: Tak salah itu. Ya. Nah, jadi dalam sebambangan ini sendiri, apakah memang lebih condong karena mereka tidak disetujui atau memang tidak mau ribet dengan tahapan tadi yang disebut Sultan tadi?
0: Ya, ada dua hal. Ya. Kenapa sebambangan? Alasan satu, ribet. Karena begini, keribetan apa namanya, kalau orang Lampung Timur menggelar hajat adat kan,
1: ya, ya.
0: Satu, berbagai sarana dan prasarana akan disiapkan. Lalu yang lebih menjadi alasan ini kan, kalau orang Lampung ini kan kalau memang melaksanakan pesta dengan secara adat budaya itu memerlukan budget yang tinggi,
1: biaya
0: besar, ya ratusan juta, dan mungkin misalnya dia
1: jadi bila bisa jadi sebambangan ini di samping juga kalau ini yang soal proses ribet juga bisa menghemat biaya juga.
0: Ya, iya, ada dua hal itu. Jadi mungkin si antara bujang dan gadis itu memang kehidupannya katakanlah ya sederhana, masyarakat biasa, makanya ambillah simpelnya. Tapi walaupun katakanlah bahasa kasarnya dia mencuri gadis, tetapi di mata orang Lampung itu bukan satu hal yang fatal, bukan negatif,
1: bukan ya, ya.
0: Makanya setelah kita ngembambang atau melarikan, yaitu tadi ngan tak salah memberitahu, berarti kan fair kan?
1: Fair, sebagai bentuk tanggung jawab.
0: Ya.
1: Dan juga bukan berarti ini suatu pelecehan tadi.
0: Bukan.
1: Bukan mau merendahkan satu sama lain.
0: Sama lain. Sudah dimaklumi dan dipahami bahwa itu adalah bukan hal yang negatif, bukan merendahkan harga diri. Memang ya begitu sebambangan itu.
1: Tapi artinya sebambangan ini kalau dilihat seperti itu lebih condong ke kalangan menengah ke bawah ya?
0: Rata-rata
1: ya,
0: menengah ke bawah ya.
1: Karena kalau udah status mereka sudah di atas, tentunya apalagi tokoh adat mau tidak mau harus dilakukan itu.
0: Oh iya, menengah ke bawah. Kalau menengah ke atas itu kan yang itu tadi tahapan misalnya secara adat melepaskan gadisnya, ada melepaskan gadisnya secara cukup keluarga besar
1: ya.
0: Ada lagi tahapan di atasnya secara adat interterang, dengan mengumpulkan tokoh adat dari berbagai kampung marga, ada pancah haji panggung yang tinggi itu. Nah, jadi proses-proses yang memerlukan waktu, tenaga dan biaya, hal itu yang dihindari sehingga terjadilah
1: sebambangan. Baik, artinya itu banyak sekali manfaatnya. Tapi ya dalam hal ini tidak, bukan berarti adanya merendahkan derajat satu sama lain.
0: Tidak
1: ada ya.
0: Tidak.
1: Sehingga memang itu jalan yang ditempuh, sebenarnya jalan yang terbaik.
0: Betul, ya betul.
1: Itu jalan, bukan juga jalan alternatif ya?
0: Bukan. Nah, ada lagi Ferry.
1: Itu dia. Iya, ya. Kayaknya semacam ini gimana ini? Kayaknya dibilang jalan alternatif, buktinya ini banyak nih dilakukan nih.
0: Betul.
1: Tapi artinya ini juga memang bagian dari suatu prosesi ya.
0: Prosesi.
1: Bagian dari
0: tahap-tahap kan ada bahasa bambangan, interterang, memang sudah disahkan oleh adat. Jadi bukan menyeleneh, bukan apa.
1: Baik. Nah, Lampung ini kan terdiri dari Pepadun,
0: Sebatin,
1: sama Sebatin.
0: Yeah.
1: Nah, ini kan kalau

0: Bambangan ini berlaku semua nih,
1: Berlaku semua.
0: berlaku semua. Nah,
1: Iya.
0: terus kalau dalam pesta adat sendiri, ini ada perbedaan nggak antara sebatin dengan ini dengan apa namanya pepadun?
1: Perbedaannya kan tentang apa ya? Hanya tentang pengangkatan
0: Aduknya.
1: enggak dulu.
0: Oh.
1: Kita di ininya dulu,
0: Di
1: derajatnya dulu,
0: oh, di
1: kastanya dulu, ya
0: gelang-gelang
1: kan?
0: ya.
1: Nah, kalau di pepadun kan terserah yang punya hajat anaknya, kalau memang dia mempunyai biaya yang mempunyai biaya, dia bisa bisa naik apa namanya, naik derajat dalam kepangkatan apa namanya, penyimbang
0: Penyimbang,
1: nah,
0: penyimbang.
1: tokohnya bisa dengan menggelar adat secara besar-besaran, menggelar adat secara memakai sarana tokoh adat penyimbangan kalau pepadun. Tapi kalau
0: Bisa batin.
1: saibatin enggak kan, dia tidak bisa melebihi sarana dan prasarananya oleh pemuka adatnya, karena kalau
0: Jadi sesuai dengan kasta dia.
1: ya sesuai dengan, dia tidak bisa melebihi apa namanya pangerannya, tokoh adatnya. Bagi tapi kalau
0: Secara
1: kalau
0: umum, secara prosesinya sama ya.
1: sama
0: Sama.
1: sama hanya gelaran apa nama sarana dan prasarannya saja yang
0: Jadi
1: sedikit
0: gitu
1: beda.
0: Bang Jo, di Lampung Lampung ini kan ada dua, makanya bahasanya Sai Bumi Wajura itu.
1: Nah, saya
0: Artinya
1: bumi
0: itu. Jadi
1: wajura.
0: ada Lampung, ada adat Lampung
1: Pepadun?
0: Pepadun, ada Sebatik.
1: Ya.
0: Gitu Bang Jo.
2: Oke. Jadi, tapi kalau itu dua-duanya beda atau masih ada yang sama tuh Pak, Pak Sultan, untuk urutan-urutan tadi tahapannya?
1: Sebetulnya beda-beda ya.
2: Oh, beda.
1: Kalau menurut saya kebanyakan sama. Karena cuman kalau di Saibatin sepertinya untuk ngantak salah itu apa sowan pertama setelah dilarikan anak gadisnya, jadi keluarga besar dari keluarga calon mempelai pria ini kan datang. Tapi kalau untuk sebatin kayaknya enggak ya. Untuk pepadun dia datang dengan membawa apa namanya keris biasanya, yang simbolnya seolah-olah lo ini lo ketika mengambil anak kamu apa namanya ini bawa anak ini kami serahkan, arti damai.
0: Iya, perserahan diri juga
1: Iya,
0: maksudnya. Oh,
1: serahan
0: ada
1: diri.
0: perserahan diri.
1: Lalu ada lagi biasanya kalau ketika acara nggak tak salah itu utusan dari si bujang itu bawa gula. Gula dan apa ya? Ini salah satu bukti kami ini benar-benar berangkat dari rumah loh.
0: Iya.
1: Ah, ya kan ada simbol-simbolnya.
0: Ada simbolnya semua.
1: Iya.
0: Jadi barang bawaan itu merupakan simbol-simbol semua, Pak.
1: Iya, simbol semua. Baka,
0: Baik.
1: itu Mas Bari.
0: Jadi
1: Itu.
0: itu perbedaan-perbedaannya, Bang Jo. Tapi secara
2: Oke.
0: umum untuk prosesinya sama.
2: Kurang
1: Sama.
2: lebih sama
0: Di
2: ya.
0: tahapan, ya. Tahapan-tahapannya aja
1: Itu
0: yang
1: baru
0: agak beda.
1: itu baru tahap pertama ya.
0: Iya.
1: Sebelum ada beberapa lagi menjelang gehok. Kalau bahasa Lampungnya gehok, tapi kalau bahasa Indonesia hajatan itu baru tahap pertama yaitu ngantak salah itu
2: Ya,
1: dulu.
2: Oke. Nanti
1: Kata
2: kita
1: lagi
2: akan
1: ya.
2: sambung lagi kali ya, Bang Ferry dan juga Pak Sultan ya, dan sembari kita angkat interaktif juga nanti di menit 30 bersama pendengar Perempat dan juga pendengar apa pemirsa RRI. Nah, nanti kita istirahat dulu sebentar ini, nanti kita akan kembali lagi tentunya di siaran menjadikan suara budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNNet dan juga pendengar Pro4 dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Aye, Joditya dan juga Bang Ferry di Pro4 Bandar Lampung di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro4 Network. Bang Ferry. Iya, ini sekarang kita udah mau angkat line interaktif ya dengan pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRNet. Apakah sudah ada yang menghubungi di Pro4 Bandar Lampung, entah WhatsApp ataupun telepon?
2: Untuk saat ini belum ada nih.
1: Oh, oke, belum ada ya udah. Tapi ini sudah ada satu, kita angkat dulu kali ya.
2: Oke,
1: silakan. Habis itu baru kita sambung lagi terkait tadi sambungannya ya. Tadi kan baru pembukaan ya dari Pak Sultan ya. Halo Pro4, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, salam budaya Nusantara, Bang Jojo Aditya.
1: Iya, silakan, Cegu.
3: Di sana Bandar Lampung, siapa? Naomi ya, bukan?
1: Bang Ferry,
3: ya?
1: Bang Ferry.
3: Bang Ferry, assalamualaikum Bang Ferry, ganteng-ganteng semua nih, narasumberi sama presenternya di Lampung. Bang Ferry dengan siapa tadi narasumbernya?
1: Mas Sultan.
3: Mas Sultan ya, assalamualaikum Bapak Sultan, ganteng.
4: Dengeran.
3: Dengan suara Cegu Ria, ini Cegu Ria di Jakarta Selatan.
1: Iya, silakan Cegu, langsung ke pertanyaannya.
3: Karena memang kalau kita bicarakan dengan ini nggak ada habis-habisnya ya tentang adat, apalagi dalam adat etnisnya tertentu lah di Pulau Sumatera ya, seperti masyarakat pesisir, Lampung atau Karo ya, istilahnya gerok atau gerok gawi ya, merujuk pada aktivitas gotong royong, persiapan fisik, memasak dan koordinasi antar keluarga atau anak beru. Atau kelega adat menjelang hari H, pesta pernikahan atau secara adat besar.
1: Boleh langsung ke pertanyaannya, Cegu.
3: Nah, pertanyaannya, ini kan ada fase persiapan awal 1 hingga 2 bulan sebelum acara. Seperti apa nih, Pak, dengan pemantapan 2 hingga sampai minggu sebelum acaranya gitu. Ya, apalagi ke penyebaran undangan, apalagi dengan pertemuan changing meeting-nya. Bagaimana Pak konfirmasi dengan tamu? Itu saja pertanyaan dari Cegu Ria, Bang Jojo, Bang Ferry, Bapak Sultan. Terima kasih banyak menjelang sebagai
1: terima kasih.
3: Bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sultan.
2: Bang Jojo ada juga nih dari Lampung nih.
1: Oke, boleh kita gabung aja nanti. Baik. Tinggal dirapel.
2: Ya. Nanti dijawab sekaligus saja ya,
1: iya.
2: Bang Sultan ya.
4: Iya. Boleh, boleh.
2: Halo, silakan Bang Sabinedo ya.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
1: Ya pun.
5: Ayah Sultan Sebuai. Assalamualaikum ya.
4: Waalaikumsalam. Sultan Purnama, ke? Bukan Sultan Sebuai.
5: Iya, Sultan Purnama. Sehat ya.
4: Alhamdulillah sehat.
5: Sobat jalan, nyapa Bang Jojo. Bang Jojo, assalamualaikum Bang Jojo.
1: Waalaikumsalam. Ya pun, Bang Edo.
5: Langsung aja lah, Mas.
1: Boleh, silakan.
5: Ya, ya.
1: Ya.
5: Nah, misalkan ya, ya. Kan saya jo ngaku bebai jo ya. Nah, tapi bebai hina, maaf ya ya, janda nih ya.
4: Yo.
5: Nah, tapi semakanai saya yang bujang ini dia mau digehokin ya. Nah, apakah kan di adat Lampung ini kan sakral ya ya, kalau dia mau pakai adat. Apakah sah-sah aja ya kalau dia mau pakai adat sakral Lampung gitu ya? Itu satu ya. Nah, yang kedua, kalau si gadis udah pernah diangkat nih ya sama orang pepadun, apakah dia kalau dia mau nikah lagi, apakah dia harus nyari orang tua angkat lagi ya? Dan begitu aja.
4: Dengan siapa dulu?
5: Nikah sama orang kayak sebatin, kayak pepadun gitu ya.
1: Baik, sesama pepadun maupun sebatin ya.
5: Pepadun. Karena kan yang harus ada emak angkat kan pepadun kan ya.
4: Ya.
5: Nah, itu dibolehkan apa tidak gitu ya. Begitu aja tuh ya. Terima kasih sama Bang Ferry, sama Bang Jojo. Assalamualaikum. Tabipun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
2: Ya pun.
1: Boleh, silakan Pak Sultan.
2: Langsung dijawab ya.
1: Iya, boleh.
4: Tadi sebetulnya
1: Ria dulu ya.
4: Ya, yang pertama tadi Ibu tadi kan menanyakan bagaimana sih tahapan pemantapan. Ya, kan belum nyampe. Kita baru sampai tahap pertama tadi yang dijelasin ya. Yaitu ngantok salah.
1: Mm-mm.
4: Kemudian tahapan kedua adalah setelah apa ngantok sebulan salah. Ke atau seminggu dari ngantok salah itu kan ada namanya anjau sabai.
2: Oh, anjau sabai. Anjau sabai ini dalam bahasa kita itu
4: anjang sana antara calon besan.
2: Calon besan.
4: Ya,
2: ya sabai itu besan.
4: Besan,
2: Bang Jo.
4: Besan. Kalau bahasa Lampungnya sabai.
1: Mm-hmm.
4: Pertama yang datang itu adalah keluarga besar dari calon mempelai laki-laki dari keluarga bujang ya.
2: Oh, iya, ngedatangin ke perempuan.
4: Ngedatang ke keluarga. Pihak gadis
2: calon mempelai ya, perempuan
4: itu ya. Namanya anjang sana sabai saat ini besan.
1: Mm-hmm.
4: Nah setelah dari situ seminggu depannya atau kapanlah 2-3 hari dari keluarga besar ya dari laki-laki datanglah keluarga besar dari perempuan.
1: Mm-hmm.
4: Ya yang sekaligus mau menengok anaknya.
1: Yeah.
4: Yang sudah di keluarga besar si laki-laki. Biasanya dalam anjau sabai itu ya bawalah oleh-oleh buah tangan,
1: yeah.
4: Kemudian makanan, kue dan sekaligus membawakan si gadis yang sudah ada di rumah laki-laki calon suami itu pakaian.
1: Hmm.
4: Biasanya dibawain pakaian, bawa selimut ini secukupnya lah. Itu namanya tahapan kedua itu anjau sabai. Biasanya Lampung pasti diadakan anjau sabai salah satunya untuk bertatap muka saling berkenal, keduanya untuk mempererat ikatan bahwa kita ini sudah mau calon besan.
1: Mm-hmm.
4: Nah, di terakhir itu ketika keluarga besar dari gadis ke mau nengok anaknya yang sudah di rumah laki-laki
2: diambil.
4: Ya,
2: oh
4: diambil.
2: Itu kalau sudah anjau sabai itu si perempuan sudah boleh diambil?
4: Belum, masih tetap di rumah laki-laki.
2: Oh iya, maksudnya masih di tempat laki-laki ya?
4: Iya, masih tempat laki-laki. Nah, saat keluarga besar perempuan yang calon mempelai pria ke tempat laki-laki, disitulah usaha bertemu silaturahmi. Hmm. Langsung berunding ya, berunding, mereka sepakat untuk merancang mau hajatan model apa, kapan dan di mana, lalu biasanya disertai juga berunding ke, misalnya si
2: menentukan hari-hanya juga.
4: Hari-hanya juga. Nah, saat itulah tak ini berundingnya tentang rencana tak ini rencana hajatan
2: di anjau sabai tadi.
4: Di anjau sabai itu.
1: Hmm.
4: Nah, lalu biasanya juga ini tetapi kalau ini bukan adat ya, adat itu kan aturan ya.
1: Yeah.
4: Hmm. Saat itulah biasanya di dalam suasana mufakat itulah saat-saat itu si keluarga perempuan itu laki-laki itu memberikan tali kasih kepada keluarga besar perempuan.
1: Hmm.
4: Nah ada satu lagi Perry
1: ya,
4: yang saya itu? lupa menyampaikan tadi bahwa di Lampung ini biasanya dulu ya, kalau sekarang ini enggak, dulu itu ada yang namanya uang tengepi.
2: Oh, uang
4: larian.
2: Iya.
4: Ya. Ketika si gadis ini dilarikan, dia ada uang larian.
1: Hmm.
4: Ya enggak ditentukan banyak.
1: Iya.
4: Bisa 500, bisa 1 juta, bisa 2, pokoknya tergantung dengan ketergantungan bujangnya.
2: Itu syarat tuntutan adat sebenarnya.
4: Iya. Setengah adat ya.
2: Iya, persyaratan
4: karena
2: sebenarnya.
4: Hampir semua dulu ketika kita melarikan anak gadis orang itu ada uang tengepinya.
1: Hmm.
4: Uang apa ya, ditaruhlah.
2: Bukan denda lah, uang peninggalan lah ya.
4: Uang peninggalan. Hmm. Biasanya caranya dulu, misalnya dilarikan gadis.
1: Hmm.
4: Gadis itu menyuruh temannya atau memberikan surat, ayah bahwa saya sudah berangkat, jangan dicari, saya ini berangkat dengan peri, kira-kira tulisannya. Yeah. Lalu itu uang peninggalan saya di bawah apalah ini ya.
2: Apa di bawah bantal,
4: di bawah bantal, di bawah kasur ya. Biasanya. Nah, di situ itu pada. Itu ya. Kemudian kita kembali ke ketika berunding itu bahwa sudah menjadi tradisi masyarakat Lampung pihak keluarga besar calon mempelai laki-laki ini ada uang tali kasih untuk membantulah membantu apa namanya keluarga besar dari
2: perempuan
4: perempuan. Itu pun nanti berapapun apa namanya uang tali kasih itu tadi itu akan dikembalikan lagi ke keluarga besar laki-laki tapi dalam bentuk barang.
2: Oh ya,
4: nanti kita bahas lah dalam bentuk barang. Biasanya kalau orang Lampung ini
2: perabotan-perabotan
4: ya juga. alat pindah rumah. Ya, sebetulnya itu alat pindah rumah karena anak kita yang gadis itu akan membentuk rumah tangga dengan suaminya, maka kita sebagai orang tua yang perempuan wajib menyiapkan alat pindah rumah. Nah, oke, kita hentikan dulu itu.
2: Yeah.
4: Setelah berunding, kapan waktu acara duhar sepakati sekaligus apa namanya keluarga dari bujang itu memberikan tali kasih kepada apa namanya kepada keluarga besar apa wanita, maka itu tahap kedua. Ada pertanyaan lalu itu ya yang ditanyakan tadi ya.
2: Iya.
4: Ibu
2: tadi. Tahapan-tahapannya.
4: Iya.
2: Nah, itu baru ditentukan. Ini kan ada kadang-kadang kan ini apa ini kepengen kita secara
4: sederhana,
2: sederhana atau secara nasional atau secara adat biasanya kan ada perundingan seperti
4: itu. Nah, di situ saat Anjau Sabah itu. Anjau Sabah. Kalau toh misalnya ketika Anjau Sabah itu belum clear, belum clear mereka bermusyawarah bermufakat, nanti ada waktu lagi kita ketemu. Yuk, kapan kita ketemu lagi antara besan dengan besan. Jadi itu jawabnya ya, tahapan di saat itulah orang Lampung tradisinya menentukan acara pesta kalau bahasa Indonesia atau menentukan gro ya. Lalu agak menyimpang sedikit si siapa tadi di Sukarame 2 tadi?
2: Si Edo.
1: Edo.
4: Nah, memang tadinya bahwa apabila orang pepadun itu mengambil gadis ke orang pesisir, maka si gadis ini akan diangkat dulu menjadi anak adat dulunya.
2: Jadi maksudnya anak adat ini seseorang yang memangku adat gitu?
4: Iya, enggak.
2: Harus memang ada jadi anak adat?
4: Gitu? Iya, dia harus otomatis mempunyai dua orang tua mertua dan orang tua adat. Karena dulu berpendapat bahwa antara pepadun dan sebatin beda. Tetapi dalam kurun waktu 20 tahun ini ke sini itu udah hampir rata-rata orang Lampung tuh enggak ngangkat adat. Bahwa kalau dia dapat orang pesisir ya udah orang Lampung kok enggak diangkat lagi. Nah, sekarang ini per. Jadi umpamanya saya mendapat mantu perempuan dari pesisir. Saya enggak mencari bapak angkat adat enggak lagi. Langsung bawa sebetulnya baru sadar kita ini sesama Lampung ngapain? Terkecuali kalau itu mengambil suku lain.
2: Ya. Nah,
4: suku Sunda, suku Jawa, pokoknya suku lain baru boleh diangkat apa namanya?
2: Ada
4: apa ada. Nah, seperti minggu depan ini kami mendapat mantu orang Jawa dari Kalianda, kami angkat. Tapi kalau
2: sesama Lampung,
4: mau dia pepadun, kalau dulu ya. Tapi kalau sekarang enggak lagi.
2: Ya.
4: Segitu langsung aja hajat adat ini enggak diangkat-angkat adat lagi. Baik. Itu.
2: Jadi artinya sekarang ini termasuk ada hal artinya bukan berarti meninggalkan suatu persyaratan adat, tapi memang lebih menyederhanakan lah ya.
4: Iya, betul.
6: Karena memang dalam kajian juga itu ternyata iya juga ya.
4: Iya, kenapa
6: sesama Lampung?
4: Iya, ngapain ngangkat adat lagi orang ya. Adatnya sama ini ya. Kok adat Lampung. Jadi hampir rata-rata sekarang kalau dia dapat mantu orang pesisir enggak diangkat lagi.
6: Enggak lagi. Ya. Nah, jadi nah, untuk... itu kalau untuk artinya kalau untuk yang pengangkatan gelar adat tadi ya, sesama Lampung. Nah, ya. Tapi kalau tadi kata Edo bilang kalau misalnya dia seorang bujang ngambil orang janda tadi, nah gimana ini?
4: Sebetulnya bisa. Dia ya satu dia sudah katakanlah mendapat pengesahan dari apa namanya mantan suaminya apakah meninggal.
6: Iya.
4: Dia jadi masyarakat kan dijelasin tuh ketika ketika Anjar Sabai ketika berunding dengan keluarga kan udah jelasin statusnya bahwa itu janda apakah janda
6: cerai hidup atau mati
4: kan udah tahu tokoh adat di kampung itu.
6: Yeah.
4: Jadi kalau memang sudah tahu ya sudah sah lah untuk dihajatkan kepada secara adat bisa.
6: Tapi adatnya dia gelarnya diganti atau tetap?
4: Ya gelarnya diganti sesuai dengan suaminya sekarang.
6: Oh, harus ngikut yang suami sekarang.
4: Harus ngikut suami sekarang, nggak bisa karena itu gelar yang dulu kan gelar suaminya dulu.
6: Iya.
4: Sesuai dengan kedudukan kasta derajat kepenyimbangannya tokohnya. Kalau dia nikah lagi dengan suami sekarang boleh dihajatkan adat, gelarnya pun diganti sesuai dengan urutan apa namanya kedudukan suaminya sekarang. Iya. Gitu. Okay. Jadi, jawabnya dia ya, boleh boleh apa namanya dihajatkan dan yang tadi untuk diangkat kalau sekarang ini sudah bebas enggak lagi diangkat menjadi anak adat Lampung.
6: Ya.
4: Kalau pesisir.
6: Pesisir ya.
4: Pesisir
6: mau pepadun juga sama masih?
4: Sama.
6: Jadi Bang Jo kalau dulu sesama Lampung pun kalau dia bukan misalnya nih pesisir ketemu dengan pepadun nih.
4: Ya.
6: Jadi yang laki-laki itu pepadun.
4: Ya.
6: Jadi si perempuan itu harus dijadiin cari bapak angkat dulu.
1: Oke.
6: Okay. Yang pemangku adat juga. Tapi sekarang ternyata baik pesisir maupun pepadun itu enggak lagi kecuali dengan luar daerah Lampung.
1: Iya, atau suku lain gitu ya.
6: Gelar adat itu dia harus dijadiin anak angkat dulu, anak angkat adat.
4: Iya, karena anggapannya kalau kita nikah dengan di luar suku Lampung tanpa dicarikan apa namanya bapak gelar angkat adanya, Lampung. Dia bukan belum Lampung, walaupun dia udah punya anak bujang belum Lampung dia masih Jawa itu masih makanya harus dicarikan supaya dia asli orang Lampung lah. Kalau belum ada bapak angkat adatnya dia belum bilang suku Lampung.
6: Itu kalau gini Sultan, kalau yang kita yang laki-laki nih, orang laki-lakinya Lampung nih, ngambil orang Jawa nih, yang perempuan ini harus digelarkan adat. Kalau sebaliknya gimana itu?
4: Iya, tetap sama. Cariin bapak angkat adat juga.
6: Oh, jadi yang kalau yang perempuan, karena kan yang lebih ini megang gelar ini kan si anak laki-laki nih.
4: Iya.
6: Anak Lampung ini.
4: Kalau perempuan, perempuan ini suku Lampung asli, dia dapat orang Sunda misalnya.
6: Iya.
4: Yang laki-laki ini cari juga, dicariin bapak angkatnya.
6: Tetap dicariin
4: bapak angkat untuk adat.
6: Sesuai dengan tadi ya, apa namanya, kastanya si perempuan ya?
4: Untuk gelar.
6: Iya,
4: gelar. Tapi tetap mencari bapak angkat adat.
6: Supaya bisa digelarin juga.
4: Dan gelarnya sesuai yang angkat itu tadi.
1: Oke, siap. Ya, jadi panjang ya prosesnya ya.
6: Panjang.
1: Bang Terry dan juga Pak Sultan ya.
4: Nah, jadi setelah berunding baru kesepakatan apa di mana dan sekarang ini dari dulu ya, bukan sekarang. Kebanyakan sebetulnya perempuan ini menikahnya dulu di tempat laki-laki. Di hampir sebagian tempat laki-laki karena habis diambil, tapi dalam kurun waktu ini kita bisa berunding, apalagi boleh nggak kawin di tempat perempuan. Dalam kurun waktu 20-30 tahun ini udah bisa yang penting berunding lah.
6: Ya.
4: Kalau dulu
6: sesuai kesepakatan
4: tempat di laki-laki
6: nggak mau dulu.
4: Nggak mau. Oh gitu.
1: Oke, siap. Dia Bang Ferry juga Pak Sultan. Ya. Bang Ferry ini kayaknya udah di penghujung acara nih, kita tinggal sisa 5 menit lagi dan juga mungkin masih panjang juga prosesnya ya Pak Sultan ya untuk gerok ini ya kan.
4: Gerok itu banyak juga. Ini khusus jadi, tahapan ya, menjelang gerok. Jadi kalau gerok udah beda.
1: Nah, itu dia dari tadi ya. Sudah dipaparkan juga ya pemirsa RNA juga pendengar Pro 4 dan mungkin kita udah bisa masuk ke closing statement nih mungkin nih Bang Ferry ini.
6: Ya, baik. Silakan Bang Sultan.
4: Ya, jadi hal-hal semacam ini anak-anak muda apa namanya kan harus mengetahui ya. Begitulah tahapan-tahapan apa namanya budaya tradisi adat istilah Lampung itu agar apa namanya jangan rancu dan tentu hal-hal yang tahapan-tahapan itu kan mempunyai arti-arti semua mempunyai makna yang terkandung di dalam itu, bukan hanya sekedar ini bukan, ini ada makna yang terkandung di dalam tahapan-tahapan itu yang mempunyai nilai-nilai yang positif menurut orang Lampung. Adapun memang kita berbeda antara Lampung, Batak, Sunda, ya barangkali apa namanya ya silakan aja berbeda, tapi bagi Lampung apapun

0: bulan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih Bang Ferry, Pak Sultan, sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RNet dan pendengar Perompat, kayaknya juga kudu pamit nih dari siaran di siang hari ini di Radio Visual RNet, karena kita kudu gantian juga sama program lainnya di Radio Visual RNet. Tapi kalau untuk di Terrestrial 92,8 Perompat FM Jakarta, masih sampai jam 3 sore ya. Ayo jadi itu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
1: Kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.
2: Baik, Cik Tuan dan Puan, berikut kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat. Semangat literasi di Kota Dumai semakin menggeliat, Cik Tuan dan Puan. Hal ini terlihat dalam rangkaian Festival Literasi Kota Dumai tahun 2026 yang berlangsung selama 3 hari, mulai tanggal 22 hingga 24 September 2026 lalu. Bunda Literasi Kota Dumai, Leni Ramaini, turut mengambil bagian dalam kegiatan tersebut sebagai narasumber kelas literasi sekaligus menutup secara resmi rangkaian Festival Literasi Kota Dumai tahun 2026 yang digelar di halaman kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai. Festival Literasi tahun ini dikemas dengan berbagai kegiatan yang melibatkan pelajar maupun masyarakat umum, Cik Tuan dan Puan. Mulai dari bicara literasi, berbagai perlombaan, hingga pameran stan literasi, di mana seluruh rangkaian kegiatan menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengenal, mengembangkan, dan menumbuhkan minat terhadap budaya literasi. Dalam kesempatan tersebut, Cik Turan Puan, Leni Ramaini menekankan bahwa literasi tidak sebatas kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membangun pola pikir, kreativitas, serta kemampuan masyarakat dalam memahami dan mengolah informasi. Dengan berakhirnya Festival Literasi Kota Dumai tahun 2026, diharapkan semangat membaca, belajar berkarya, dan berbagai pengetahuan tidak berhenti di lokasi kegiatan, tetapi terus tumbuh menjadi budaya di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Demikian kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Ευχαριστούμε την παξία.
1: Dari bumi lancang kuning, kami mengajak Cik Tuan dan Puan menyelami pesona seni, adat istiadat, tradisi, serta kearifan lokal yang terus hidup dan diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah Khasanah Budaya, persembahan Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Cik Tuan dan Puan. Terima kasih masih memilih Pro 4 RRI Pekanbaru untuk menemani aktivitas dan perjalanan Anda sepanjang hari ini, Cik Tuan dan Puan ya. Dan semoga hari ini menjadi hari yang berkah untuk kita semuanya. Untuk Jumat edisi 25 September 2026 masih bersama saya Bintang Lili Sartika. Dan kita masuk di segmen Khasanah Budaya, Cik Tuan dan Puan. Dimana untuk hari ini kita akan mengenal lebih dekat kekayaan budaya, pengetahuan, tradisi dan kehidupan masyarakat yang tumbuh di tanah Melayu. Nah, Cik Tuan dan Puan ya, kalau kita menyebut perkebunan di Riau nih, mungkin yang langsung terbayang dalam benak kita adalah kelapa sawit, iya kan? Karena memang Riau itu identik dengan kelapa sawit. Nah, ya memang sawit itu sudah menjadi bagian penting dari perekonomian di Riau. Nah, Cik Tuan dan Puan, tapi untuk khasanah Melayu kita untuk petang hari ini, Cik Tuan dan Puan, kita mau berbicara tentang komoditas perkebunan di Riau sebenarnya ya. Dan saya tidak sendiri, bersama saya sudah ada di studio Pro 4 RR Pekanbaru dari Lam Provinsi Riau, Datuk El Mustian Rahman. Assalamualaikum Datuk.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, kita bersua lagi nih ya. Iya Datuk ya, sehat ya Datuk ya. Masih melihat Datuk dengan senyuman dan juga kostum warna coklat hari ini, Cik Tuan dan Puan, Anda bisa menyaksikan langsung siaran kita melalui kanal YouTube Pro 4 RRI Pekanbaru siang ini. Dan Anda nanti boleh langsung komentar, like dan share. Kemudian Anda juga mendengarkan siarannya melalui aplikasi RRI Digital, Cik Tuan dan Puan ya. Dan hari ini kita berbicara spesifik tentang Enau sebagai sawit kedua Riau. Jadi ini merupakan ekonomi rakyat, saujana dan kebudayaan Melayu, Cik Tuan dan Puan. Nah, terkait dengan judul ini ya, Cik Tuan dan Puan, nanti Anda juga boleh bergabung bersama kami dengan 23606. Nah, Datuk, sebelum kita masuk lebih jauh ke obrolan kita siang hari ini, tadi seperti topik kita Cik Tuan dan Puan ya, Datuk, Enau sebagai sawit kedua. Karena Riau selama ini kan sangat identik dengan kelapa sawit nih Datuk ya.
3: Betul.
2: Nah, mengapa nih kalau sekarang itu Enau atau aren penting untuk mulai dilihat nih sebagai potensi ekonomi baru bagi masyarakat Riau, Datuk?
3: Baik, tapi sebelum menjawab pertanyaan itu, saya ingin mengingatkan lagi ya.
2: Iya,
3: Dulu pada tahun 1980-an, RRI Pekanbaru pernah punya semacam kapsul lah begitu ya.
2: Iya.
3: Tentang Enau gitu ya, aren, dalam orang Jawa menyebutnya dengan aren.
2: Iya.
3: Enau atau aren itu sama saja, itu juga barangnya ya.
2: Betul.
3: Bahwa dalam kapsul itu diceritakan bagaimana aren itu di sesuatu yang ditakutkan karena ada penunggunya, ada jin semacamnya. Dan saya ingat itu waktu itu saya masih di SMP dan saya ingat betul itu ya. Nah, tapi itu sebenarnya tak dikembangkan oleh RRI ya. Sebenarnya kalau dikembangkan bagus betul gitu kan. Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi.
2: Iya.
3: Betul, memang ada 3 juta hektar ya sawit di Riau ini. Dan itu menjadi primadona, menjadi sesuatu yang yang menjadi mainstream ya, sehingga menutupi potensi-potensi ekonomi yang lain. Nah, kita membuka wawasan kita, wawasan pemikiran kita supaya apakah benar hal seperti itu gitu ya? Apakah tidak ada potensi yang lain?
2: Iya.
3: Gitu.
2: Yeah.
3: Perlu kita ketahui bahwa enau ini adalah pohon asli Indonesia, pohon asli Asia Tenggara ya. Sedangkan sawit itu pohon asli dari luar Asia Tenggara. Nah, oleh karena itu akan lebih baik misalnya potensi keekonomian itu balikkan lagi kepada pribumi gitu ya. Jadi bukan hanya apa hazanah kebudayaan saja, tetapi juga di luar itu juga memiliki potensi gitu. Ya. Itu kira-kira yang yang ingin kita kemukakan pada hari ini gitu ya. Dan mudah-mudahan ini mendapat tempat atau didengar oleh pengelola negeri ini sehingga mereka mengembangkan potensi ini. Kira-kira begitu.
2: Iya.
3: Baik, saya lihat ya dari 3 juta hektar itu kan pohon enau ini sebenarnya adalah salah satu pohon yang bagian dari saujana itu lanskap ya, saujana alam Melayu gitu.
2: Nah,
3: tetapi tidak dikembangkan. Ada saujana, ada beberapa tanaman yang memang dikembangkan, yang memang dikembangkan, ditanam, dipelihara atau mengingah istilahnya ya oleh masyarakat Melayu di Riau. Ada juga yang tumbuh sendiri ya. Nah, itu yang kita ketahui bahwa enau ini adalah pohon yang bisa ditumbuh sendiri, bisa juga
2: dibudidayakan
3: seperti itu gitu. Kita lihat misalnya ada Pak Nasution di Pelalawan yang hampir kalau tak salah itu 100 hektar ya menanam sawit itu ya di Pelalawan juga, Pelalawan dan di Rantau Kuantan juga ya, yang menanam lebih seperti itu, dan mereka juga hidup gitu kan, dan lebih populer. Saya dengar misalnya dari berbagai daerah, mulai dari Polda, Polres, dan apa di kecamatan itu juga memesan barang itu gitu ya, jadi sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang khas ya. Nah, sekarang di kafe-kafe di Pekanbaru gitu ya, sebagai pusat kuliner di Sumatera ya, ini justru ada kopi aren gitu ya.
2: Betul,
3: nah,
2: betul.
3: Dan itu lebih disukai oleh mulai dari anak-anak muda gitu ya.
2: Iya, memang rasanya beda, Datu.
3: Iya.
2: Lebih enak
3: kopi
2: ya.
3: Kopi aren tambah susu gitu ya, kira-kira gitu ya.
2: Oke, okay. Nah tadi kan seperti topik kita juga, nah Datu. Kalau disebut enau sebagai sawit kedua di Riau nih, sebenarnya apa Datu makna dari istilah sawit kedua itu? Apakah enau yang dimaksud untuk menggantikan sawit atau justru menjadi komoditas pendamping Datu?
3: Sawit kedua itu artinya begini ya, itu kan seolah-olah bukan tandingan sawit ya, tapi sandingan.
2: Oh, sandingan ya. Bersanding.
3: Ya bersanding ya, bukan bertanding perlawanan face to face ya, tapi bersanding itu artinya selain dari sawit ada primadona, aren atau enau gitu ya. Nah, kita selalu terfokus kepada sawit itu ya, bahwa sawit sesuatu yang menguntungkan, sehingga di daerah-daerah itu di kampung-kampung di Riau itu seperti dari tradisi Melayu yang multikultur itu menjadi monokultur gitu ya.
2: Nah,
3: sehingga semua hal yang berhubungan dengan di luar sawit itu ditiadakan.
2: Mungkin karena harga sawit lebih mahal.
3: Nah, itu satu. Karena memang enau ini tidak diolah sedemikian rupa.
2: Iya,
3: nah,
2: betul, menutup.
3: Jadi sesuatu yang apa itu, ini kita ini kan kebijakan kita ya, sampai kepada ini ikut-ikutan kan. Kalau ini ada, maka ini diprioritaskan segala macamnya gitu kan.
2: Nah,
3: padahal enau ini luar biasa gitu ya. Kembali kepada pertanyaan tadi misalnya, apakah bertanding ya? Tidak, ini bersanding ya. Jadi enau ini kan dia bukan, tadi kan budidaya ya tak?
2: Ya, budidaya.
3: Nah, tetapi enau ini juga bisa tidak budidayakan dia, dia bisa menjadi perantara antara kawasan ini, kawasan kampung dusun ini dengan kawasan sawah ladang, kawasan semacam gitu tumbuh gitu ya. Nah, oleh karena itu dia tidak mesti, dia bukan tanaman manja ya, bukan tanaman liar, tapi ya bisa dijinakkan sedemikian rupa, kira-kira begitu istilahnya gitu ya. Nah, oleh karena itu ya bisa, misalnya bisa menjadi penyisip antara sawit gitu ya. Jadi dia tak sebenarnya tak mengganggu sawit.
2: nggak mengganggu nih,
3: ya, karena mengganggu, karena dia bisa bersaing dengan
2: bersanding.
3: Bersanding dengan tanaman-tanaman yang lain, okay. Gitu kan, tak mengganggu.
2: Enggak mempengaruhi rasa, ya,
3: nanti. Kalau sawit itu, ini kan tidak kan,
2: iya.
3: Kalau kita apa ya sawit dulu saja kan, dia bisa di celah-celah tanaman padi, bisa di celah-celah tanaman kopi, bisa di celah-celah tanaman yang lain-lainnya itu gitu kira kan. Jadi tak mengganggu gitu. Oleh karena itu sawit ini misalnya bagaimana. Sekarang kan beberapa perkebunan, ada perkebunan itu memiliki, yang punya perusahaan itu kan memiliki potensi untuk habis masa guna usahanya.
2: Yeah.
3: Oleh karena itu sawit bisa menjadi laluan di celah itu gitu kan. Nah, yang kita pikirkan nanti di akhir pertemuan misalnya bagaimana hilirisasi dari enau itu gitu ya. Kalau kita pikirkan sekarang kan hilirisasi dari sawit. Nah, bagaimana hilirisasi dari now tadi itu nanti yang kita kembangkan nanti di akhir pertanyaan tadi.
2: Okay. Wawancara ini. Okay, baik Datuk. Nah.
3: kalau terlalu banyak bahan.
2: Tapi kalau dibandingkan dengan sawit nih Datuk, kira-kira menurut Datuk nih apa keunggulan now dari sisi ekonomi rakyat apalagi bagi masyarakat desa dan pelaku UMKM nih?
3: Ini kan oh ya, saya belum habis tadi sebenarnya.
2: Oh, belum habis.
3: Bahwa sawit itu, kalau sawit itu pengelolaannya model kapitalisme, sedangkan now ini tidak.
2: Yeah,
3: ini kerakyatan.
2: Yeah. Okay,
3: itu kata kunci kita.
2: Okay, gitu siap, ya. Siap.
3: Oleh karena dia kerakyatan, maka semua potensi itu yang dikuasai oleh rakyat gitu.
2: Ya,
3: artinya tidak ikut, tak perlu ikut campur perusahaan-perusahaan.
2: Iya, benar sekali.
3: Gitu, kan?
2: Betul.
3: Karena ini memang kerakyatan itu. Jadi bersanding antara kapitalisme dengan kerakyatan tadi. Itu yang menjadi ciri khas ini gitu.
2: Iya, iya.
3: Nah, kemudian memang sawit now ini kan multiguna ya.
2: Betul.
3: Jadi mulai dari bahkan dari akarnya gitu ya, batangnya, kemudian dari tandannya, buah bululuknya, kemudian dari apa yang melilingi itu, serat yang melilingi batang itu yaitu hijau gitu ya, itu memiliki potensi semua sampai kepada umbutnya segala macam gitu ya.
2: Betul. Nah,
3: potensi itu semua kegunaan gitu ya, mulai dari kegiatan-kegiatan ritual maupun kegiatan-kegiatan populis ya, populer gitu ya, kira-kira begitu. Nah ini itulah yang sebabnya yang saya katakan bahwa ini tanaman ritual ya, tanaman yang bisa kita kembangkan sebagai tanaman rakyat gitu. Nah ini satu hal jadi titik fokusnya gitu ya. Jadi tidak perlu campur tangan dari perusahaan segala macamnya karena itu bisa dikuasai oleh masyarakat setempat gitu ya. Sehingga ekonomi setempat itu bisa dikembangkan sedemikian rupa gitu. Nah itu kira-kira begitu.
2: Nah kalau kita misalnya kalau dikembangkan sama masyarakat nih, berarti pengolahannya itu kembali kepada masyarakat ya Datuk. Betul. Ya. Berarti bisa dong diolah untuk produk-produk UMKM. Betul. Ya kan Datuk ya.
3: Itu target kita begitu kan. Karena misalnya begini, satu hal yang sederhana contohnya misalnya kan. Makanan cindol itu apa namanya? Cindol Solo, Ayu, es dawet gitu ya. Nah, es dawet itu kata penjual itu.
2: Iya.
3: Itu justru enak kalau dia
2: pakai aren.
3: Menggunakan gula aren.
2: Iya.
3: Kalau gula enau agak gula maaf. Kalau gula kelapa dia kurang enak. Tapi memang harga gula now itu memang memang tinggi gitu ya. Biasanya kalau mereka tak sanggup juga kan karena kalau penjualnya itu es dawet itu menggunakan menggunakan gula now itu keuntungan mereka sedikit kan marginnya kita gitu. Oleh karena itu, atau mungkin ditambah lagi harganya dan itu tak merakyat kan. Oleh karena itu memang harganya tinggi. Nah itu belum tahu ya kan. Jadi begitu juga misalnya produk-produk kue yang lain itu juga lebih enak kalau menggunakan gula aren atau gula now tadi.
2: Kalau kita kan taunya dari produk dari now atau nira ini kan cuma gula nih ya tuh. Nah, kalau misalnya untuk produk-produk yang bisa dikembangkan agar ekonominya semakin tinggi Datuk dari now dan nira nih kira-kira
3: ya, kan Datuk. Kan, beberapa jenis gula itu ya, termasuk gula batu, gula apa segala macamnya yang berhubungan dengan itu ya. Saya lupa dengan produk-produk gula, tapi banyak. Yang baru kita kembangkan, yang baru kita tahu itu ada beberapa jenis saja gula kan, yang sejenis itu gitu ya. Tetapi yang kalau hilirisasi itu kita optimalkan, maka gula itu berbagai jenis ya gitu ya. Jadi mulai untuk makanan maupun untuk pengobatan gitu. Banyak sekali itu.
2: Oke.
3: Nah, mungkin lain waktu kita bahas tentang hilirisasi tentang gula itu kira-kira gitu.
2: Oke, siap. Nah. Terkait dengan agroindustrinya Melayu nih, tradisi Beniro nih Datu, ya kan kalau dalam masyarakat Melayu itu kan pasti ada nih pengetahuan-pengetahuan tradisional seperti menggigau enau, ditangguk, itu ada dikepat, penggunaan geluk, dikepat, itu sampai penggunaan manfaat hijupnya kan Datuk kan? Ya,
3: betul.
2: Nah, kira-kira untuk pengetahuan lokal seperti ini penting nggak untuk didokumentasikan
3: ya,
2: atau diuruskan?
3: Ya, ini kan pengetahuan knowledge etnik knowledge ya, bahwa itu pengetahuan lokal dan banyak sekali misalnya kan.
2: Seperti,
3: saya tanyakan beberapa tempat itu justru dia tak memakai itu ya, karena ada ritual khusus.
2: Oh, kalau kayak ditangguk, digepat itu maksudnya maksudnya apa ya. Itu Datuk tuh? Penggunaan geluk itu gitu. Gimana tuh kira-kira
3: geluk
2: tuh?
3: Geluk itu tuh wadah ya, wadah.
2: Oh, wadah.
3: Pohon labu.
2: Iya.
3: Tapi saya ingat saya mau jelaskan ya bahwa kita mulai pengelolaan now ya. Beberapa pertemuan yang lalu saya sudah jelaskan juga.

0: lebih lama dibandingkan ya, dengan sawit.
1: Dengan sawit. Kalau sawit kan 20 sampai 30 tahun. Kalau now itu sampai 50 tahun. Makin tua dia, makin ke bawah dia berbunga gitu.
0: Berbunga. Ya. Berbulu. Oh, oke. Okay. Iya, iya, iya.
1: Ya, sehingga misalnya makin ke bawah itu, itu pertanda dah dekat tanah misalnya kan, itu pertanda bahwa now itu akan mati. Jadi memang sudah diberi petunjuk oleh pohon itu gitu kan. Nah, itu juga mengingatkan kita kan. Justru orang semakin tua itu semakin memberikan keberkahan kepada orang lain gitu kan. Lihat dari now itu juga gitu ya.
0: Filosofinya lah itu ya Datuk ya.
1: Baik, kita mulai dari des macam peminangan juga ya. Jadi kalau orang manusia, jadi humanis sekali ya. Kalau manusia mau ingin seseorang misalnya kan disampaikan oleh tali barut. Nah, tali barut itu biasanya orang lain lah ya, tak ya, yang 4 pupu atau 5 pupu dari mak bapak yang tadi kan. Nah, kemudian dipinang lah, kalau di rokan kan buah-buah di air. Tapi kalau di now ini juga ada. Jadi orang yang memelihara now tadi, misalnya dia pergi ke batang yang sudah mengeluarkan apa?
0: Niranya, air niranya?
1: Bukan.
0: Bunganya, bunga.
1: Bunga. Bakal bunga.
0: Bakal bunga.
1: Bakal bunga. Tandannya itu. Ya. Bakal bunga, tetapi dia belum mekar lagi.
0: Belum mekar, oke. Okay.
1: Jadi buah bunga tadi yang belum mekar itu dipinang dulu. Jadi pergi ke pohonnya itu oleh tukang pelihara tadi. Biasanya dikelilingi, diterangi di belakang itu dengan semangat misalnya berzikir, kemudian selawat, dia apanya itu ya, misalnya kan. Diterangi, kemudian baru dikelilingi 2-3 kali dan di akhir itu baru dipeluk batangnya itu dan dibaca-baca mantra-mantra jampi-jampi gitu ya, kira-kira. Okay. Nanti itu beberapa kali ya, sampai 3 pagi ya. Seperti itu. Belum diapa-apa nih. Baru dibersihkan saja gitu ya. Nanti hari berikutnya kalau sudah mau berkembang, ada satu-satu mulai bululuk tadi, bakal bululuk tadi berkembang bunganya itu, maka mulailah dia petani tadi membuat sigai itu tangga ya.
0: Okay.
1: Tangga ke pelepahnya itu. Kemudian yang itu di setiap pagi itu digoyang sedemikian rupa di toko-toko, itu disenandungkan
0: juga ya.
1: Pohon bakal dahan tadi, dahan pelepah buah tadi ya. Dengan ada bacaan dan senandung-senandung tertentu gitu ya. Ini sebagai mulai dari ijab kabul lah ya. Kalau dalam tradisi Islam gitu ya. Nah, itu juga demikian kan, ada beberapa hari seperti itu, pagi dan sore gitu ya. Di toko-toko dulu bululuk tadi. Baru pada hari ganjil biasanya ya. Itu baru ditetas, dipotong buah tadi. Nah, kemudian dibiarkan dulu terjatuh ya, itu pertama kedua kali itu. Nanti pada hari berikutnya itu juga kalau sudah seperti itu maka dibuatlah. Kalau dulu itu pada awalnya tahun-tahun awal ya, nenek moyang kita itu menggunakan geluk itu, labu untuk dimasukkan situ. Tapi labu itu biasanya kalau dia terlalu penuh ya, tak cukup itu ya, maka orang menggunakan buluh kan, bambu ya, bambu yang besar kan, 2-3 ruas biasanya itu, dan di tempat penampungan itu. Jadi bukan jerigen, kalau sekarang kan menggunakan jerigen.
0: Iya, betul.
1: Nah, biasanya bekas tetak tadi, bekas potong tadi yang di kepangkal buah itu biasanya dilumuri dengan asam gitu ya, nasi yang sudah dipekasam, beberapa pekasam semacam, biasanya nasi ya, macam-macam gitu kan, dilumuri kepada bekas potongan tadi.
0: Oke.
1: Sudah itu nanti baru lagi kan sedemikian rupa kan, baru ditampung dengan dengan gelo

0: atau dengan apa tadi, dengan bambu tadi ya, okay. Tabung bambu tadi kan. Nah itu biasanya kalau petani tersebut akan melihat sehari itu dua kali ya, dan tak boleh lewat gitu ya, jam 9 atau jam 4 gitu ya. Itu bagian dari presuk itu adalah tahap ekonomi orang Melayu gitu. Kalau di jam 9 maka besok paginya harus jam 9 pula. Kalau misalnya mengambil yang kedua itu jam 4 maka jam 4 pula harus apa, jadi tak boleh. Nanti dia ada petang larang ya, misalnya petang larang itu mereka merajuk kan, airnya tak ada, keluar berkurang keluarnya gitu kan. Nah itu pakaiannya juga demikian. Jadi kalau kita mulai dari apa tadi, dari apa namanya itu,
1: mengelilingi pohon
0: tadi, meminang tadi,
1: meminang.
0: Itu kalau bajunya seperti itu maka sampai habis besok, sampai akhirnya seperti itu
1: harus tetap gitu. Memakai baju yang sama,
0: yang sama gitu kan, tak boleh cuci dan tak boleh pindahkan gitu kan, agar bermensero bersebati ya dengan pohon itu gitu. Nah itu terus menerus seperti itu. Nah memang orang yang memelihara ini harus banyak fokus ke pohon itu gitu ya. Itu kan secara tradisional, kalau sekarang ini kan tidak ya. Ini kan kita balik ke tradisional itu karena ada keberkahan kan, ada penghormatan terhadap alam kan gitu, kira-kira gitu.
1: Oke. Nah, itu dia tadi Ci Tuan dan Puan ya, tradisi Beniro. Ternyata panjang prosesnya ketika seseorang juga ingin membuat sebuah pohon nira atau enau karen, itu bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Jadi ada proses meminang juga. Jadi bukan orang aja yang dipinang ya kan. Jadi harus dipinang juga. Baik Ci Tuan dan Puan, nanti kita masih akan kembali di program Hasanah Budaya ya, terkait tradisi Beniro yaitu agroindustrinya Melayu, dan ini merupakan apa namanya, sawit kedua untuk Provinsi Riau. Nanti seperti apa kelanjutannya Ci Tuan dan Puan, pastikan masih bersama kami di Hasanah Budaya.
2: Hasanah Budaya RRI Pro 4 Pekanbaru.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu nilai asas budaya Melayu adalah yang dikatakan kerja keras, artinya bekerja dengan semangat yang tinggi. Orang tua-tua mengatakan apabila hidup hendak selamat, bekerja rajin supaya dengan segala kekuatan yang ada, bekerja rajin dengan semangat. Kalau hidup hendak sejahtera, janganlah malu untuk bekerja. Oleh sebab itu, maka orang tua-tua Melayu mengatakan siapapun juga, dia harus mampu bekerja, membangkitkan semangat kerjanya serta memanfaatkan peluang apapun juga untuk bekerja guna memenuhi keperluan hidup dia, keperluan hidup rumah tangganya, masyarakat bangsa dan negaranya. Jadi, orang-orang Melayu sangat mengutamakan, sangat memuji, membanggakan dan menggalakkan agar setiap anggota masyarakat itu adalah menjadi orang-orang yang mampu bekerja, mampu menciptakan peluang kerja dan mampu memanfaatkan pekerjaan itu untuk kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat dia sendiri. Dan adalah sangat disayangkan apabila ada anggota masyarakat yang bersifat pemalas, yang bersifat perajuk, lemah semangat segala macam kan. Dikatakan kalau hidup hendak selamat, kuatkan diri, teguhkan semangat. Mana semangat untuk bekerja, semangat untuk berjuang, memanting tulang, bertungkus lumus dalam mencapai cita-cita harapan untuk kejayaan hidup dunia dan kejayaan hidup di akhirat. Bekerja di dalam budaya Melayu adalah untuk keselamatan, kejayaan hidup dunia dan juga bermanfaat untuk kehidupan di akhirat kelak akhirnya. Rasa itu tuan-tuan dan puan-puan adalah merupakan satu aib dan malu apabila ada orang Melayu yang malas bekerja, segan bekerja, tak ada semangat untuk bekerja. So, sifat yang seperti itu mencerminkan sifat orang yang tidak bertanggungjawab terhadap dirinya, terhadap keluarga, masyarakat, bangsa dan negaranya. Karena itulah tuan-tuan mengatakan, apabila hidup hendak terpandang, bekerja keras, janganlah bimbang. Apabila hidup hendak terpuji, bekerja keras sepenuh hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sarana Budaya RRI Pro 4 Pekanbaru.
1: Baik, Cik Turumpuan, kembali lagi di Hasanah Budaya kita untuk petang hari ini, Cik Turumpuan, di edisi Jumat 25 September 2026 terkait tentang tradisi Beniro yang merupakan agroindustri Melayu ya. Dan saya masih bersama Datuk El Mustian Rahman dari Lam Provinsi Riau, Cik Tuan dan Puan ya. Dan kami ingatkan sekali lagi, Anda bisa menyaksikan siaran ini melalui kanal YouTube Pro4 RRI Pekanbaru dan bisa mendengarkannya di aplikasi RRI Digital, Cik Tuan dan Puan. Baik, kita kembali lagi ke pembahasan kita nih. Datuk, kalau bicara tentang enau, ya kan Datuk ya kan, ini dikaitkan dengan saya baca ada dikaitkan dengan konsep saujana atau ya, ruang hidup ke masyarakat Melayu Datuk. Nah, ya, bisa dijelaskan kepada pendengar Datuk ini bagaimana sebuah pohon enau sebenarnya itu bisa berhubungan dengan alam, pekerjaan, bahasa dan kebudayaan masyarakat Datuk.
2: Baik. Nah, tapi sebelum menjawab pertanyaan itu, saya ingin menjelaskan tadi belum sampai.
1: Belum ya, selesai.
2: Misalnya tentang potensi. Ya.
1: Oke, okay, siap.
2: Nanti bagian dari potensi itu ada nilai saujana. Bahwa potensi, posisi strategis sawit dan enau di Riau itu, kita bandingkan lah ya kedua-duanya. Ya. Yeah. Artinya bukan ingin menyaingi sawit, ya, tetapi ingin memiliki potensi. Itu,
1: betul,
2: ya. Misalnya aspek skala ya, bahwa kelapa sawit itu perkebunan luas rantai industri mapan ya.
1: Oke.
2: Okay. Ya, seperti tadi kan sudah kita bicarakan bahwa itu perusahaan-perusahaan besar ya.
1: Iya.
2: Sementara enau ya, lebih cocok dikembangkan melalui kebun rakyat, kebun campuran dan agroforestry.
1: Iya.
2: Itu apanya ya. Jadi campuran itu artinya bisa dicelah-celah tanaman-tanaman yang lain, sawit lain ya, artinya tak mengganggu.
1: Tidak mengganggu, betul.
2: Nah, dia tidak seperti ya, pohon yang lain kan, dia bisa bersanding dengan yang lain itu. Itu untuk aspek skalanya. Jadi skala besar dan skala rumah tangga itu ya. Tadi kan kita sepakat ya. Yang kedua adalah aspek produk utamanya. Kalau sawit itu tandan buah segar dan produk turunan minyak sawit gitu, gitu kan. Turunan itu pun kadang-kadang tidak diproses di Riau ini gitu ya. Sementara Riau enau itu ada gula enau ya tak?
1: Iya.
2: Nah, gula enau itu seperti diketahui ada, kalau dibiarkan sekitar 3-4 jam itu kan mesti menjadi apa yang beralkohol apa namanya? Tua. Ya. Kalau di Sumatera Utara memang ya, favorit itu kan di lapo-lapo tua kan tersedia itu ya. Nah, ini gampang sekali kan. Kalau dibiarkan misalnya malas lah petani itu jadi lapo tua. Tetapi ada petani yang di Pelalawan itu. Itu justru tak mau deh. Kami tak menjual tua gitu kan. Nah, jadi memang dimasaknya dulu untuk beberapa saat ya, tak begitu matang betul lah gitu ya. Sehingga dia terhindar dari tua gitu ya, karena itu pertanggungjawaban di akhirat kan. Jadi ada tadi apa ya produknya? Apa yang favoritnya? Selain dari gula aren ya, gula enau gitu ya. Ada gula semut, ada kolang-kaling, buah dari belulu.
1: Betul.
2: Ada pati, ada ijo, dan kerajinan-kerajinan lain. Okay. Ya. Nah, untuk ijo itu tahulah kita ya, untuk keset kah, untuk sapu dan lain sebagainya. Ya, itu untuk aspek produk utamanya. Nah, basis pelakunya. Kalau kelapa sawit, basis pelakunya ada perusahaan dan perkebunan rakyat. Ya, sedangkan sangat potensial, sedangkan enau sangat potensial bagi rumah tangga, petani, pengrajin, koperasi dan UMKM. Seperti yang tadi dibicarakan.
1: Iya, nah, betul.
2: Untuk nilai saujana, ini yang kita bicarakan tadi, yang ingin ditanyakan itu. Itu biasanya kalau sawit itu membentuk lanskap perkebunan sawit ya, monokultur gitu ya. Nah, sedangkan pada enau itu sangat potensial pada menyatu dengan lanskap campuran. Nah, itu dengan tumbuh-tumbuhan lain. Jadi tak ego deh, bagus dia gitu kan. Nah, orang-orang Asia Tenggara tentu kan apa deh, kan tak sama dengan orang Eropa kan. Nah, jadi lanskap menyatu dengan lanskap campuran serta pengetahuan tradisional masyarakat gitu ya. Nah, itu yang kita lihat ya, banyak sekali itu. Nah, dia sebenarnya kan ini kalau berhubungan dengan lanskap itu, pohon enau itu dia bisa tumbuh di kawasan milik orang lain ya.
1: Iya.
2: Kalau tanah, tanah ini sebenarnya kalau masyarakat Melayu itu dia kan tidak seperti masyarakat modern sekarang ini kan, milik individual. Kalau dulu kan milik kolektif, milik masyarakat gitu ya. Nah kalau dulu itu enau itu bisa ditumbuh, bisa kita minjam, kita olah dari punya orang, kawasan orang lain. Jadi kan tidak ditanam kan. Nah, sudah itu memang karena tak tanam itu diambil. Tapi dengan catatan tentu ada bagian untuk punya pohon, punya tanah segala macamnya gitu ya. Jadi itu tidak disewakan. Kalau kelapa kan bisa jadi disewakan ya, lahannya kan.
1: Betul.
2: Tapi enau itu tidak.
1: Ya.
2: Karena dia memang tumbuh dengan sendiri, di bawah musang bibitnya itu apanya itu bakal bibit itu dibawa kemana-mana dan mereka tumbuh biasanya kan.
1: Oke, siap.
2: Nah kemudian dia juga bisa jadi kalau untuk erosi tentu saja ya, penahan erosi kan, sama dengan palma yang lain juga penahan erosi kan. Nah ini juga demikian gitu kan, jadi lebih cocok dia gitu kan, penangkal erosi dan sebagainya gitu itu untuk perkebunan untuk nilai sejananya. Nah itu juga bisa menjadi sebagai batas. Ini milik, tanah ini milik Sanu, tanah ini milik Sanu, segala macamnya. Karena dia umurnya 50 tahun, memang perlu regenerasi, diregenerasikan gitu kan. Yang paling lama ya. Kemudian peluang strategisnya. Kalau sawit itu produktivitas, hilirisasi dan daya saing industri ya, berat sekali. Kan? Dan itu tidak bisa rakyat kita masuk kepada persaingan itu. Ya.
1: Betul. Nah,
2: sedangkan untuk enau, itu diversifikasi ekonomi, artinya bisa menjadi sebuah pengganti dari tanaman-tanaman yang sudah mati segala macamnya gitu ya. Jadi memberi peluang kemungkinan pada tanaman yang lain gitu ya untuk tumbuh gitu ya. Nah, kemudian hilirisasi pangan. Nah kita kan selama ini fokus kepada sawit itu justru mematikan hilirisasi yang lain kan.
1: Betul.
2: Nah, padahal enau itu justru tidak memberikan hilirisasi yang lebih banyak lagi dibandingkan dengan enau gitu kan. Dan masyarakat kebanyakan itu bisa masuk pada persaingan itu gitu, pada usaha itu. Itu hebatnya gitu kan. Nah, kemudian konservasi juga ya. Konservasi dari tanaman-tanaman yang sudah ada kan. Kemudian wisata edukasi. Nah, jadi dibawalah misalnya anak-anak siswa peserta didik kita ke sana dan kita beri pelajaran dari tanaman apa itu. Dan yang terakhir adalah ini yang belum dikembangkan. Pelestarian budaya. Karena misalnya banyak sekali pelestarian budaya yang berhubungan dengan itu gitu kan. Sawjana itu mutlak harus ada sawit harus ada now tadi gitu.
1: Oke.
2: Itu yang tak dilakukan gitu ya.
1: Oke. Okay.
2: Nah, itu untuk berhubungan dengan sujana gitu. Sujana itu lanskap ya, lanskap seruhan dan memang itu merupakan produk budaya gitu ya, budaya Melayu gitu ya. Nah, itu kira-kira.
1: Nah, kalau dilihat dari sisi lingkungan Datuk, kira-kira Datuk, apa kelebihan now kalau dibandingkan melalui kebun campuran misalnya nih, atau sistem agroforestry nih, dibandingkan dengan pola perkebunan monokultur tadi, Datuk?
2: Yang kita lihat bahwa now ini bukan tumbuhan yang ego ya, yang dia berdiri sendiri tidak. Dia bisa tumbuh bersama-sama dengan tumbuh-tumbuhan yang lain, itu satu. Dan berbeda dengan sawit kan. Sawit kalau campurkan dengan tumbuh-tumbuhan yang lain, dia akan tak berbuah dan sebagainya,
1: beragam. Ada gangguan lah gitu ya, Datuk.
2: Tapi now justru tidak gitu ya. Jadi bisa, itu satu ya. Jadi diversifikasi tanamannya justru cocok dengan apa gitu ya. Dan memberikan peluang untuk kepada masyarakat untuk mengembangkan itu gitu kan. Saya rasa mungkin kalau kita misalnya membahas tentang regulasi, maka bagus juga misalnya dibuat regulasi bahwa ada sekian, kalau sekian ratus sawit misalnya harus ada sekian batang sawit apa now kan? Kira-kira begitu kan. Nah, ini karena dia bisa masuk gitu ya, dan itu kita belum kembangkan kan potensi sawit yang 3 juta itu berapa posisi now itu yang kita
1: dibagilah Datuk ya,
2: dikembang dibagi dulu gitu kan.
1: Betul.
2: Nah, ada beberapa kawan-kawan sejawat yang mengatakan justru dibandingkan dengan sawit itu now itu jauh lebih beruntung dan tidak menyedot pupuk dan sebagainya.
1: Oh iya, berarti gitu kan. Tidak terlalu ribet lah dalam mengurusnya ya Datuk ya.
2: Kalau sawit itu menghisap air ya,
1: ya
2: kebutuhan airnya banyak tinggi ya. Bahkan misalnya ada tanaman ada sawah ladang yang berair itu kan tanam sawit kering deh.
1: Enggak bagus lagi tumbuhan yang lain Datuk ya, betul sekali. Lain.
2: Kalau now justru tidak. Jadi justru dia tak memerlukan air yang banyak seperti tak menyedot air yang banyak seperti dan tak merusak hara tanah gitu kira-kira begitu apanya kan?
1: Berarti tanaman yang egois ini si sawit ini ya Datuk.
2: Memang sawit itu memang kalau saya ada beberapa pihak perusahaan yang menawarkan kepada saya untuk bahkan untuk menyusun ensiklopedia tentang sawit saya tolak sedemikian rupa padahal nilai dananya luar biasa kata saya tidak kata saya tapi kalau disandingkan dengan pohon-pohon yang lain saya bersedia kata saya kan jadi ada kita ajak juga perusahaan untuk berpikir ya bahwa konservasi diversifikasi tumbuhan tanaman itu perlu di apa di kita kan pada tahun 1990-an dulu ada kabupaten-kabupaten itu ada semboyan enggak misalnya Indragiri Hulu itu ada 1 juta sungkai
1: iya betul-betul
2: Kuansing itu dulu apa 1 juta apa misalnya kan ada mungkin 1 juta durian enggak ada semacam padahal itu justru lebih bagus kan. Nah bagaimana pula misalnya jargon-jargon seperti itu juga ditumbuhkan pada kabupaten kota yang sekarang yang ada sekarang nih
1: betul.
2: Misalnya kan kira-kira begitu gitu.
1: Nah kalau sekarang kan Datuk kalau kita melihat apalagi banyaknya jualan-jualan kuliner yang sudah menggunakan now gitu ya kan sudah banyak juga masyarakat yang mengembangkan potensi dari nah itu sendiri. Nah menurut Datuk nih apa tantangannya sekarang nih dari komoditas ini?
2: Yang pertama memang pemahaman masyarakat gitu, masyarakat termasuk pemerintah juga tidak cukup baik terhadap now ini gitu soalannya gitu kan. Nah pertama adalah bagaimana mereka diberi pemahaman tentang now ini gitu ya, potensi-potensinya termasuk hilirisasi dari now ini gitu. Nah, bagaimana perlakuan orang terhadap pemerintah atau perusahaan terhadap now terhadap sawit begitu juga dia memperlakukan now juga begitu gitu ya. Sehingga dia Oke, sawit. Oke, silakan gitu ya. Tetapi tidak mengganggu ya. Tapi ya harus ditumbuhkan yang memang untuk rakyat ini, untuk masyarakat ini gitu ya.
1: Berarti kira-kira diseimbangkan lah ya, misalnya lahan untuk sawit sekian hektar untuk
2: kalau segitu. Kalau seimbang, tak apa lah ya.
1: Paling tidak sekian persennya ya Datuk ya, betul.
2: 60-40 atau 80-20 misalnya.
1: Betul.
2: Karena ini diversifikasinya luar biasa bagus. Itu yang tantangan kita ya. Bahwa yang kedua adalah memang keterbatasan ya. Lahan karena kita fokus perusahaan, pemerintah, regulasi yang baik, yang masif dari pemerintah, segala macamnya, ini termasuk skenario makro ya, terhadap sawit itu sehingga peluang-peluang yang lain tertutup gitu kan. Padahal bagus juga misalnya bagaimana festival makanan gitu
1: ya, betul.
2: Untuk mengembangkan potensi dari ini kan, dari enau tadi gitu ya, itu yang kita lihat ya. Nah kita lihat misalnya di hotel-hotel juga menggunakan itu seperti yang sekarang kan di kafe-kafe itu justru
1: betul.
2: Yang berkembang itu adalah minuman
1: kopi aren
2: itu kan
1: nah, itu ya. Iya betul sekali
2: meskipun kopi aren ini sebenarnya tak begitu segar ya agak alangkah lebih misalnya aren yang segar tadi yang tidak jadikan tua gitu ya
1: iya betul
2: dikembangkan juga di itu kan tak ada sampai sekarang kan ini kalau air aren tadi apa nama air aren lupa saya namanya itu kalau dikasih es segala macam dibekukan segala macam memang dia bertahan deh tidak jadi tua deh gitu
1: Berarti yang tua ini lebih ke sengaja di fermen atau mungkin tanpa ada dibiarkan begitu aja gitu,
2: Datuk? Dibiarkan begitu saja kan, okay. Maka dia jadi tua.
1: Betul.
2: Nah, dan itu yang kita jaga gitu ya, sehingga dia tidak menjadi penyakit bagi masyarakat kan.
1: Tapi menurut saya, Datuk, mungkin ini bisa jadi salah satu komoditas yang menjanjikan ini di Riau, Datuk. Tapi ada butuh campur tangan pemerintah nih kayaknya, sosialisasi, Datuk,
2: ya. Dipaksakan sedemikian rupa kan, tak usah regulasi lah gitu ya. Bagaimana misalnya dikembangkan, misalnya setiap perusahaan selain dari apa namanya yang 20% untuk apa plasma rakyat itu misalnya, jadi dialihkan kepada sawit kepada naw tadi gitu ya.
1: Tapi mungkin pemerintah bisa membuat lahan lah kayaknya 1 hektar dulu nih. Coba nih dibuat budidayanya ya, gitu kan, Datuk, ya. Itu
2: ada beberapa potensi. Saya lihat kemarin Bupati Pelalawan tuh justru pergi ke tempat Nasution itu, tempat yang punya 1000 batang
1: tadi. 1000 batang tadi.
2: 1000 batang itu dia ke sana dan mengajak apa tamu-tamunya untuk disuguhkan air nira. Air nira maksud saya tadi ya.
1: Iya, air nira.
2: Jadi sebelum jadi apa itu adalah air nira. Air nira itu justru di sana menarik gitu ya. Nah, itu belum ya. Hanya ada beberapa tempat saja. Jadi bukan baru ada 2-3 buah yang bisa disuguhkan air nira tadi gitu ya.
1: Tapi kalau air nira yang baru saja diturunkan itu belum bisa disebut tua itu, ya, Datuk. Udah enggak? Belum kan?
2: Dia kalau tua itu kalau sudah asam.
1: Kalau udah asam ya. Oke,
2: siap. Kalau tidak itu tak jadi tua deh.
1: Kan? Oke.
2: Okay. Tua itu mau orang mabuk.
1: Baik, Datuk, baik. Nah, ini Datuk, terakhir nih, gimana kira-kira gambaran ideal dari Datuk nih tentang masa depan Enau di Riau ini, Datuk?
2: Saya melihat potensi, jadi kebudayaan Melayu itu sejalan dengan pengembangan diversifikasi tanaman, ya, termasuk adalah program-program intensifikasi ya, bagaimana Enau itu dikembangkan semuanya rupa. Justru tak mengganggu tanaman yang ada, gitu.
1: Ya.
2: Jadi dikembangkan saja sedemikian rupa, gitu ya. Jadi saya optimis bahwa potensi ekonomi tentang ini karena dia masuk kepada relung-relung usaha kerakyatan itu,
1: ya.
2: Jadi tidak perlu campur tangan perusahaan, akan memiliki potensi yang lebih optimis ya. Nah, cuma memang harus ada orang yang mengingatkan gitu ya, ya, terutama perusahaan segala macamnya gitu kan. Nah, sehingga tentang radio tadi yang yang bahwa pohon enau itu ada jin, ada penunggu segala macam itu dihindari sedemikian rupa gitu. Ini sudah penghujung nampaknya.
1: Iya, betul sekali, Datuk. Okay. Ada yang mungkin terakhir lagi, Datuk, silakan. Di akhir perjumpaan kita di Hasanah Budaya ini terkait tradisi Beniro yang bisa Datuk tambahkan, Datuk?
2: Iya. Beniro ini adalah sebuah kelaziman budaya Melayu ya.
1: Iya.
2: Dan kita mengingat Beniro ini, terus Beniro ini adalah mengingat kita kepada usaha-usaha nenek moyang orang Melayu terhadap bagaimana dia mencintai lingkungan. Bahwa tradisi Beniro ini atau tradisi menanam enau ini dengan pemeliharaannya sedemikian rupa justru memberikan nilai pengetahuan yang sangat baik, pengetahuan etnik ya, yang mungkin itu tidak semua bangsa dapat melihat atau dapat mencermati tradisi Beniro ini. Jadi Beniro adalah sesuatu yang mustahak, sesuatu yang penting untuk dikembangkan di Riau.
1: Baik, Datuk. Dan Cik Tunampuan, itu dia tadi ya, salah satu kekayaan yang tumbuh di tanah kita sendiri. Dan kalau bukan kita yang melestarikan budaya itu, bukan siapa lagi gitu. Tapi kita harus juga memastikan pengetahuan kita terus berkembang. Dan itulah tradisi Beniro yang merupakan agro-industrinya tanah Melayu, Cik, Tuan dan Puan.
2: Saya ingin menambahkan sedikit ya, bahwa ada langkah yang baik yang harus kita lakukan ya. Misalnya adalah sesuatu yang Beniro ini, kalau sawit itu terencana dengan baik, maka juga Beniro ini harus direncanakan dengan baik ya. Enau dapat menjadi model pembangunan Riau yang mempertemukan 3 kepentingan sekaligus, yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat, menjaga kualitas saujana alam Melayu tadi, mm-hmm. dan menghidupkan kembali pengetahuan kebudayaan Melayu. Nah, disitulah kekuatan Enau. Bukan menjadi duplikat sawit, mm-hmm. atau bukan membandingkan dengan sawit, jadi, melainkan yeah. menjadi pasangan strategisnya dalam membangun ekonomi Riau. Mm-hmm. Kira-kira begitu.
1: Baik, Datu El Mustian Rahman, terima kasih untuk kehadirannya sore hari ini, udah hampir sore ini ya. Yeah. Semoga ilmunya dapat dirangkum dengan baik semua kita masyarakat Melayu yang ada di Kota Pekanbaru ini, Ci Tuan dan Puannya. Sekali lagi terima kasih, Datu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang.
1: Ke kebun Enau memetik inirah, singgah sebentar di tepian laman. Kalau budaya hendak terpelihara, ekonomi tumbuh, alam pun aman. Pohon Enau tinggi menjulang, tempat berteduh di tengah laman. Warisan Melayu jangan hilang, kita pelihara sepanjang zaman. Saya Bintang Lili Sartika, mohon undur diri dari Hasanah Budaya. Sampai jumpa lagi.
0: Terima kasih telah bersama Hasanah Budaya. Sampai jumpa pada edisi berikutnya hanya di Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.

Baik, Encik Turang Puan, kembali kita di kabar berita untuk jam 15 waktu Indonesia Barat kali ini. Dan terkait dengan bulan Oktober yang menjadi momentum bagi pemerintah Provinsi Riau untuk mengejar ketertinggalan imunisasi anak, Cik Tuan dan Puan. Melalui bulan imunisasi kejar nasional, pelayanan imunisasi akan digelar serentak selama satu bulan, mulai 1 hingga 31 Oktober 2026. Perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Riau Patricia mengatakan kegiatan ini difokuskan untuk melengkapi imunisasi anak sekaligus menekan jumlah zero dose atau anak yang belum memperoleh imunisasi dasar. Hal ini disampaikan saat pemaparan secara virtual pada Kamis 24 September 2026 dan menjelaskan bahwa pemberian imunisasi DPT dosis pertama menjadi prioritas dalam kegiatan tersebut, Cik Tuan dan Puan. Vaksinasi ini menjadi salah satu bentuk intervensi untuk menemukan dan memberikan perlindungan kepada anak yang masuk kategori zero dose. Dan sasaran utama kegiatan meliputi bayi berusia 0 hingga 11 bulan yang belum mendapatkan imunisasi DPT HIB dosis pertama. Selain itu juga, pelayanan menyasar pada anak bawah 2 tahun atau baduta berusia 12 hingga 23 bulan. Dan pelayanan imunisasi ini nantinya tidak hanya dilakukan di puskesmas, Cik Tuan dan Puan. Masyarakat juga dapat memperoleh layanan melalui jejaring fasilitas kesehatan seperti posyandu, pos pelayanan imunisasi hingga fasilitas kesehatan swasta seperti rumah sakit, praktek dokter, dan praktek bidan. Dengan pelaksanaan selama Oktober ini, Cik Tuan dan Puan, Dinas Kesehatan Provinsi Riau berharap anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi maupun yang imunisasinya belum lengkap dapat segera ditemukan dan diberikan pelayanan sesuai jadwal serta ketentuan imunisasi kejar. Demikian kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mami, KTP aku udah jadi.
2: Wah, anak Mami udah gede nih, coba sini. Ade, foto dulu, lihat ke kamera, Ade tunjukin KTP-nya coba.
3: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak. Bahaya.
1: Ya, nggak boleh ya tante ya.
3: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut Yuk, Dangdut Pro 4,

Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati. Dangdut.

95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru Suara Budaya Ria. Waduh, semangat masih ya walaupun suasana sudah masuk ke petang hari, sore udah mulai meredup mataharinya, tapi semangat jangan sampai redup Cik Tuan dan Puan ya. Dan semoga tetap sehat, semangat dan tentunya siap bergoyang bersama irama dangdut. Lagu-lagu dangdut pilihan bersama Pro 4 RRI Pekanbaru di Dangdut Yuk. Wah, waktunya kita santai sejenak sekarang menikmati lagu-lagu dangdut yang akrab di telinga sambil menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda, Cik Tuan dan Puan. Pergi ke pasar membeli jamu, jawab ya, cakep bukan suai. Pulangnya membawa buah duku. Kalau hati sedang ingin merindu, mari berdangdut bersama Dangdut Yuk. Nah, Cik Tuan dan Puan, tapi jangan kemana-mana dulu ya. Saya belum buka interaktif kita hari ini karena memang sesaat lagi pukul 15 lebih 11 menit masuknya waktu asar untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Jadi jangan kemana-mana, siapkan dulu lagunya karena memang di list tidak ada. Jadi siapkan lagu masing-masing, jangan lagu itu-itu aja ya. Naikkan sedikit volumenya, cus gitu kan. Siapkan senyum terbaiknya dan biarkan irama dangdut menemani sore Anda hari ini, Cik Tuan dan Puan. Tetap bersama kami di Dangdut Yuk, karena dangdut itu bukan sekedar musik tapi juga teman untuk menghibur hati. Kami akan kembali setelah kumandang azan asar untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Dan tidak lupa kami ucapkan selamat melaksanakan sholat fardu asar. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu tentang apa yang belum kita ketahui kebenarannya.
1: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya Riau.
2: Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.

0: Dangdut yuk. Waduh, udah gak sabar kayaknya nih kan. Udah tulalit-tulalit itu handphone, teleponnya. Sabar dulu, sabar dulu. Saya gak sendiri loh, enak. Lebih seru nih kalau rame-rame. Rame-rame rebutan, gak rebutan juga. Tapi rame-rame, saya sedang berada di Studio Pro 4 dengan calon penyiar-penyiar kita yang akan bergabung di Pro 4 RR Pekanbaru. Ada Cepi dan Femi.
1: Fima.
0: Fima. Wah, halo Fima, Cepi.
2: Halo.
1: Halo.
0: Lembut-lembut suaranya ya kan, guys. Bisa ditebak enggak sih ini umur-umur berapa nih?
2: Ayo.
0: Yang pasti saya yang lebih muda di antara mereka berdua,
1: oh,
0: ya.
1: Jelas banget, Kak.
0: Kalau cerita tentang dangdut nih, Cepi dan
1: Cesi,
0: ya Allah ya Robby, Cesi dan
2: Fima.
0: Maaf ya, karena kita masih baru di awal-awal, jadi saya masih agak ambigu untuk mengingatkan Fima. Fima dan Cesi ya, Cik Tuan dan Puan, Fima dan Cesi. Kalian sebelum-sebelum ini pernah dengar lagu dangdut gak ya?
2: Suka sih Kak.
0: Suka ya?
1: Suka sih.
0: Suka ya.
2: Kalau tuh pas denger buat skripsi tuh kan Kak, itu ada playlistnya, playlist dangdut. Supaya lebih semangat.
1: Beres-beres gitu, juga pakai playlist dangdut.
0: Mantap kali itu ya kan?
1: Mantap.
0: Hebat.
2: Biar lebih semangat.
0: Nah, ini pendengar-pendengar kita juga akan lebih semangat lagi dengan suara-suara baru ini ya. Yuklah kita ajak ngobrol. Cik Tuan dan Puan, silakan di Dangdut yuk kita hari ini edisi spesial karena bersama adik-adik cantik di sini. Cik Tuan dan Puan ya, silakan 23606. Nah, silakan kita sapa langsung. Dangdut yuk.
3: Dangdut yuk.
0: Yuk kita bertiga sama-sama yuk. Dangdut yuk, 1, 2, 3.
4: Dangdut yuk.
0: Cihuy. Seru kan?
3: Dangdut yuk.
0: Hai, dengan siapa ini?
3: Ini sama Iza di Arengka.
0: Dengan Iza. Aku senang kamu datang pertama ini ya Iza ya.
3: Pecat.

0: Sehat-sehat ya.
1: Sehat-sehat juga buat kakak di sana.
2: Kak Iza dia, namanya Kak Iza.
0: Ada rangka apa ada penyiar?
2: Hah?
0: Ada rangka apa nih penyiar ada tambah?
2: Wah, ada untuk mengupgrade Pro 4 gitu loh. Iya kan? Harus ada suara-suara baru biar membuat Iza dan yang lain-lainnya itu merasa lebih seru-seruan juga kita sama-sama. Iya
0: yang
2: kan?
0: Lama... Yang lama di kemana kan?
2: Janganlah dibilang kayak gitu ah, nggak enak kali kurasa lo ah, langsung kayak gitu langsung mau dikemanakan?
0: Ini lo kabin, sekali itu berdua gitu tiara.
2: Kalau hari ini kan spesial, harus bertiga, enak biar rebutan kita. Rebutan bercakap-cakap. Kan iku pulo.
1: Berbual-bual kita di sini.
2: Kan iku pulo tuh.
0: Ya maksudnya next-nextnya berdua biar seru gitu.
2: Oh, gitu ya. Oh, permintaannya gitu.
0: Iya, berdua. Jadi enggak kami enggak sendirian apa siaran di situ.
2: Oh, gitu. Maksudnya seterusnya nih ya, gitu ya. Ya
0: berdua.
2: Baiklah kalau begitu ada sarannya seperti itu nanti kami pertimbangkin ya.
0: Mohon dipertimbangkan ya, Bapak Direktur.
2: Dia langsung ngomong ke atas ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah.
0: Bercanda, Pak.
2: Fine.
0: Kumpulan ya.
2: Enggak apa-apa.
0: Enggak terima juga enggak apa-apa.
2: Enggak apa-apa. Jangan kayak gitu langsung. Lah itu langsung ngambek tuh bahasanya, enggak enak tuh. Apa lagunya sayang?
0: Lesti ada Kak Bin Egois.
2: Egois ya? Nanti kita datangkan dari Jakarta lagunya dulu ya.
0: Janganlah sejauh perjalanan. Putar aja masih
2: iya iya
0: ya, ada ya
2: iya ada
0: ya, okay. Salamnya buat semua pendengar setia perempat dimanapun berada. Sehat selalu buat kabin juga ya.
2: Iya sih ya, makasih.
0: Buat Femi sama Casey ya.
2: Iya betul. Fima dan Casey.
0: Oh Fima ya. Kok terbalik banget.
2: Gak apa-apa lah, jangan marah Fima gitu ya. Fima. Betul.
0: Okay, nanti besok siaran lagi ya.
2: Oke.
0: Okay. Terima kasih kabin.
2: Sama-sama Iza. Nah kalian akan terus mendengarkan suaranya Iza,
1: Jessie dan Fima kak.
2: Jessie dan Fima, aku kayaknya perlu mencatat lah ini ya. Maklum lah ya kan, karena terlalu muda tuh kayak gitu sih, suka-suka ada agak salah gitu kan.
1: Biasa tuh kak. Tuh kak.
2: Dangdut yuk.
1: Dangdut yuk.
3: Dangdut Pro 4 RI selalu di hati.
2: Oke. Dengan siapa di mana biar Fima kenal.
1: Boleh tahu nggak?
3: Salam kenal ya dengan pendatang baru.
1: Halo, salam kenal.
3: Datang baru ya Kamin. Datang lama. Apa kabar Kaleli?
2: Baik, sehat.
3: Kabar juga lagi.
2: Alhamdulillah.
3: Sudah terbiasa nanya kabar Pak ya, pulang nggak nanya kabar ya.
2: Baiklah.
3: Tidak apalah. Lebih baik nanya kabar baik-baik.
2: Iyalah baiklah.
3: Untung apa namanya?
2: Tapi harus bisa berkreasi dengan bahasa-bahasa yang lain yang baru gitu loh.
3: Iyalah, harusnya iya.
2: Kan Niko pulo.
3: Iya. Tapi yang baru yang mana lah ini ya? Kita cari lagi untuk yang baru-baru.
2: Iya.
3: Lagunya kali ini.
2: Iya, apa lagunya nih?
3: Apa lagunya ya? Sebentar sebanyak hati dari Leo Waldi.
2: Leo Waldi.
3: Sebanyak hati.
2: Oke, ditunggu lagunya yang enggak bening.
3: Ada lagi?
2: Enggak yang bening-bening itu gitu kan?
3: Oh, iya kita aja cari yang bening-bening ya.
2: Ya orang-orang sih suka mencari yang bening-bening nih apa?
3: Ya sesudah sudah asap kemarin kita ada yang mencari yang bening lah.
2: Iya, memang cahaya yang bening ya kan. Daripada kemarin kusam-kusam ya kan.
3: Kemarin udah kelabu-kelabu aja, sekarang yang bening-bening ya.
2: Siap lah.
3: Ya salam-salam bikin untuk Kaleli yang lagi siaran ya. Untuk kru-kru perempat semuanya.
2: Baik.
3: Salam-salam terkecuali lah untuk semua kru-kru di perempat, persatu, perdua ya kan. Salam juga Bunda Murni, Mertes, apa?
2: Apa nih?
3: Mami Cenago, aduh.
2: Abang.
3: Di Utomo ya.
2: Iya betul.
3: Nah,
2: gimana kabarnya nih ya?
3: Siapa tuh yang di Perawang ada Bunga, ada... Siapa tuh namanya Kak Aini? Ya mudah-mudahan dengarkan kita di sore hari ini.
2: Oke.
3: Untuk Kak Yos, salam untuk siapa tuh yang diberkain Kak Pina ya, Mama Pami. Ada Sofi, ada Pika, ada Yosi, ada Tika di Arengka, Bagating, ada Bang Simpson, Bang Adi, Bang Rudi, Bang Deddy di Labersa dan di Rumbai sana, di Rumbai ada siapa kemarin namanya lupa aku, pendatang baru.

0: Selamat semua lah, Kak Leli.
1: Oke, siap.
0: Dengarkan kita di sore ini tanpa terkecuali dapat salam dari kami.
1: Siap.
0: Makasih, Kak Leli. Ditunggu lagi ya.
1: Oke, siap. Makasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yuk nanti yang apa namanya, yang langsung menyapa pendengar berikutnya, silakan nih Cesi dan Vima. Nah, aku enggak lupa lagi ya kan. Nih, silakan. Cik Tudompuan 0761-23606. Ada datang pendatang baru nih. Ini siapa yang datang baru nih?
2: Halo.
1: Halo juga. Hey,
3: halus ya.
1: Lebih halus beda ini? Nih. Dengan siapa nih ya?
2: Nama saya Aang.
1: Aang.
2: Iya, betul.
3: Member baru.
2: Member baru.
1: Member baru. Aang ini nama kaprodi kami.
3: Teringat Pak sikit, Aang. Kak, teringat sikit.
1: Pak Aang dia. Tapi sama-sama ganteng kok.
2: Iya, Kak.
1: Aduh, kalau Aang sendiri suka lagu dangdut enggak ya?
2: Suka, Kak. Suka. Apalagi suka joget
1: lebih. Oh, tepat. Suka joget lebih tepatnya ya. Karena memang dangdutan dengan joget dengan dangdut itu enak ya kan?
2: Seirama.
1: Seirama, iya. Betul-betul. Lagu dangdut yang paling disukai apa, ayo?
2: Lagu dangdut ya, Kak?
1: Iya.
2: Seperti mati lampu.
1: Seperti mati lampu.
2: Iya.
1: Seperti apa, kayak mana aku tanpamu gitu ya kan? Kalau Cesi, Vima. Kalau Vima lagu dangdut yang paling difavoritkan apa nih?
3: Goyang Dumang.
1: Ayo goyang Dumang, biar hati senang, pikiran pun tenang, gayang jangan melayang-layang. Kalau Cesi?
3: Kalau Cesi sukanya Sambalado.
1: Aduh. Sambalado, Cie.
3: Asik-asik.
1: Aduh, asik-asik ya kan?
3: Joget-joget
1: nih. Yuk, yang berikutnya coba disapa nih.
4: Halo Cik Tuan dan Puan.
1: Dangdut yuk.
3: Dengan siapa di mana nih?
5: Dangdut Perompak Pekanbaru, selalu di hati. Assalamualaikum Kak Bintang dan semuanya.
1: Waalaikumsalam. Rame. Enak kali ya kan? Betul lah.
5: Enak rame-rame itu suaranya. Rame itu enak dan senang kita.
1: Oh iyalah.
5: Apa kabar semuanya di sana?
1: Alhamdulillah. Bu Emma sehat juga?
5: Alhamdulillah sehat.
1: Terhibur enggak dengan kami keroyokan di sini?
5: Enggak bisa ibu ke sana. Kalau lewat C4 tuh ibu sebentar
1: ya.
5: Tapi jalannya enggak bisa lagi.
1: Enggak apa-apa lah. Ibu Emma duduk manis di rumah dan tetap bersama dengan kami ya. Itu yang paling penting, iya kan?
5: Iya.
1: Lagu
5: apa aja Kak Bintang, ada yang laman deeper di luar tua ibu, lagu Sisa-sisa Cinta dari Onasutra.
1: Oke.
5: Ya salamnya untuk semua aja ya Kak Bintang.
1: Siap Bu Emma.
5: Ya terima kasih untuk semuanya ya. Ibu ada kayak yang manggil
1: deh. Oh kayak.
5: Ya kayaknya.
1: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Emma dari Rumbai. Beliau adalah orang tua kita yang sana sendiri aja di rumah gitu kan. Jadi dia selalu setia bersama Pro 4 gitu. Ya. Aduh, kalau bicara dangdut, tahu enggak kalau dangdut itu udah sampai go internasional?
2: Oh iya Kak.
1: Berarti Aang belum tahu ya?
2: Belum.
1: Tinggalan nih, antenanya kurang tinggi nih. Jadi kalau kita gak benci, ini kan produk kita nih, produk Indonesia asli nih, dangdut. Iya. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia itu juga harus mencintai produk-produk kita. Terutama dangdut, supaya gak hilang gitu kan. Jangan kan, masa kita orang luar negeri aja sudah menyukai dangdut ya, sudah mencintai lagu dangdut, terus kita orang Indonesia, apaan sih dangdut gitu kan, gak enak ya kan. Aduh. Oke baik, Tuan dan Puan, silakan kembali di 0761-23606. Kalau belum ada, kita bergoyang dulu ya.
3: Ayo,
1: dengan lagu kita yang pertama ada Egois dari Lesti.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan? Parah.
2: So here we are, one of the elephants.
3: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
1: Kabar berita jam 16 waktu Indonesia Barat.
2: Berikut citra puan kabar berita jam 16 waktu Indonesia Barat dari pelaksana tugas Bupati Kuantan Singingi Muklisin yang menghadiri acara pelayuran jalur baru Toduang Bakotat Desa Pauh Angit Kecamatan Pangean pada Rabu 23 September 2026 malam. Kepala Desa Pauh Angit Sutiaji menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada PLT Bupati Kuansing beserta jajaran pemerintah Kabupaten Kuansing yang telah hadir dan memberikan dukungan terhadap kegiatan pelayuran jalur baru tersebut dan juga mengatakan bahwa dalam proses pembuatan jalur baru Toduang Bakotat masih terdapat kekurangan dana. Sementara itu Cik Tuan dan Puan, PLT Bupati Kuansing Haji Muklisin mengatakan pembuatan jalur baru merupakan salah satu upaya nyata dalam menjaga dan melestarikan budaya pacu jalur secara berkesinambungan di rantau Kuantan khususnya di Desa Pauh Angit. Menanggapi adanya kekurangan dana dalam penyelesaian pembuatan jalur tersebut, Muklisin secara pribadi memberikan bantuan. Sementara pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi juga turut memberikan dukungannya, Cik Tuan dan Puan. Dan jalur Toduang Bakotat ini merupakan kebanggaan masyarakat Pangean dan Kuantan Singingin pada umumnya. Untuk itu mari sama-sama menjaga budaya ini sekaligus menjaga persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat. Demikian kabar berita jam 16 waktu Indonesia Barat.

0: Balik lagi Ci Tuan dan Puan di Dangdut Yuk. Kita kalau rame-rame sebutkan Dangdut Yuk gimana ya? 1, 2, 3. Dangdut Yuk. Seru kan? Tuh dia. Jadi kita balik lagi di dendang lagu-lagu dangdut kita untuk sore hari ini. Ci Tuan dan Puan, silakan kembali di 23606. Dangdut Yuk.
1: Dangdut Yuk bersama Bintang di studio.
0: Enggak saya sendiri di sini.
2: Ada banyak ini, Bu.
1: Berapa orang?
0: Nah, itu coba.
2: Ayo.
0: Siapa? Berapa orang?
3: Ada berempat, Bu.
1: Oh, ada berempat. Siapa aja tuh?
2: Ibu, aku Vima.
4: Halo, Ibu. Ada Jessie.
1: Iya, selamat berkenalan ya.
2: Iya, salam kenal, Ibu.
0: Yang laki-lakinya siapa? Yang ini ya, gagak-gagak ini?
3: Halo, Ibu. Saya Aang.
1: Siapa namanya?
0: Udah Aang.
3: Salam kenal ya, Bu.
0: Bu Yus, kalau orang kita tuh bilang anak itu bahasanya apa tuh?
1: Ya anak lah.
0: Oh, anak juo nyo.
1: Anak awak.
0: Ah, kan iko pulo. Inyo masih muda-muda kok ha.
1: Ya anak awak lah kalau masih muda-muda. Kalau tua lah tu datu awak.
0: Oh iya.
3: Atu awak.
2: Ibu awak.
1: Apa lagunya tuh?
0: Apa lagunya untuk Bu Yus?
1: Apa maunya?
2: Ya, mau apa ini, Bu?
1: Lagu apa bagus ya?
0: Lagu apa? Apa ya? Evita Mala, Iis Dahlia.
1: Evita Mala apa judulnya?
0: Evita Mala.
1: Siapa tuh Evita Mala sama siapa? Ada enggak dengar? Boy, doyok.
0: Itu Evita Mala.
1: Rambut siapa mas? Kayak gitu lagunya.
0: Hah?
1: Rambut siapa?
0: Itu lagu dangdut ya?
1: Iya.
0: Evita Mala. Evita Mala dengan almarhum Doyok ya?
1: Ada, Bin.
0: Kang Mas loh lagunya.
1: Lah rindu pula aku dengar lagu tuh.
0: Kang Mas, lagunya judulnya lagunya Kang Mas.
1: Iya Kang Mas.
0: Kang Mas lagunya.
1: Kalau enggak ada.
0: Ada tapi lagunya Kang Mas, maksudnya yang mana? Dia lagunya Kang Mas.
1: Oh, yang apa tadi itulah?
0: Yang mana?
1: Rambut siapa nih Mas?
0: Rambut siapa ini kasih? Sok-sokan.
1: Ada lagunya itu.
0: Apa tuh?
1: Salam lagi buat anak-anak. Aam tadi itu siapa?
3: Iya, Aang.
4: Ada Vima, ada Jessie.
1: Ya, semuanya lah.
3: Makasih, Bu.
1: Ada juga buat Ojo Amin, Bu Ros, Dina di Perawang. Siapa lagi ya? Rika juga, Ibu Rama. Bunga di Perawang juga. Ayu juga di Rumbai. Tengku Adriansyah. Hadi juga. Istimewanya buat Bintang yang sedang bertugas ya selalu ya Bin.
0: Iya Bu Yus.
1: Makasih Bin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ande amak kurang sang langsung ya. Lanjut lagi di belakangnya yang antri yuk. Dangdut yuk.
5: Hari-hari 24 pekan baru selalu di hati semuanya.
0: Semuanya. Makasih. Dengan siapa di mana?
5: Kenal semuanya tanpa Kak Bintang.
0: Tanpa. Bintang. Ada yang baru lupakan yang lama, iya kan?
5: Ya gitulah biasanya kan orangnya gitu.
0: Oh, gitu Mas Yono ya. Mau ikutan yang biasanya ya? Oh gitu. Ya udah enggak apa-apa. Udah sana sama Jessie. Sama Jessie. Is, enggak boleh ngomong, enggak boleh sembarangan loh.
5: Biar saya ambil loh di bangsa anak. Bisa jemput.
0: Emang bisa tenggelam, tau tenggelam. Lagi di mana?
5: Kenal semua ya.
2: Iya bang.
0: Mas Yono.
2: Oh Mas Yono.
5: Mas Yono dari Palembang. Jalan Palembang Guling.
0: Nanti kita bingung, kesana. Adik-adiknya pada bingung, dia kira dari Palembang Sumatera Selatan nih.
5: Kalau bingung pegangan tiang itu supaya gak bingung.
0: Walah. Ya wes, lagunya apa?
5: Ini apa?
0: Apa?
5: Bongkat.
0: Hah?
5: Rungkat.
0: Rungkat. Sekarang lagi rungkat ya?
5: Ya untuk spesial untuk Kak Bintang ya, biar rungkat dari Pro 4.
0: Kok kayak ngono toh Mas? Kepiye toh?
5: Oh? Tapi badan baru.
0: Iki gimana iki? Iki masalahnya gimana iki Mas?
5: Ya kita selesaikan di luar aja lah.
0: Iko pulo kan?
5: Iya. Kita selesaikan dulu nanti ya.
0: Dengan secara jantan kita selesaikan ya.
5: Kak Bintang bukan jantan lagi.
0: Bisa, aku bisa malam-malam berubah jadi jantan.
5: Oh, bawa centeng lah di bodyguard.
0: Ada.
5: Semua lah buat pendengar RRI Pro 4 Pekanbaru ya, tanpa kecuali ya. Semoga sehat selalu semua.
3: Baik. Amin.
5: Spesial untuk penyiar baru, semoga betah di situ ya.
3: Yes. Amin Mas.
5: Minta sama Kak Bintang tuh ilmunya.
3: Iya.
5: Kalau nggak dikasih, lapor saya.
3: Siap Mas.
2: Sama Mas Yono dilapor.
5: Kira, makasih ya.
0: Oke, sami-sami.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Widih-widih. Mas Yon jujur banget ya. Aku mau dirungkat-rungkatkan dari sini ya. Ke piye toh. Lanjut. Dangdut yuk.
1: Perempat selalu di hati, Cin.
0: Ulala, Cin. Ulala, apa ulala. Alhamdulillah, Mah sehat, Mah. Sehat. Disapa dong adik-adik yang di sini.
1: Oh, yang kemarin ya?
3: Iya, betul.
0: Oh, kemarin ada udah pernah.
1: Ada Delphi, ada Filma ya.
0: Eh, hey, iya. Filma, guys, ada minyak goreng di sini. Kita goreng-goreng dia ya. Goreng
1: nanti. Filma ya, sorry.
0: Iya.
1: Ya selalu ya buat bertiga.
2: Amin, makasih
1: semoga
2: banyak.
1: Semoga betah bersama Mbak Bintang yang cantik itu.
0: Pasti ya.
2: Betah.
0: Iya Kak.
1: Aku request lagu ini aja deh.
0: Apa tuh?
1: Gula-gula.
0: Gula-gula. Ya. Biar gak manis kita ya.
1: Memang udah manis. Salamnya buat semua pendengar keempat aja ya. Spesialnya buat Cinta dan si bocil sehat selalu.
0: Makasih Kanda.
1: Dan tiga cantik-cantik dan ganteng.
0: Siap cucu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Kak Vina ada di Perawang.
3: Oh, di Perawang ya.
0: Iya benar. Udah pernah ke Perawang gak?
3: Aku belum.
0: Lewat doang. Kalau Aang baru belum pernah. Lagi kemana-mana saja di Pekanbaru kok?
3: Alun dijelajahi Ibana.
0: Ibana, siap gayetnya ha. Bawa lah jalan-jalan Aang tuh ha. Berarti kemarin tuh dari sana langsung ke sini gitu?
3: Iya Kak.
0: Wih, gila ya. Ini punya tugas nih Chelsea dengan
2: Filma.
0: Bawa Aang jalan-jalan di Pekanbaru.
2: Nanti kita ajak nongkrong-nongkrong.
0: Sekarang udah banyak kopi keliling. Cici. Harganya terjangkau, enggak merogekkan kantong kok.
2: Belakangnya banyak nih.
0: Ya kan Iko Pulo kan. Nah, lancar nak.
2: Lancar bana.
0: Iyalah. Oke, baik. 0761236 kita jeda sejenak ya untuk kita nikmati lagu yang pertama nih ada katanya apa? Rambut siapa?
2: Rambut
0: aduh,
2: siapa?
0: Ketahuan ya kan ada rambut yang tercecer aduh di bajunya. Cucu. Yuk masih bersama di program Dangdut.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast,

0: Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Dangdut You.
1: Dangdut Pro 4 selalu di hati.
2: Masih bersama kami di sesi Dangdut.
0: Gimana tadi lagu yang tadi kita dengerin nih?
2: Asik ya. Untuk kepada penelpon yang mau merequest lagu lagi,
0: masih bisa.
2: Masih bisa banget. Kami tungguin. Hubungi 23606.
0: Oke. Ayo, ayo.
2: Ayo.
1: Oh, ada yang masuk ya?
0: Langsung ada yang masuk nih, Chelsea Aang.
2: Halo, selamat sore. Dengan siapa di mana?
0: Dangdut Yuk.
3: Menawarkan pertukaran baru selalu di.
0: Oh, mantap sekali. Benar. Dengan siapa ini?
3: Dengan Noni. Ini dengan Mbak siapa?
0: Oh, ini kami suara-suara baru. Aku Fima dan
1: aku Aang.
2: Ada Chelsea juga di sini.
1: Iya.
3: Salam kenal Mbak Aang.
1: Iya, salam kenal Bu Mbak.
3: Kakak. Ini lagunya dipilihin atau disiarin ya?
0: Pilih sendiri nih Kakak. Kamu
3: pilih sendiri. Kalau pilih sendiri lagunya dari Lesti aja Mbak.
0: Oh, Lesti.
3: Yang mana itu? Iu. Lagu yang baru dari Lesti.
0: Coba yang lain dulu, Kak.
1: Soalnya kayaknya Lesti enggak ada. Enggak
2: ada ini. Lestinya belum kami datangkan dari
0: belum
2: Jakarta.
0: Kami.
3: Belum ya. Dari siapa aja? Ayu Ting Ting.
2: Oh. Ayu Ting Ting boleh.
3: Geregetan.
2: Geregetan.
1: Oke.
3: Salamnya buatnya Mbak Sina.
0: Iya.
3: Buatnya Mas AA, buatnya Mbak Kika tadi ya.
1: Iya.
3: Dan semua pendengar. Oh, salam juga buat ini Bu Surti nih, selalu senggol sama kak senggolannya. Bu Rosdi Rumba, ini Nak Aska buatnya. Siapa lagi ya? Semuanya aja lah yang dengerin salam Kompas Rondo. Spesialnya buatnya Mbak Sima sama Mas AA.
1: Iya.
0: Siap, Kak.
1: Terima kasih, Kak.
2: Sehat selalu.
0: Sehat selalu Kakak di sana.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ayo ada lagi enggak
1: nih? Oke, selanjutnya. Yang... Kalau masih ada yang mau telepon-telepon ya.
0: Di mana itu Cici? Kita
2: 23606.
0: Oke. Okay. Ring. Ya, Ang gimana Ang? Suka dangdut juga kan Ang?
1: Suka, lagu-lagu yang barusan tuh kan bikin kita joget ya.
0: Biasanya kalau denger dangdut tuh di posisi gimana Ang?
1: Biasanya lagi santai ya, apalagi kayak sekarang ini lagi nyore.
0: Nyore. Cocok banget dengerin dangdut ya. Oke.
2: Biar tetap semangat ya, kita harus dengerin dangdut.
1: Dangdut ini membuat mood kita menjadi lebih bagus kan, lebih baik.
0: Kita sedih langsung jadi senang.
1: Iya,
0: didangdutin aja.
1: Didangdutin aja.
0: Oke, masih ada gak nih yang mau di request lagu dangdutnya? Kita tunggu nih, ayo.
4: Aduh. Ngobrolin dangdut itu sebenarnya asik ya kan. Apalagi kalau sore-sore dengar lagu dangdut. Kalau dengar lagu dangdut itu sukanya kalau kata Aang tadi nyore. Minum kopi, minum teh kan bisa sambil dangdutan nih. Sambil nikmati goreng-gorengan. Kan Iko Pulo. Nah, kalau untuk di Pekanbaru ini mungkin kalau ngopi sudah banyak sekali.
1: Iya, betul.
4: Ya, udah banyak kali, udah berjejer, udah berserak ya kan. Nah, jadi kalau yang di rumah yang paling enak itu sebenarnya ngopi sendiri di rumah. Buatan sendiri itu kadang-kadang bukan kadang tapi lebih enak karena kita tahu porsi yang dibuat takarannya. Nah, kalau yang di kita beli-beli itu kan kita belum tahu itu sesuai kan tingkat kepahitannya, Ci. Seperti pahitnya kehidupan ini. Ade, ngeri kan. Nah, tapi kalau kita menikmati kopi pahit, jadi pahitnya hidup tidak akan terasa. Nah, kira-kira begitulah. Tapi sepertinya waktu semakin sore mungkin sudah pada sibuk nih ya, Cel. Chelsea dan Fima, Aang. Mungkin mereka lebih asik mendengarkan. Apalagi yang lagi di jalan. Ya memang kalau lagi jalan gak boleh dong nelepon. Bener gak?
1: Tapi mendengarkan lagu
4: mendengarkan
1: boleh.
4: Asik gitu. Apalagi dengar seru-seruan bersama Aang. Bersama dua cewek-cewek cantik di sini ya kan. Yang akan menjadi penerus dan generasi Pro 4 gitu.
1: Amin.
4: Kan Iko Pulo. Aiko missnya Iko Pulo kok ha. Nah, macam baik. Oke, baik Ci, Tuan dan Puan. Aang. Ceci. Fima,
0: ya.
4: Gimana? Ada dangdut pilihan lagu yang mau didengarkan untuk sore ini?
0: Oh, request nih dari kami, Kak.
4: Dari yang lagi siaran di sini juga barangkali ya kan?
1: Iya. Apa Fima?
0: Apa ya? Berondong tua ada enggak tuh?
4: Didi. Berondong tua. Aduh. Siap-siap mencari mangsa. Aduh, ada yang dekati berondong enggak? Dia aja masih berondong. Apaan masih gitu.
0: Cari target pasar.
4: Berondong tua katanya nih, ya Allah. Oke, enggak apa-apa, kita gaskan aja kita kan. Dengerin. Kenapa?
0: Apa, Kak?
4: Apa?
0: Kita
4: apa
0: dengerin bareng-bareng.
4: Oh, kita dengerin bareng-bareng ya, tapi kita setelah kaget. Ayo Ting Ting ya.
0: Iya,
4: Ayo Ting Ting. Yuk, mari kita dangdut bersama di Dangdut Yuk. Dangdut Perempat selalu di hati.

0: Abah datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga nggak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, Sob Budaya Ngaret.
4: Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak

0: Sudah pukul 16 lebih 50 menit saat ini, Cik Tuan dan Puan ya. Sepertinya mohon maaf nih, kami udah tutup ya line interaktif kita di program Dangdut Yuk, Dangdut Pro 4 Selalu di Hati. Tapi jangan kecewa dulu Cik Tuan dan Puan ya, ada dua lagu penutup yang kami persembahkan khusus untuk menemani Anda petang hari ini. Dan tanpa terasa ya, kami harus pamit undur diri bersama hari ini. Saya Bintang Lili Sartika.
1: Dan saya Aang.
2: Dan saya Fima.
3: Saya Cesi.
0: Kami pamit undur diri dari program Dangdut hari ini. Dangdut Yuk, Dangdut Pro 4 selalu di hati. Sampai jumpa.

dipakai kopi. Rotinya habis, diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, Dangdut yuk, Dangdut Pro 4, selalu di hati.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau. Kabar berita jam 17 waktu Indonesia Barat.
1: Anjik tuan dan puan, berikut kami sampaikan kembali kabar berita jam 17 waktu Indonesia Barat, di mana kantor wilayah Kementerian Hukum Kanwil Kemenkum Riau melalui bidang pelayanan kekayaan intelektual melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemantauan pelanggaran kekayaan intelektual dengan tema menjaga harmoni kreativitas melalui pencegahan pelanggaran hak cipta dan optimalisasi royalti musik sebagai upaya melindungi karya dan hak ekonomi para pelaku seni musik. Cik tuan dan puan, kegiatan yang berlangsung di Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri Syariah ini menjadi bagian dari upaya peningkatan pemahaman dan kepatuhan hukum dalam pemanfaatan karya musik untuk kepentingan komersial. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau Rudi Hendra Papahan, melalui jajaran bidang pelayanan kekayaan intelektual terus mendorong penguatan perlindungan kekayaan intelektual, khususnya hak cipta dan hak terkait. Kegiatan ini diikuti oleh pelaku usaha dan perwakilan dari berbagai sektor yang memanfaatkan musik dalam kegiatan usahanya, antara lain perhotelan, restoran, pusat hiburan, pertokoan, perbankan, hingga tempat rekreasi. Cik tuan dan puan, kegiatan berlangsung dengan aman dan lancar. Kanwil Kemenkum Riau terus memperkuat pengawasan, edukasi, dan pemantauan kekayaan intelektual sebagai bagian dari upaya menciptakan ekosistem kreatif yang menghargai karya, melindungi hak ekonomi cipta dan pemilik hak terkait, serta mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif yang berkelanjutan di Provinsi Riau. Demikian kabar berita jam 17 waktu Indonesia Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
2: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Terima kasih Cik Durung Puan masih bersama Pro 4 RRI Pekanbaru. Dan di penghujung tepa petang hari ini Cik Durung Puan ya, saya mengajak Anda untuk mengetahui dan memperkenalkan wisata-wisata lokal yang ada di Kota Pekanbaru, yang mana tempat-tempat ini sangat layak untuk kita kunjungi bersama keluarga tercinta dari kepenatan aktivitas sehari-hari Cik Tuan Puan ya. Salah satu yang saya perkenalkan adalah Wahana Serudi Agrowisata Pelangi Pekanbaru Cik Tuan dan Puan. Ini bisa menjadi pilihan tempat sebagai tempat bermain yang edukatif dan aman, karena memang lokasinya juga tidak jauh dari pusat kota dan mudah diakses kendaraan pribadi Cik Tuan dan Puan ya. Dan tempat ini menyuguhkan udara segar dan suasana rindang, jadi sangat cocok untuk anak-anak yang ingin bermain sambil belajar. Jadi ada beberapa wahana-wahana seru yang tersedia, mulai dari aktivitas outdoor hingga wisata edukasi di sana Cik Tuan dan Puan ya. Jadi ke agrowisata Pelangi ini ada di Jalan Lintas Sumatera Kulim, dekat kampung sana saya lah gitu ya, di Kecamatan Tenayan Raya, dan dikenal sebagai tempat liburan keluarga yang terjangkau dan menyenangkan. Jadi salah satu daya tarik utamanya adalah lorong payung warna-warni di tengah taman, dan spot ini selalu menjadi favorit pengunjung untuk foto-foto dan bersantai Cik Tuan dan Puan. Nah untuk anak-anak juga ada tersedia wahana seperti Flying Fox, Istana Balon, dan kolam renang yang ramah anak ya. Jadi ada juga jembatan gantung yang cukup menantang tapi tetap aman untuk dijajal bersama keluarga. Nah di wisata Taman Pelangi ini pengunjung bisa menikmati wahana lain seperti mobil remote control, melukis, dan rumah pohon Cik Tuan dan Puan. Jadi wahana ini tidak hanya menghibur tapi juga menstimulasi kreativitas anak-anak ya. Agrowisata Pelangi ini Cik Tuan dan Puan bukan hanya tempat bermain tapi lokasi wisata edukasi, karena kita juga bisa ikut serta dalam berbagai kegiatan luar kelas yang mendidik dan menyenangkan, seperti kegiatan bertani, pengolahan buah pepaya, serta pengolahan daun mint. Jadi semua kegiatan ini memberikan pengalaman langsung yang jarang didapatkan di sekolah Cik Tuan dan Puan. Selain itu anak-anak juga bisa mencoba kegiatan eco print ya, kemudian airbrush dan batik celup. Jadi aktivitas ini mengenalkan seni dan keterampilan tangan dengan cara yang menyenangkan. Ada juga loh program file trip yang disesuaikan untuk siswa sekolah ya, mulai dari edukasi hidroponik sampai memberi makan ternak, semua dikemas dalam paket edukatif yang menarik. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk berkunjung langsung ke wahana seru di agrowisata Pelangi Pekanbaru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
4: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
3: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
4: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
3: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
4: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
3: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
4: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
3: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
5: Woo. 95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

Terima kasih Cik Tuan dan Puan masih bersama Perempat RRI Pekanbaru, dan tidak terasa kebersamaan kita di tepak petang sampai di penghujung waktu. Terima kasih sudah menemani perjalanan sore ini dengan informasi, cerita, dan tentunya saja alunan musik yang menemani aktivitas Anda, Cik Tuan dan Puan. Dan jangan kemana-mana, karena selepas ini masih ada tepak malam bersama Harun Ar-Rasyid yang siap menemani Cik Tuan dan Puan memasuki suasana malam dengan sajian yang hangat dan menyenangkan. Saya Bintang Lili Sartika pamit dari tepak petang. Semoga sore ini meninggalkan kesan yang baik dan segala aktivitas Cik Tuan dan Puan juga berjalan dengan lancar. Saya undur diri, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat sore dan selamat menikmati tepak malam selanjutnya.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Baik, untuk selanjutnya Ci, Tuan dan Puan, kita akan lebih awal masuk dalam program Mimbar Islam yang mengangkat judul tentang mengapa kita mesti menikah yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Husin MSY. Jelang kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya pada pukul 18 lebih 12 menit nanti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pemirsa RRI Pro 4 yang dirahmati Allah, tema kita adalah tentang mengapa kita mesti menikah. Dalam Islam, seluruh aspek kehidupan kita ini tidak ada yang bebas. Semuanya terikat dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya adalah berkaitan dengan kehidupan manusia, interaksinya antara satu dengan yang lainnya, antara lain jenis. Maka dalam Islam, pernikahan merupakan bahagian daripada ibadah. Menikah itu sangat dianjurkan bagi kaum muslimin yang mampu, karena menikah ini memiliki tujuan-tujuan yang mulia. Pernikahan itu sebenarnya adalah merupakan akad atau perjanjian yang mengikat antara laki-laki dengan perempuan yang tidak terhalang baginya untuk menikah, untuk dihalalkan hubungan antar keduanya. Yang mengikat hubungan antar keduanya tadi ini adalah atas nama Allah. Maka disebut dengan akad nikah. Dalam Islam, menikah itu bukan hanya sekedar proses pelampiasan hajat biologi semata. Akan tetapi, di balik pernikahan tersebut ada beberapa tujuan yang disyariatkan atau menjadi tujuan disyariatkannya pernikahan itu. Maka kaum muslimin, pada kesempatan ini saya akan mengungkapkan paling tidak ada 10 tujuan pernikahan dalam Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, menikah itu tujuannya adalah untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ini adalah tujuan pernikahan yang dituliskan di dalam Al-Quran dan ayatnya sangat populer. Kita paham dalam surah Ar-Rum ayat 21, Allah Subhanahu Wa Taala katakan, di antara tanda kebesaran Allah, Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu merasa senang, artinya sakinah kepadanya, dan menjadikan di antara kamu merasa ada rasa cinta, disebut dengan mawaddah, dan kasih sayang, disebut dengan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi yang berpikir. Itu yang pertama, yaitu mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Yang kedua, menikah itu sesungguhnya adalah bahagian daripada mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pernikahan itu disebut dengan ibadah yang dianjurkan dan termasuk sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah memerintahkan kita untuk menikah. Kalau tidak menikah, maka kita dikategorikan sebagai yang tidak mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, menikah itu bertujuan untuk menjaga diri dari perbuatan zina. Karena pernikahan itu adalah jalan terbaik, jalan termulia untuk menghindari dari perbuatan yang dilarang oleh sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kata Rasulullah, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu, maka menikahlah. Karena dengan menikah itu, engkau akan lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan. Jadi menikah dengan sunnah ini, menjadi seorang menikah itu akan menjadi terhormat dan mulia. Kemudian yang keempat, menikah itu disebut juga sebagai separuh dari agama. Karena tujuan menikah dalam Islam adalah memperkuat ibadah sebenarnya. Karena dikatakan di awal tadi adalah menikah itu ibadah. Maka kata Rasulullah, apabila seorang hamba menikah, maka ia telah sempurna separuh dari agamanya. Maka bertakwalah kepada Allah pada setengah sisanya. Nah, jadi separuh dari iman kita itu dipertaruhkan dari pernikahan itu. Nah, separuhnya adalah hal-hal yang lain di luar. Bahkan dalam ungkapan lain dikatakan, ibadah yang terpanjang, ibadah yang paling kompleks itu adalah ibadah berumah tangga. Karena di dalamnya masuk semuanya itu. Baik tentang ibadah mahdhah atau ibadah ghairu mahdhah. Itu yang keempat. Yang kelima, menikah itu bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang diharapkan, sehingga keturunan itu mampu memperkuat agama. Maka diantaranya dikatakan oleh ulama bahwasanya menikah itu di samping memperbanyak keturunan juga termasuk memperbaiki keturunan. Jadi bukan hanya sekedar memperbanyak keturunan, tapi juga sekaligus memperbaiki keturunan. Di antara memperbaiki itu adalah diperbaiki keturunan itu sehingga keturunan yang dihasilkan itu mampu memperkokoh Islam. Kemudian yang keenam, menikah itu bisa dikategorikan sebagai
investasi akhirat, karena adanya capaian dari pendidikan itu yaitu anak-anak yang soleh dan soleha yang akan senantiasa mendoakan kita setelah kita tiada. Mereka akan mengirimkan pahala, mereka akan mendoakan kita. Sebagaimana Rasulullah katakan, "Idza matal insan," ketika manusia sudah wafat, maka amalan terputus. Kecuali tiga. Jadi kalau kita sudah wafat, masih ada harapan tuh pahala mengalir. Yang pertama, kata Rasulullah, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak yang sudah kita tempa menjadi anak yang soleh, anak yang pandai beribadah, lalu dia mendoakan. Ini gunanya kita ketika menikah itu, kalau kita sadar menikah itu, dengan menikah itu menghasilkan keturunan, maka kita diarahkan supaya pernikahan itu menghasilkan generasi-generasi yang soleh dan soleha. Itu disebut dengan investasi akhirat, yang dia akan tetap langgeng, berkelanjutan, beranak cucu kita itu adalah pahala yang mengalir dan terus menerus. Subhanallah. Kemudian, yang ketujuh, pernikahan itu adalah bentuk fitrah dari manusia. Karena manusia itu diciptakan berpasang-pasangan, yang pasangan itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan pasangan itu lahirlah generasi-generasi atau zuriat penerus generasi kita setelah kita nanti. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa itu, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, itulah Adam, dan Allah menciptakan pasangannya yaitu Hawa, istri Adam. Dari diri yang satu tadi yang sudah dipasangkan tadi itu, dari keduanya Allah memperkembangbiakkan ada laki-laki dan perempuan yang banyak." Nah, itulah generasi. Jadi, manusia punya fitrah ingin menciptakan pasangan itu untuk mendapatkan keturunan. Maka di dalam Islam tidak dibenarkan menikah sejenis. Karena nikah sejenis itu otomatis tidak akan sesuai dengan kudrat atau fitrahnya manusia. Dan itu adalah perbuatan dilaknat. Yang kedelapan, menikah itu membuka pintu rezeki. Masya Allah. Karena dengan menikah itu merupakan jalan menuju kepada keluasan rezeki dari Allah. Kata Rasulullah, "An-nikah miftahu rezeki." Maka orang tua-tua dulu ada kalimat yang diungkapkannya, banyak anak, banyak rezeki. Nah, gitu. Kemudian kesembilan, menikah itu punya tujuan untuk menghindarkan diri dari fitnah. Karena dengan menikah, kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang mendekati zina. Dan yang terakhir, menikah itu adalah di samping dari beberapa hal kita sebutkan tadi itu, nah disinilah salah satu cara menyalurkan hasad biologis secara halal. Pernikahan dapat menghindarkan diri dari fitnah, zina, atau perbuatan yang memperturukan hawa nafsu. Sehingga membedakan kita manusia dengan hewan adalah penyaluran hasrat biologis itu dengan cara yang diizinkan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita saja mungkin dapat kami sampaikan sebagai hakikat atau maksud daripada kenapa kita harus menikah. Makanya bagi kita yang rasanya ada memiliki kriteria syarat-syarat yang mewajibkan kita menikah, maka salah satu ikhtiarnya adalah menuju ibadah, yaitu dengan segera menikah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, manajemen dan rombongan waktu salat pada maghrib Pekanbaru dan sekitarnya pukul 18 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Kita rangkai program religi sore kita dengan mimba pembacaan suci Al-Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 69 hingga 73 bersama Qori Rizki Awi.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim. Ketika dia, Ibrahim, berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah?" Mereka menjawab, "Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya." Dia, Ibrahim, berkata, "Apakah mereka mendengarmu ketika kamu berdoa kepadanya? Atau dapatkah mereka memberi manfaat atau mencelakakanmu?" Maha benar Allah dengan segala firman.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan malaikat itu mendoakan kepada seorang di antara engkau semua supaya mendapatkan rahmat selama orang itu masih ada di tempat solatnya yang ia kerjakan sampai ia selesai. Malaikat itu mengucapkan, "Ya Allah, ampunilah orang itu dan belas kasihanilah ia." Diriwayatkan oleh Bukhari.

semua sekali akan dihisab pada hari kiamat adalah tentang sholat. Apabila sholat yang baik, maka seluruh amalannya menjadi baik. Tapi apabila sholatnya buruk, maka seluruh amalannya menjadi buruk.

dan pencuri pepaya. Pada suatu ketika, ia mendapati sebuah pohon pepaya di depan rumah berbuah. Walaupun hanya beberapa buah saja, tapi sudah siap untuk dipetik. Keesokan harinya, ketika dia mau memetik buah, ternyata buahnya hilang dicuri orang. Kakek merasa sedih dan istrinya merasa heran karena melihat si kakek yang hanya gara-gara pepaya dia menjadi murung. Tapi ternyata yang dipikirkan si kakek adalah betapa susahnya orang yang mencuri itu. Dia harus bersembunyi di tengah malam hari supaya tidak ketahuan dan harus memanjat dalam keadaan gelap, susah payah untuk memetiknya. Keesokan harinya, si kakek sengaja meminjam tangga untuk ditaruh di bawah pohon hanya untuk memudahkan jikalau sang pencuri itu datang lagi. Namun pada esok

Dan ketika pemuda itu hendak pamit, pemuda itu dengan sangat menyesal mengaku dia yang telah mencuri pepaya kakek. Sebenarnya pada malam berikutnya, dia hendak mengambil buah pepaya yang tersisa. Namun dia tersadar ketika melihat ada tangga dan tersentuh hatinya dengan kebaikan sang pemilik pohon karena kebaikan dan kesabarannya. Sejak itu, dia bertekad tidak akan mencuri lagi. Untuk itu dia mengembalikan pepaya si kakek untuk menebus kesalahannya, pepaya yang dibeli sendiri di pasar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital.

digital platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Opa,
1: yeay.
0: Ada temanku nak ajak Kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah Meki daftar haji reguler, Ma. Sabar Meki menunggu waktuna.
0: Tidak sabar Mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti Ki berangkat. Mau Ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa siarai. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci itu. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: dulu ah.
1: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Deh, egois. Asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang kena mata, sakit tahu.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
0: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.

Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Kita bersama kami.
1: Programa 4 Radio Republik Indonesia Pekanbaru sudah kita tunaikan ibadah sholat pada maghrib. Semoga Allah SWT terima kasih kenama amal ibadah kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk berikutnya pula nanti waktu sholat pardu isya akan masuk pukul 19 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat.

0: berita jam 19 waktu Indonesia Barat.
1: Majelis Turunan Pampres Selatan Hilir mengungkap dugaan tindak pidana kehutanan di Kecamatan Sinaboy, Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 483 keping kayu olahan berbagai jenis dan ukuran dengan berat diperkirakan mencapai 10 ton diamankan dalam penggapan tersebut. Kasus ini terungkap setelah polisi menerima informasi mengenai aktivitas pembongkaran kayu olahan dari sebuah parit kanal menuju panglong kayu di jalan lintas Sinaboy Dumai, Kepulauan Darussalam, Kecamatan Sinaboy. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim gabungan unit Tipiter Satreskrim Polres Rokan Hilir dan unit Reskrim Polsek Sinaboy mendatangi lokasi dan menemukan sejumlah orang tengah membongkar kayu olahan berupa papan dan broti dari kanal yang menuju area panglong. Dari pemeriksaan awal, kayu tersebut diketahui milik seorang pria berinisial IW. Kepada petugas, IW mengaku memperoleh kayu itu dari warga di wilayah Dumai. Namun, kayu tersebut diduga tidak dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan. Kapolres Rokan Hilir AKBP Aldi Alfa Paroki mengatakan pengungkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui penyidikan bersama antara Polres Rokan Hilir dan Polsek Sinaboy. Petugas menemukan 483 keping kayu olahan berbagai jenis dan ukuran dengan berat diperkirakan sekitar 10 ton. Dari pemeriksaan awal, kayu tersebut tidak dilengkapi dokumen. Polisi kemudian mengamankan pemilik panglong bersama dua pekerja untuk menjalani pemeriksaan. Penyidik juga telah melakukan gelar perkara dan menetapkan tersangka dalam perkara tersebut. Menurut Aldi, penegakan hukum terhadap praktik illegal logging merupakan bagian dari upaya melindungi kawasan hutan dan mencegah eksploitasi sumber daya alam secara ilegal.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Majemah Tanopan, saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, waktu salat fardu isya pulang nanti masuk pukul 19.20 menit. Saat ini pukul 19.15 menit. Kita pula bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah salat fardu isya. Sebelum seruan azan, kami pilihkan satu nomor lagu religi. Kala azan.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita akan jalan-jalan petunjuk, dan sesungguhnya yang termasuk pada jalan-jalan petunjuk itu ialah melakukan salat di masjid yang dikumandangkan azan, yakni salat yang dilakukan berjamaah, diriwayatkan oleh Muslim.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Citarupan, Simalungun adalah salah satu suku etnis Batak yang mendiami Kabupaten Simalungun dan Kota Pematang Siantar di Sumatera Utara. Dengan kebudayaan yang khas meliputi marga utama, filosofi dan kain tradisional hingga kuliner. Ini yang menjadi info sekilas khas daerah yang kita hadirkan pada kali ini. Di mana marga utama atau sisa dapur masyarakat Simalungun secara tradisional terbagi dalam 4 marga induk yang disebut atau disingkat menjadi sisa dapur. Sinaga, Saragi, Damani, yaitu marga raja pendiri awal, dan Purba. Sistem kerabatan Habonaron dan Bodobona. Filosofi hidup masyarakat Simalungun yang berarti kebenaran adalah pangkal atau dasar, menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran. Tolu Sahundulan, sistem kekerabatan yang menjadi landasan sosial adat, terdiri dari Sanina, saudara-saudara, Boru, pihak penerima gadis, dan Tondong, pihak pemberi gadis. Kain tradisional Hiyo, yaitu kain tenun tradisional khas Simalungun yang mirip dengan ulos pada suku Toba, namun memiliki perbedaan mencolok pada motif, corak, dan warna. Bulang, yaitu penutup kepala tradisional yang dipakai oleh perempuan Simalungun. Sedangkan untuk kuliner khasnya, ada Dayok Nabinatur. Menu ikonnya berupa ayam kampung panggang jantan dengan bumbu khas dan disusun secara rapi, melambangkan keteraturan hidup. Sedangkan Nita adalah kue tradisional dari tepung beras, kelapa parut, gula merah, dan lada hitam. Olahan sayur atau daging cincang berbumbu khas seperti pucuk dan ubi tumbuk yang disebut dengan labar. Sedangkan tinuktuk, yaitu sambal tradisional yang kaya rempah dengan dominasi jahe merah, kencur, dan andaliman.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pagi teman-teman, pukul 8 lewat 3 menit malam atau pukul 20 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan pula berikutnya cerita legenda. Kembali kami hadirkan dengan judul Legenda Batang Tuaka. Selepas itu nanti untuk musik khusus malam hari ini kami hadirkan nanti lagu-lagu Melayu di program Senandung Melayu pukul 20.30 hingga pukul 22.30 menit waktu Indonesia Barat.
1: Tuaka, Tuaka.
2: Iya, Mak.
1: Tolong ambilkan emak air, Nak, di sungai. Air kita dah habis. Emak mau memasak nih.
2: Iya, Mak, sebentar. Tuaka selesaikan dulu kayu-kayu ini. Mak, Mak.
1: Iya, Tuaka.
2: Ini airnya, Mak.
1: Terima kasih lah Tuaka ya. Sejak ayahmu meninggal, hanya Tuaka lah harapan emak nih.
2: Iya, Mak. Semampunya Tuaka akan selalu membantu emak. Tuaka akan selalu ada untuk emak.
1: Kasihan kamu, Nak. Nak, setelah ayahmu meninggal, tak bisa kemana-mana. Tak bisa bebas bermain dengan teman-temanmu. Semoga saja kamu tetap seperti ini, Nak. Tetap menjadi anak yang baik dan selalu ada buat ibu.

0: Tuan Ka, temani emak ke hutan dulu yuk. Kayu kita dah mulai habis. Nanti Tuan Ka bantu emak ambil kayu dan juga beberapa sayurannya untuk kita makan ya.
1: Baik, Mak. Tuan Ka siap-siap dulu ya, Mak.

0: Aduh, Tuaka, bagaimana ini? Emak takut.
1: Kita sembunyi saja dulu, Mak.
0: Sembunyi?
1: Gak usah takut. Yang penting kita jangan mengganggu ular itu dulu.
0: Ya.
1: Biarkan saja dulu.
0: Kita sembunyi, Tuaka. Tapi sampai kapan kita sembunyi? Kita kan tidak tahu kapan perkelahian ular itu selesai. Sepertinya ular-ular itu sama-sama kuatnya, Tuaka.
1: Tenang, Mak. Pasti akan ada yang kalah. Tapi Tuaka heran lah. Sepertinya kedua ular itu saling berebut.
0: Hah? Berebut?
1: Dan kelihatannya yang diperebutkan...
0: Apa?
1: Bukannya itu permata?
0: Iya, Tuaka. Lihat. Lihat tuh, Tuaka. Sepertinya ular yang satu itu sudah tidak bergerak lagi. Hah? Yang satu lagi tergeletak lemas.
1: Ayo, Mak. Ayo kita tolong. Kita bawa pulang saja.
0: Aduh, Tuaka. Apa kamu tidak takut? Ular itu binatang berbisa.

0: Mak, mak.
1: Apa tuh, Aka?
0: Di mana ular itu? Kok tidak ada lagi di tempatnya?
1: Aduh, emak tak lihat tuh, Aka. Dari tadi emak memasak di dapur.
0: Mengapa ular itu meninggalkan permatanya ya, mak?
1: Mungkin ular itu ingin berterima kasih kepada kita tuh, Aka. Sebaiknya permata ini kita jual saja ya. Dan hasilnya bisa kita gunakan untuk berdagang.
0: Betul juga ya, mak. Nah, apa tuh Aka bilang? Ular saja tahu berterima kasih.
1: Iya, betul.
0: Memang luar biasa ya, mak. Semoga saja ular itu baik-baik saja.
1: Iya, nak. Mungkin begitulah cara ular itu membalas budi kepada kita.
2: Tuan, saya hendak menjual permata ini.
3: Permata ini bagus sekali. Harganya pasti mahal ini. Bahkan uang saya pun tidak cukup untuk membayarnya.
2: Oh, tak apa tuan, seberapa adanya saja.
3: Tidak bisa begitu. Saya tidak mau begitu. Begini saja, kamu ikut saya ke Temasik. Nanti di sana, saya bayarkan semua.
2: Begitu ya. Tapi saya harus izin dulu pada mak saya ya tuan. Kalau ke Temasik akan memakan waktu yang lama. Takutnya mak saya khawatir.
3: Ya sudah, kamu pulang dulu. Bawa dulu permata ini. Besok pagi kamu datang lagi ke sini.
2: Baik tuan, terima kasih. Saya permisi dulu ya tuan.

0: Mak.
1: Iya, Nak. Kenapa nih? Macam orang bingung.
0: Iyalah, Mak. Seperti yang saya ceritakan, tuakah harus ikut saudagar itu ke Temasik untuk menjual permata ini, Mak. Perjalanannya berhari-hari, Mak. Mak akan tinggal sendirian di sini. Apa Mak bisa tuaka tinggalkan sendiri? Selama ini, Mak selalu mengandalkan tuaka.
1: Sudahlah, Nak. Demi kehidupan kita yang lebih baik, pergilah.

0: ambil kayu ke hutan.
1: Ah, sudah. Emak bisa. Emak bisa, Tuaka. Emak yakin emak bisa. Nggak usah khawatir ya. Yang penting, jaga diri Tuaka baik-baik. Jangan lupa hati-hati nanti pulangnya. Karena Tuaka akan membawa uang yang banyak. Jangan lalai ya.
2: Baiklah, Mak. Kalau Mak sudah berkata seperti itu, Tuaka akan berangkat besok pagi.

0: Selamat pagi, Tuan.
1: Oh, kamu Tuaka. Bagaimana? Sudah siap?
0: Sudah, Tuan.
1: Baiklah, mari kita berangkat.

0: Aku tak menyangka akan sebanyak ini uang yang aku dapatkan dari penjualan permata itu. Apa aku harus pulang? Mending aku berdagang dan menetap di sini saja. Aku tidak mau hidup sengsara lagi di kampung. Aku kaya. Hei, siapa itu? Cantik sekali. Wan, silakan mampir. Barangkali ada yang cocok.
1: Dan juga nih, pedagangnya juga manis. Iya tuan, kain yang merah itu berapa harganya?
0: Oh itu, kalau untuk puan saya berikan gratis asal.
1: Serius, baru saja saya mampir, tuan sudah memberikan saya kain cantik ini gratis.
0: Untuk puan secantik ini, apalah yang tidak saya berikan?
1: Aduh, saya jadi tidak enak hati.
0: Saya serius, puan.
1: Baiklah, baik betul tuan ini.

Pikiranku selalu terbayang gadis cantik itu. Kenapa tidak langsung kupinang saja dia? Kurasa dia tidak akan menolak pinanganku. Aku sekarang sudah menjadi saudagar yang kaya, harta berlimpah, rumahku megah, tidak akan ada gadis yang

0: Ketemu lagi. Sepertinya ini yang dinamakan jodoh.
1: Tuan bisa saja. Apalah saya ini, hanya seorang gadis biasa. Manalah mungkin berdampingan dengan seorang saudagar kaya.
0: Kenapa tidak? Sekiranya puan menerima pinangan saya, sudilah kiranya menjadi istri saya.
1: Saya? Aduh, gimana ini? Apakah dia serius dengan perkataannya?
0: Saya serius, puan. Jika puan berkenan, terimalah pinangan saya. Dan saya akan datang menghadap orang tuamu untuk melamar.
1: Kok dia bisa tahu ya dalam hati saya? Aduh, jadi deg-degan nih. Apa ini mimpi?
0: Bagaimana, puan? Kenapa bengong?
1: Tidak. Saya kekalau tuan memang serius, silahkan tuan datang ke rumah saya dan sampaikan niat tuan kepada orang tua saya.
0: Baiklah, saya senang mendengarnya. Saya akan datang besok. Tolong sampaikan salam saya kepada kedua orang tuamu.

0: Aku tidak menyangka bisa menjadi istrimu, Tuaka. Aku bahagia sekali.
1: Aku juga bahagia, sayang. Semoga bahagia ini abadi selamanya.
0: Tapi aku masih bingung, Tuaka. Mengapa ketika perkawinan kita, orang tuamu tidak datang?
1: Sayang, mak bapakku sudah meninggal. Aku pergi merantau karena hidupku di kampung sebatang kara.
0: Oh, begitu. Ya sudah.
1: Besok kita pergi berlayar ya. Sekalian berkeliling melihat hal-hal baru di tempat lain. Gimana?
0: Iya, aku mau.
1: Ya sudah. Sekarang kita tidur dulu supaya besok bisa

sampai juga. Ternyata kampung ini tidak banyak berubah. Semoga saja tidak bertemu dengan Mak. Atau mungkin sudah mati. Semoga saja.

0: Tuakah anakku? Tuakah? Emak merindukanmu, nak. Tuakah?
1: Siapa wanita itu, sayang?
2: Heh, siapa kamu? Mengaku-ngaku mak saya. Mak saya sudah mati.
0: Tuakah? Ini emak, nak. Ini emak. Teganya kau berkata seperti itu, Tuakah. Lama emak menunggumu pulang, Tuakah.
2: Tidak. Mak saya sudah lama mati. Hei, penjaga! Jauhkan wanita tua miskin itu dari kapalku. Dasar orang gila tak tahu diri. Beraninya dia mengaku sebagai emakku.
0: Oh Tuhan, ampunilah dosa Tuakah anakku ini Tuhan, karena telah durhaka kepadaku. Berilah dia peringatan Tuhan, agar menyadari kesalahannya.

Raka berubah menjadi seekor elang dan istrinya menjadi seekor burung punai. Emak tua Kak terkejut dan menangis melihat anaknya berubah menjadi burung elang karena emak pun masih menyayangi anak tersebut. Burung elang dan burung punai itu pun terus berputar-putar sambil menangis di atas emak tua Kak. Air mata kedua burung itu pun terus menetes dan membentuk sungai kecil yang semakin lama semakin luas. Sungai itu kemudian diberi nama Sungai Tuaka atau Batang Tuaka. Jika di suatu siang tampak seekor elang yang terbang di sekitar muara Batang Tuaka sambil berkulik atau menangis, burung tersebut diyakini oleh masyarakat sekitar sebagai penjelmaan Tuaka yang menjerit memohon ampun kepada emaknya. Air mata penyesalan Tuaka dan emak Tuaka menetes tanpa henti. Air mata itu terus mengalir dan lama-kelamaan berubah menjadi sungai yang besar. Sungai itu kemudian dikenal dengan nama Sungai Batang Tuaka. Sejak saat itu, masyarakat Indragiri selalu mengingatkan anak-anak mereka untuk berbakti kepada orang tua. Mereka menceritakan kembali kisah Batang Tuaka sebagai pelajaran agar anak-anak tidak durhaka kepada orang tua.

0: 4 Berseri. Berseri 6, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin indah.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital.

0: kita itu tadi beberapa nomor lagu sudah kita hadirkan untuk kebersamaan kita di tepat malam kali ini, yakni Senandung Melayu. Lagu ini kita nikmati hingga 1.5 jam ke depan atau sampai pukul 10.30 saat ini, baru pukul 8.50 Indonesia Barat. Untuk bacaan Tuan Opan yang nak bergabung, kami silakan di 0761-23606, 0761-23606. Untuk lagu-lagu yang saya siapkan, ada Pendampingku, Patwa Penjangga, Bila Rindu Bertasbih, Kasih Tak Sampai, Pujaan Hati, Hasrat Malam, Senja di Kuala Daik, Seri Siantan, Di Mana Kan Ku Cari, Tudung Priuk, Hampa dan Sunyi, Apa Gunanya, Nasib Perantau. Halo, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Run.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
1: Minta lagu apa lah, Run?
0: Ibu Yus,
1: Bu. Kasih Tak Sampai.
0: Kasih Halo? Tak Sampai, jadi ada.
1: Ya.
0: Mm-hmm.
1: Darun.
0: Ya, ada.
1: Salamnya buat Ucu Amin, Ibu Sutini, mm-hmm. Ibu Ros, Mama kami, Tina di Perawang. Nah, siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Semua-semua aja lah, Run.
0: Semua-semua aja.
1: Semuanya buat Arun ya.
0: Terima kasih.
1: Makasih, Run. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami silakan untuk penelpon yang lain di 0761-23606. Boleh lagu yang saya sediakan, ada Tulus Cintaku, Putri Tujuh, Setangkai Mawar, Nasib Perantau, Insan dan Bunga, Seroja, Tulus Cintaku, Apa Gunanya, Reni Dalan, Hampa dan Sunyi, Rika Somalia, Tudung Priuk, Siska Armiza. Halo, Assalamualaikum, Senandung Melayu.
2: Assalamualaikum.
0: Dengan Ibu.
2: Mas ya.
0: Yuk, dengan Kak.
2: Ya, Mas. Atika, Mas.
0: Oh ya, silakan Kak Atika.
2: Ya, Ulu Kampa, Tandau ya.
0: Yuk.
2: Ya, Mas. Dan operator dan keluarga, sehat lagi ya.
0: Pilih lagu dulu.
2: Murah rezeki, halalan berkah. Banyak umur. Amin, berkah, amin. Dapat beramal ibadah. Lancar dalam segala urusannya.
0: Amin.
2: Pergi dan pulang dan dari bertugas dilindungi oleh Allah SWT. Sehat walafiat. Selamat sampai ke tempat tujuan yang dituju. Amin.
0: Amin ya rabbal alamin. Lagunya silakan dipilih.
2: Seroja ya Mas.
0: Seroja ada.
2: Ya.
0: Oke, Seroja ya.
2: Salamnya boleh ya.
0: Boleh, silakan.
2: Istimewa buat Mas yang sedang bertugas dan operator.
0: Terima kasih.
2: Lama kan Mas?
0: Udahlah. Kenapa kurang semangat rupanya dengarnya?
2: Udah mau ini. Bu Sutini, Bu Pika, Yus, Maha Fahmi, Bu Ros, Bu Ini, Bu Pina, Bu Menar, Bu Emma, Bu Indah, Bu Farida, Bu Jawai, Bu Amin, Jumali, Mas Yono, Pak Otong, Mas Buyung,
0: ya.
2: Indah, Pak Rudi, Ahmad, Zakir, Nasinson, Mas Paijo, Jerry, Pak D, dan Abdul Rahim, Uma Eri, dan Eli. Ini ada orang baru dari Sulawesi Selatan ya, Bu Eli.
0: Ya.
2: Kasih ya, Mas.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pula penelpon berikutnya. Halo, Dak Senandung Melayu.
3: Halo, Senandung Melayu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Cik, Abang?
3: Dengan Joy ini di 13 Kota Kampar nih, Bang.
0: Oh, iya. Silakan, Pak Joy ini.
3: Lagunya Patwa Pujangga ada, Bang?
0: Patwa Pujangga ada.
3: Dari Putar belum?
0: Belum.
3: Lagunya Patwa Pujangga. Salamnya untuk Mama si Kembar, buat Tina di Perawang. Buat Oci Amin Ambo, Bu Bunda Isal. Buat Bang Jawi Pantai Cermin, buat Atu Radi di Pangkalan, untuk Mas Gunawan di Kota Tuo, pokok untuk semua pendengar Empat Pekan Baru dalam acara Senandung
0: Melayu. Senandung Melayu.
3: Ya. Semoga Melayu takkan hilang di bumi kan.
0: Yup.
3: Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Ucu Joini di 13 Kota Kampar. Kasih tak sampai Seroja, Patua Pujangga, tiga lagu yang sudah dipilih. Segera kita nikmati.

Bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan putus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka, mereka menjaga kita.

Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Warna bagi orang Melayu adalah merupakan lambang atau simbol yang dapat membedakan status seseorang di dalam kehidupannya. Lambang warna juga dapat menandakan kepatuhan. Tetapi setiap warna dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tradisional Melayu mengartikan dengan makna yang berbeda-beda. Putih berarti tanda kesucian dalam tata pakaian adat. Putih dipakai juga sebagai tanda berkabung. Merah menandakan persaudaraan dan keberanian. Kuning berarti lambang kesucian. Warna kuning di zaman Raja Melayu masih berkuasa, hanya boleh dipakai oleh keluarga raja. Biru menunjukkan lambang keperkasaan di sungai dan lautan. Dahulunya pakaian biru diperuntukkan bagi laksana kerajaan. Hijau, lambang kesuburan dan kemakmuran. Hitam berarti lambang keperkasaan. Warna ini selalu dipakai oleh panglima dan hulu balang. Serta warna keemasan berarti lambang kejayaan dan kemegahan. Warna ini dahulu dipakai oleh raja yang sedang berkuasa.

0: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.
1: Pukul 9.24 menit dari waktu 1 jam ke depan ya, 1 jam lebih malah ya, sampai pukul 10.30, sekarang belum 9.30 kurang sedikit ya. Baik, masih kita sambungkan telepon yang nak gabung di 0761-23606 untuk pilih lagu-lagu Melayu. Boleh lagu pilih sendiri selama dapat kami sediakan, boleh juga pilih yang sudah saya sediakan. Di antara judul yang belum diputar nih ada Bila Rindu Bertasbih, Pujaan Hati Ilsi, Hasrat Malam Toto Syam, Senja Dwi Kuala Daik, Suhardi, Seri Siantan, Soleha Laila, Dimanakan Ku Cari Ganti, Saripah Prita, Hampa dan Sunyi, Rika Simalia, Apa Gunanya, Rani Dahlan. Senandung Melayu, Assalamualaikum. Putus, silakan dicoba lagi penelpon yang lain. 0761-23606. 0761-23606. Baik, sambil menunggu penelpon yang lainnya, boleh kita lanjutkan lagu berikutnya. Saya pilihkan dari Rani Dahlan, Apa Guna. Nanti disambung dengan lagu-lagu berikutnya. Ada Rika Sumalia, Hampa dan Sunyi.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Suara Budaya Riau.
1: Selamat ada juga salam dari Rangga Buana Kulim ya. Lagunya sudah dipilihkan ini Tulus Cintaku ya Bustami. Harapan berikutnya kita silakan pula di 0761236006. Halo, Senandung Melayu.
2: Senandung Melayu, selamat malam.
1: Selamat malam dengan Pak Ci.
2: Ya, ini dengan Bang Sam, ini pendatang baru.
1: Bang Sam di mana Bang Sam?
2: Iya, di Pekanbaru.
1: Pekanbaru.
2: Halo.
1: Ya, silakan
2: lagunya. Apa lagunya nih sekarang nih malam nih?
1: Lagunya ada ya Bustami Tulus Cintaku, lagu Melayu kita, lagu Melayu.
2: Iya, lagu Melayu ya. Sri Siantan ada?
1: Sri Siantan ya.
2: Iya, Sri Siantan. Ya, salam kenal semualah.
1: Oh ya.
2: Ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sri Banang, Sri Megemilang, Sri Mersing. Sri Siantan pula kemana dia pergi? Baik, kita silakan melapun yang lain 0761236006. Boleh sambungkan lagi. Untuk lagu sebelumnya sudah dipilih tadi Tulus Cintaku Yit Bustami. Kita hadirkan dulu. Turut Sri Siantannya nampaknya tak jumpa. Kita coba pula lah yang lain, Sri Banang. Tapi nanti kita coba cari lagi.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
1: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapa dia ditangkap?
0: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yeah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah marak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok. Mengganggu awak aja ya, Kak, ya.
2: Mulailah sadar bahwa Anda

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

0: Banyu Terowongan pukul 10.35 menit malam. Sudah kita lalui program Senandung Melayu. Dan untuk berikutnya kita pula menikmati lagu-lagu lainnya di program lagu-lagu Nusantara. Disambung nanti lagu Keroncong Nusantara hingga pukul 23.50 menit waktu Indonesia Barat.
1: RRI di udara, program 4 berseri, berseri 6, Pekanbaru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin indah.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pada datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga enggak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, Sob Budaya Ngaret.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: buang sampah di sini aja ah, biar gampang. Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
1: Oh iya ya, mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
0: Buang sampah pada tempatnya yuk, bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk lelaki yang menyerupai orang-orang perempuan dan orang-orang perempuan yang menyerupai orang-orang lelaki. Dalam riwayat lain dikatakan, Rasulullah mengutuk orang lelaki yang meniru orang-orang perempuan dan orang-orang perempuan yang meniru orang lelaki. Hadis riwayat Bukhari. Disebutkan pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk orang laki-laki yang memakai pakaian orang perempuan dan mengutuk orang perempuan yang memakai pakaian seperti pakaian orang laki-laki. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis berikutnya dijelaskan termaktub dalam tiga perkara bagi orang yang tidak akan masuk surga. Satu, atas orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Dua, atas diri laki-laki yang tidak ada perasaan cemburu terhadap keluarganya. Ketiga, atas diri orang perempuan yang menyerupai lelaki dengan sengaja. Dan sebaliknya, atas diri orang laki-laki yang menyerupai perempuan dengan sengaja pula. Hadis riwayat Nasa'i, Bazzar dan Hakim.

lidah tak bertulang. Sungguh lidah memang tak bertulang. Setiap gerakannya akan menggetarkan pita suara. Dan suara yang keluar, jika tidak bernilai kebaikan, sebaiknya diam. Dan mestinya harus selalu diingat bahwa setiap gerakan lidah akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di peradilan Allah nanti. Ya, lidah dan ucapan akan dihisab. Bicara apa dan berkata apa, di peradilan Allah tidak ada pengacara yang akan membela. Di sana lidah hanya akan berkata jujur tentang semua yang pernah diucapkannya. Dan betullah, seharusnya kita diam ketika tidak bisa berkata benar. Kalau dihina, jangan balas dengan hinaan. Rugi mengotori lidah dengan menghina orang itu lagi. Ketika ada orang yang menghina, sesungguhnya orang itu sedang menghina dirinya sendiri. Ketika membalas dengan hinaan, apa bedanya dengan dia? Jangan. Pahala dan energi bisa habis hanya untuk membalas sesuatu yang tidak penting. Biarkan saja. Sudahi dengan diam dan senyum manis. Berhati-hatilah, karena lidah lebih tajam dari pedang.

terbiasa lupa. Berpikir tentang awan, bukankah manusia sudah terbiasa dengan awan? Hingga kadang mereka tidak menyadari keberadaannya, bahkan enggan untuk sekadar memandangnya. Lihatlah matahari, kehidupan planet ini yang setiap hari menerangi belahan bumi, memancarkan cahaya dan

menyadarinya pula. Nikmat sehat baru disadari saat sekarat. Nikmat harta baru terasa saat tidak punya apa-apa. Dan keluarga tercinta hanyalah hiasan hidup semata.

Kesuksesan dan kebahagiaan hanyalah bagi mereka yang memiliki asa dan semangat hidup untuk kehidupan abadi. Bukan hanya meretas mimpi semu di dunia ini. Mereka teguh dalam prinsip dan berjuang menegakkan. Tak perlu takut dan khawatir kehilangan dunia. Karena sekalipun kita begitu, kita tetap akan mengucapkan selamat jalan kepada semua yang masih bertahan. Hilangkan semua resah dan gelisah, cemas dan kesedihan, bergembiralah, karena siapa bisa membangun surganya di dunia ini, maka mereka akan mendapatkannya di akhirat. Surga adalah di mana hati kita tak lagi gelisah dengan sesuatu selain Allah. Surga adalah di mana kita bisa berbagi bersama dengan sebanyak manusia. Surga adalah di mana kita betul-betul memahami arti cinta dan mencintai. Bangunlah surga dalam diri dan ajaklah keluarga terkasih, tetangga yang baik hati, serta jadilah orang yang bernilai manfaat bagi manusia lain.

Kita nomor dua nomor lagu penutup dari kebersamaan kita di penghujung tepak malam Kroncong Malang Utara Kasmaran. Ditutup satu nomor lagu dari Kroncong Jawa Sampai Tuwe. Selepas itu kita akan pula menyimak pembacaan suci Al-Quran beserta dengan terjemahannya bersama Korea Sarini Dapi akan membacakan surah Al-Isra 9 sampai 12.

begitu menerawang. Bagian gelap tak kunjung terang, menuntun suatu isyarat untuk memenuhi yang dilalui untuk mengetahui. Mulailah untuk menjadi akhir, akhirlah untuk melalui yang baru dengan tujuan yang pasti. Sebuah gapaian yang indah, naluri yang kita inginkan untuk sebuah ilusi yang menjadi kelak dalam kelam. Malam berganti pagi, mulai dengan lembaran baru untuk tujuan yang pasti.

Kita sudah sama-sama mengetahui bahwasanya kita hidup di atas dunia ini sementara. Dunia pasti akan kita tinggalkan. Kematian akan datang kepada kita. Ingatlah saudara-saudaraku, kita akan tinggalkan dunia ini. Kita akan dimasukkan ke dalam kubur, tempat yang tidak pernah kita bayangkan. Jangan sampai di dalam kubur nanti saudara-saudaraku kita menyesal. Sebagaimana yang dikatakan alim ulama beritahu, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak akan berguna lagi. Ingatlah itu saudara-saudaraku.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar, dan bahwa orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam, dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Itulah hingga di sini selesai pula tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Akan jumpa Anda kembali besok pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Selamat malam, sampai jumpa sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 4 undur diri dari udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tes nih, cek, cek. Ada. Masuk. Cek, cek. Ada.
1: Bentar ya, Bro. Ya. Tes aja, Bro. Tes nih, kan.
2: Cek 1 2 3. Cek. Cek 1 2 3. Cek.
3: Ini masuk RRI digital nih sekarang nih.
4: Cek 1 2 3. Cek. Cek 1 2 3. Cek.
1: Kalau pakai PC kita nggak perlu ngomong, ntar kan?
5: Iya.
1: Nah, aku bilang, pakai PC.

Cek satu, cek, cek, cek. Ah, dicek lagi speaker, headphone. Masuk deh. Satu, satu, dua. Cek satu, satu dicoba, masuk ya. Cek satu, dicoba, satu, cek pemancar kita, cek pemancar nggak?

0: cek cek cek cek cek cek cek
1: ada kan?
2: Gismik gua ya,
1: ada ada.
2: Nih gismik gua ya.
0: Cek cek cek cek cek cek cek cek cek.
3: Ada yang ditekan nggak itu? Jadi apa tuh?
0: Ini kayaknya nih on air monitor output input nih. Aduh gitu.

0: cek cek nggak ada masuk nggak keluar dari headphone gitu
1: nggak keluar kan semua
0: nggak
1: bukan ini headphone
0: iya nggak tadi ya,
2: tadi
0: pun nggak cukup nggak
2: keluar tadi
1: oh sini sini
3: cuma semua tes lagi
0: ya, ya. Nah, dah coba lagi Ren ya cek cek cek cek kosong
3: kayaknya suara
0: cek cek cek cek cek itu sekarang mic 2 nih mic 2
2: cek 3 itu
0: ya udah hidup kan semua cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek
4: bang Eko enggak ini ada yang ketat-ketat apa nah bunyi kabel tadi
0: ada keluar di headphone tadi loh
4: coba gitu ya
0: coba sekarang tuh cek cek cek cek cek cek ada
2: harus
0: mau ya. Oh naik naik apanya naik naik bidannya
3: situ lagi besar kan
0: cek cek cek cek cek itu gas mic 4
5: cek cek cek cek cek cek cek cek

0: Cepetan, Bu. Kak Arna mau mandi katanya.
1: Bu, enggak, Bu. Bukan aku yang ngetok, itu Dino.
2: Lu bisa kesini enggak, Kar?
3: Ngobrol gitu loh, Kar.
4: Jangan masuk dulu, Kar. Minta tolong catetin kita mau pesen apa, ntar WhatsAppin nih ke Supri.
5: Ya,
6: ya, halo tante,
5: gak usah saling, tolong bayarin itu aja, 80.000.
6: Hektik banget di kantor.
7: Iya hektik, kalau semua teman lu minta tolong lu iain, lu sesekali bilang enggak gitu.
6: Kar, gue pesan makanan, itu 5 menit lagi nyampe, tolong ambilin di depannya, bisa kan?
5: Bisa.
8: Baru Senso dan Freshman.

0: Tes.
1: Ya,
2: itu.
0: Masuk dia. Tapi ini meskipun dia nggak naik, dia udah mengudara. Dia fungsinya ini kayak dia yang mana langsung apa? Langsung apa? Otomatis lah dia. Jadi cuman ini dimatikan, mati semua.
3: Sekarang nih, Bang. Bang, sekarang nih ketika yang ditekan yang mati itu cuma mic 2 aja.
1: Yang ini nih, ini yang aku maksud loh. Ini sebenarnya kan kalau di fungsi dasar Mas

Selamat pagi saudara di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Programa 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Sabtu 26 September 2026. Saudara dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, kami ucapkan selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Cik Tuan dan Puan dimanapun berada, dan dari manapun Anda dapat mendengarkan siaran kami hari ini. Syukur Alhamdulillah untuk pagi yang berbahagia hari ini, Sabtu 26 September 2026. Pro 4 kembali menyapa Anda Cik Tuan dan Puan, menemani setiap aktivitas dan perjalanan Anda sepanjang hari ini. Nah, untuk tema pagi hari ini bersama saya Bintang Lili Sartika, kita akan merangkaikan kebersamaan ini dengan lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menghibur perjalanan dan aktivitas Anda. Kemudian kami akan merangkaikan juga dengan beberapa informasi-informasi ringan, dan tentunya beberapa hal, peristiwa, kejadian, dan beberapa hal yang akan dilaksanakan di Kota Pekanbaru Riau dan sekitarnya Cik Tuan dan Puan ya. Namun sebelum kita melangkah pada rangkaian lagu-lagu hiburan dan juga informasi-informasi tersebut, kita akan terlebih dahulu mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya dari Quran Surat Al-Isra ayat 32-35 yang akan dibacakan oleh Qori Hamdani dan Qori Ah Murnah.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik atau bermanfaat sampai ia dewasa. Dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta Allah pertanggungan jawabnya. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan raca yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.
1: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
2: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
1: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
2: asin sekali,
1: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
2: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
1: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
2: bagaimana rasanya?
1: Segar, kata sang pemuda.
2: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
1: Tidak, kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
2: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya Riau Cik Tuan dan Puan ya. Indah sekali lagu yang baru saja kita dengarkan, Anugerah Hidup dari Rita Effendi, yang mengingatkan kita bahwa hidup ini sebenarnya adalah sebuah anugerah. Ada hari-hari yang mudah kita jalani, ada juga hari yang mungkin terasa sedikit berat barangkali, tapi apapun yang sedang kita lalui saat ini, selalu ada alasan untuk tetap bersyukur dan menikmati setiap langkah Cik Tuan dan Puan. Dan pagi ini, mari kita mulai dengan hati yang ringan. Jadi tak perlu terlalu jauh memikirkan apa yang belum terjadi. Jadi nikmati saja apa yang ada di depan mata. Syukuri orang-orang baik yang ada di sekitar kita dan jangan lupa Cik Tuan dan Puan, kesempatan untuk menjalani hari ini pun sudah menjadi sesuatu yang patut kita syukuri. Tetap bersama kami di 95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya Riau. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan siaran kami juga melalui aplikasi RRI Digital dan pastikan Anda mendapatkan informasi yang akurat, lugas dan aktual di portal resmi kami rri.co.id. Dan berhubung Mutiara pagi hari ini tidak bisa hadir ke ruang dengar Anda, Cik Tuan dan Puan, namun

dendam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang, seperti rumah tiada bertiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji.

Terima kasih, Cik Tuan dan Puan masih bersama Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau ya. Kadang dalam hidup kita gak sadar kalau kita terlalu sibuk mengejar banyak perkara, Cik Tuan dan Puan. Mengejar rezeki, ya. Kalau ada alhamdulillah, sepertinya harus begitu ya. Tapi kadang-kadang kita melihat banyak orang-orang yang mengejar kedudukan, ingin dihargai, dihormati, ingin selalu terlihat berhasil di mata orang lain. Ya kata bahasa sekarang, selalu ingin divalidasi ya. Padahal kalau kita renungkan sejenak, Cik Tuan dan Puan, semua yang kita miliki di dunia ini hanyalah titipan semata. Dan Allah tidak menilai kita dari seberapa banyak harta yang kita punya. Bukan pula dari tinggi rendahnya jabatan, rumah yang kita tempati, atau apa yang terlihat oleh manusia sekarang. Nah, yang lebih utama, Cik Tuan dan Puan, adalah bagaimana kita menjalani hidup ini, bukan? Nah, bagaimana ibadah kita, bagaimana hati kita, bagaimana kita memperlakukan orang lain, dan seberapa sungguh kita berusaha menjadi hamba yang baik. Karena memang pada akhirnya, Cik Tuan dan Puan, apa yang kita bawa bukan harta, bukan jabatan, bukan juga pujian manusia. Karena yang kita bawa itu adalah amal dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pagi hari ini yuk kita tetap bekerja mencari rezeki, tapi tetap berusaha agar kita tidak lupa kepada Allah ya. Jadi jangan hanya sibuk dengan duniawi saja. Semoga apapun yang kita miliki hari ini menjadi jalan untuk semakin dekat kepadanya. Harta menjadi berkah, pekerjaan menjadi ibadah, dan setiap langkah kita bernilai kebaikan. Kita lanjutkan perjalanan pagi ini dengan hati yang tenang dan masih dengan musik-musik religi pilihan untuk Anda, Cik Tuan dan Puan.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.
2: Baik, cik tuan dan puan, inilah kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Cik tuan dan puan, Pertamina Semexpo 2026 resmi dibuka di Mall Living World Pekanbaru Riau Jumat 25 September 2026. Kegiatan ini menjadi wadah bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk memperluas akses pasar, pembiayaan, teknologi, jejaring usaha, hingga peluang kemitraan. Pembukaan Pertamina Semexpo 2026 ini dihadiri oleh Asisten 3 Sekretariat Daerah Provinsi Riau M. Job Kurniawan serta jajaran Pertamina Patraniaga dan para pelaku UMKM. UMKM sudah menjadi bagian penting dalam perekonomian Riau. Karena berdasarkan data yang disampaikan pemerintah, Cik Tunang Puan, jumlah pelaku UMKM di Riau sudah mencapai 304.000 unit usaha. Ratusan ribu UMKM ini bergerak di berbagai sektor, mulai dari perdagangan, pertanian, kuliner, industri kecil, hingga ekonomi kreatif, Cik Tunang Puan. Dan melalui Pertamina Semexpo 2026 ini, para pelaku UMKM diharapkan tidak hanya mendapatkan ruang untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat, tapi juga memperoleh akses terhadap pasar dan jejaring yang dapat mendukung keberlanjutan serta pengembangan usaha mereka. Demikian kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga.
2: Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

Selamat pagi Cik Tuan Nubuan. Tetap semangat dan menjaga semangat pagi hari ini yang sedang berburu sarapan atau sedang memutar-mutar menikmati kota di akhir pekan. Kayaknya Sabtu pagi ini cukup tepat ya. Bukan sangat tepat tapi cukup tepat. Menikmati Kota Pekanbaru lewat kuliner-kuliner tradisionalnya cocok sekali Cik Tuan pagi ini. Sambil olahraga juga gak apa-apa ya. Nah kalau hari kerja mungkin pagi-pagi itu kan sibuk ya, bangun, bersiap, berangkat kerja, mengantar anak sekolah, dan mengejar waktu dan segala macam urusan lah gitu kan. Tapi akhir pekan tiba, suasananya pasti akan berbeda. Pagi akan terasa lebih panjang, walaupun ada ya beberapa yang memilih agak bangun dilama-lamain lah gitu kan. Karena biasanya 7 hari itu, 6 hari itu kita bangun cepat pagi-pagi. Nah kalau yang mungkin sudah tidak terlalu ingin keluar, ada yang duduk sebentar menikmati kopi, membuka jendela, mengajak keluarga keluar rumah, atau yang paling sederhana adalah mencari sarapan yang sudah lama kita rindukan. Nah kalau bicara soal akhir pekan di Pekanbaru, ada satu kebiasaan menarik yang rasanya dekat dengan kehidupan kita ya Cik Tuan dan Puan, berburu makanan. Bukan berburu dalam arti macam-macam ya Cik Tuan dan Puan, berburu sarapan maksudnya. Karena memang kita sudah tahu mau makan apa nih. Kadang justru keluar rumah tanpa rencana, lalu melihat satu kedai yang ramai, mencium aroma makanan dari pinggir jalan, akhirnya berhenti. Di sini aja sarapannya, itu kan? Itulah menariknya kuliner pagi, Cik Tuan dan Puan. Jadi kita bukan hanya membeli makanan, tapi kita juga bertemu dengan orang. Ada yang datang dengan keluarga, ada yang dengan kawan, ada yang sendirian sambil menikmati kopi. Nah ada pula pedagang yang sudah sejak subuh menyiapkan dagangannya. Jadi kalau kita perhatikan, suasana kuliner pagi sebenarnya memperlihatkan satu bagian kecil dari kehidupan masyarakat Pekanbaru. Jadi ketika kota mulai bergerak, itu dia sudah dari subuh bahkan ya, karena pasar tuh udah mulai rame nih. Pedagang juga udah mulai buka lapak, kedai sarapan mulai menerima pelanggan. Nah salah satu contoh yang pernah dicatat dalam majalah internal pemerintah Kota Pekanbaru itu adalah Bakwan Sumatera, Cik Tuan dan Puan. Kuliner yang sudah ada sejak tahun 1977 ini sangat ramai dikunjungi pada akhir pekan, apalagi waktu pagi hari. Jadi waktu lebih santai untuk menikmatinya. Dan menariknya Cik Tuan dan Puan, Bakwan Sumatera bukan sekedar bakwan seperti yang biasa kita kenal ya. Makanan ini dibuat dari tepung dan kentang. Nah kita bayangkan ya, ada kentangnya, jadi disajikan bersama kuah yang terinspirasi dari kuah empek-empek. Nah bakwan kuah itu ada di Jalan Sumatera kayaknya ya. Jadi artinya satu makanan saja sebenarnya sudah bercerita tentang perjalanan selera masyarakat di kota kita bertua ini. Begitu juga dengan sarapan lainnya, Cik Tuan dan Puan, kita banyak sekali menemukan olahan-olahan Melayu seperti ketupat gulai, roti canai, lempeng sagu, sampai makanan tradisional yang dibawa oleh masyarakat dari berbagai daerah dan kemudian menjadi bagian dari kehidupan kuliner kota kita. Sudah sarapan enggak? Yang akan menuju tempat-tempat sarapannya masing-masing, Cik Tuan dan Puan, semoga langsung dapat ya yang dituju dan sesuai dengan selera masing-masing. Selamat sarapan, selamat menikmati akhir pekan bersama Prompat RRI Pekanbaru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.

Ya, malu-malu dari habis citra perempuan ya, yang sudah menemani aktivitas kita pagi hari ini. Saya percaya bahwa Anda di luar sana itu pasti sekarang ada yang melakukan kegiatan olahraga, ada yang sedang kulineran ya, ada yang sarapannya nasi lemak, nasi lemak. Ada mungkin yang sarapannya mie sagu. Nah, ini adalah makanan-makanan tradisional yang saat ini sudah bisa dinikmati masyarakat Pekanbaru tanpa pergi ke Bengkalis misalnya, tanpa pergi ke Selat Panjang ya. Di Pekanbaru semuanya sudah ada, bahkan roti canai, lempeng sagu juga sudah ada. Dan kedai-kedai yang menyediakan makanan-makanan kuliner-kuliner tradisional ini masih mempertahankan cita rasa tradisionalnya, Cik Tunampuan. Dan disinilah menariknya budaya kuliner. Sudah sarapan gak? Jadi kadang-kadang ya, kalau kita pergi ke sebuah kedai ya, kadang-kadang kita nggak sadar nih bahwa di situ tersedia kuliner-kuliner tradisional, kue-kue tradisional, makanan-makanan tradisional. Jadi kita pagi-pagi itu bukan sekedar cari makanan yang enak lah ya. Dan ketika akhir pekan seperti ini, jadi nggak ada salahnya lah sesekali keluar rumah lebih pagi ya. Dan kita coba datang ke pasar-pasar tradisional mungkin. Mana tahu di sana ada pedagang-pedagang yang menata dagangannya. Nah, menyapa ini kan juga sebuah apa namanya kebiasaan budaya masyarakat yang masyarakat kita yang ramah, dikenal dengan ramah. Dan keramahan kita ini akan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat untuk kehangatan pada penjual-penjual di sana, Cik Tunampuan ya. Bisa langsung tanyakan di mana ya tempat makanan-makanan enak tradisional di sini gitu. Misalnya ada nama sesuatu, misalnya ya roti canai yang enak di mana gitu kan. Jadi kita bisa menemukan makanan-makanan yang selama ini mungkin hanya kita dengar gitu. Enggak terasa penasaran, jadi langsung dimakan gitu. Oh, begini tuh, kan gitu. Jadi memang karena memang makanan tradisional ini punya satu kekuatan. Jadi bisa membawa kita pulang pada kenangan, cie-cie. Nah, apalagi kalau misalnya kita pergi ke tempat makanan tersebut, ke rumah masakan tersebut, ke kedai itulah gitulah ceritanya kan. Apalagi kalau langsung dimasak, aromanya langsung masuk ke hidung. Nah, jadi kalau makanan tradisional ini kan sederhana, Cik Tuan dan Puan ya. Tapi ya ketika kita memilih makanan tradisional, jadi kita ikut juga memberi ruang bagi para pelaku usaha kuliner, apalagi UMKM ya, untuk mempertahankan resep dan cara memasak yang diwariskan. Dan kita juga turut mencintai makanan-makanan lokal dan juga turut melestarikan, menjaga, mengenalkan mungkin kepada anak-anak kita, dan juga turut mendukung usaha-usaha kecil yang ada di Kota Pekanbaru.

0: cinta dengan Siti Zahra.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: jadilah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap kecil kejap besar.
2: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak awak kupondan.
0: Abadan. Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Dalam mana aku tahu nak jadi?
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Loh, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Kena mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Haa.

0: juga ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
1: Waduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
0: Apalah Pulau Pinang pula, tangkap kan dekat Johor.
1: Oh.
0: Buta sejarah betul lah.
1: Ayalah.
0: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
1: Kenapa?
0: Baru aku tahu rupanya mak awak tu pekak.
1: Pekak apa?
0: Pekak lah badak.
1: Aduh, maksimumnya pekak.
0: Itu masalahnya.

0: budak Simpang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi. Rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin anaknya kan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa? Bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat nikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang herannya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Dah. Kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongkong nak tanya aku. Kau cuba tanya dia dari tadi kan elok. Aku juga...

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ayah.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Ha, tengok sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran. Dia kata, sabarlah Ali.
2: Panggilan kepada Bapak Rambo.
3: Makan yuk.
2: Bapak
3: makan apa? Tuh, di sana. Makanan luar negeri itu.
4: Iya, yuk.
3: Eh, enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
4: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
3: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia. Nyarinya sate sama nasi goreng.
4: Lah, saya kan bukan Obama.
5: Hey.
4: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
4: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah, sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
4: Eh, mana?
3: Makan sate seafood.
2: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

Terima kasih dan selamat pagi Cik Turampuan, masih bersama Perempat RR Pekanbaru untuk tepak pagi hari ini yang masih berburu kuliner, yang masih berburu sarapannya di Kota Pekanbaru. Ayo, dari beberapa makanan yang saya sebutkan tadi mudah-mudahan menjadi salah satu selera Anda. Selera Anda masakan tradisional atau makanan dari luar? Ulala, kalau makan dari luar ya enggak apa-apalah ya kan, karena kita sendiri punya selera masing-masing. Tapi tidak ada salahnya kembali ke lidah tradisional ya kan. Kalau selama seminggu kita makan makanan dari luar gitu ya kan, apa namanya, makan-makan western namanya ya. Coba kita dalam akhir pekan, sekali akhir pekan itu masakan-masakan tradisional, Cik Tuan dan Puan. Jadi mungkin menjaga budaya itu tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar ya. Dari hal sederhana seperti bisa dimulai dari sarapan. Nah, jadi pagi ini kalau Anda belum menentukan mau makan apa, coba cari makanan tradisional, ajak keluarga, ajak kawan. Halo, Jo atau Dit, yuk. Sarapan yuk, cari sarapan yuk. Sarapannya apa? Bubur kampiun mungkin, atau mie tarempa, atau mie laksa, atau mie sagu gitu. Banyak ya, banyak sekali pilihannya Cik Turan. Atau mau makan roti canai. Nah, roti canai ya, roti canai. Jadi bisa, atau mungkin kalau suka sendiri monggo silahkan. Jadi nikmati makanannya pelan-pelan. Yang lagi sarapan, perhatikan orang-orang di sekitar, perhatikan saya juga di studio. Gak apa-apa kalau mau ngirim hari ini ya, diterima dengan ikhlas. Dan sarapan sambil menikmati bagaimana hiruk pikuk Kota Pekanbaru melalui aktivitas di masyarakat di pagi hari ya. Apalagi kalau akhir pekan itu bukan hanya untuk istirahat sebenarnya, tapi akhir pekan bisa kita jadikan waktu untuk mengenal kembali kota tempat kita tinggal, mengenal rasanya, mengenal ceritanya, dan mengenal orang-orang yang membuat tradisi itu tetap hidup. Jadi Cik Tuan dan Puan, selamat menikmati pagi. Kalau pagi ini ada rezeki lebih, bolehlah kita keluar sebentar, mampir Jalan Sudirman. Dan siapa tahu dari sepiring makanan sederhana kita menemukan kembali satu bagian dari budaya kita. Selamat pagi, tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa hari yang baik kadang-kadang memang dimulai dari hal yang sederhana. Secangkir kopi, sepiring sarapan, dan hati yang bersyukur sudah lebih dari apapun.

0: Aru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.
2: Anyang pange. Satu di antara makanan setengah berat khas Rokan Hulu yang cukup populer di tengah masyarakat adalah anyang pange. Menu ini menggunakan dua bahan baku utama yaitu pange, artinya rotan, dan pakis. Sekilas terlihat seperti urap, tapi beda. Sebab urap menggunakan kelapa parut, sedangkan anyang pange menggunakan santan. Pange digunakan adalah umbi tengah rotan yang masih muda dan tidak menggunakan kencur. Sedangkan pengolahannya direbus dengan air kelapa dan diberi garam serta gula. Setelah direbus, pange diiris-iris, barulah dicampur dengan pakis, bumbu-bumbu, dan santan yang telah dimasak sampai kecoklatan. Terakhir, diberi perasan air jeruk. Makanan ini biasanya disajikan saat bulan puasa sebagai menu pembuka puasa sebelum makan nasi.
3: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.
2: Baik Encik, Tuan dan Puan, berikut kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat terkait keberadaan gelandangan dan pengemis atau gepeng yang masih menjamur di persimpangan jalan di Kota Pekanbaru. Pengendara dan masyarakat diingatkan untuk tidak memberikan uang atau sumbangan ke gepeng tersebut. Dari sejumlah daerah persimpangan yang ada di Kota Pekanbaru, sejumlah gepeng terlihat di persimpangan Jalan Kaharudin Nasution, Jalan Tengku Bay, Kecamatan Bukit Raya, lalu di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di traffic light depan kantor Gubernur Riau, dan persimpangan jalan lainnya di Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Bina Widya, dan Kecamatan Payung Sekaki. Masih adanya gepeng di persimpangan jalan ini, Cik Tuan dan Puan. Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru Junaidi menyebutkan untuk meminta kepada masyarakat Kota Pekanbaru, khususnya pengendara motor dan mobil, agar bersama-sama membantu pemerintah dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial tersebut. Dengan caranya dengan tidak memberikan uang ataupun sumbangan kepada gepeng tersebut. Karena para gepeng ini bukanlah warga asli Kota Pekanbaru. Hal ini diketahui dari data mayoritas gepeng yang terjaring pada penertiban, di mana mereka merupakan rata-rata warga pendatang dari luar Kota Pekanbaru. Ditambah lagi para gepeng yang datang ke Pekanbaru ini memilih persimpangan jalan sebagai lokasi untuk meminta-minta. Selain mengandalkan belas kasihan pengendara, sebagian di antaranya juga menggunakan modus berjualan tisu dan manusia silver, Cik Tuan dan Puan. Demikian kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.